0: Daunya aku dekat nanya kita kalau nak kita dengar ke ini kita berjaku tahu ke pendai kita mada what kau orang tahu kendun nanti nyema orang nyawa ke kita pemakai air irup orang nak kelala kita anang ambil-ambil sebarang anang makai utai terus kenya anang dirup terus ngai ke temu tak lagi nyo dengkah kor pengaruh kini dalamnya akala anak kita ningal menyinya nyak mentadi peningal tau mutai kenyadi ba menua Itali den maya mayen bol berbuat kemangkuak dunya final Brazil ngelaban Argentina tim Brazil nomor 1 tim Argentina nomor 2 ranking sidaknya tadi sekejap niki sekejap menurun seduanya tanya tadi bergugut-gugut munyi kujako orang munsuh tradisi are klik lia badalam membol. Jadi dalam cerita atau peningat dia ada tim Argentina menang 1-0 alah me Brazil nama kebah Brazil alah siku pemain dari menua Brazil peningat ya ia kebenama Branco mayanya ia tu tadi berjaku ngagai pemberita udah bekau kalah muanya tadi nyo sino gamal lebuah kebejaku mua pemberita jadi yang mada minta ampun meh ngagai bala peminat main bola semua hari menua Brazil aku nak boleh bermain dengan manah malam tu nya menan mu nama kebuah semua tu berpun udah bekau aku ke ngirup air diberi sida hari tim Argentina nya kau ya peningal jadi tu cerita ya maya ke bermain bola nya tadi peningal dia ada Branco tu tadi ngetu ngirup air orang air sida tim menua Argentina nya maya nya sikuk pemain Argentina kena patis meluku nyo kejok-kejok kaki, ngenat ke kaki belakon deh, madah kede pedes. Jadi dah time bala derisa sedak ngobat kaki ya. Jadi Branco tu pemain Brazil tu tadi, ya ngai mansang ngai tim sedak dia ngirup ai kedua kesemak dia dambai ya, ai butuh orang. Ai butuh rabat dia, sesengaja disuak orang ngai ya. Tu irup deh. Ko orangnya madah ngai ya pendengar. Derisa sedak Argentina tu irup ya, mai nadai meng berarti ke mana-mana. Udah bakau ke ngirup ai nya pendengar. Ha, munyi ko jakok Branco tu tadi lebuh ke ditanya pemerintah masuk berarti B ya. Ya pun madah udah bakau ku ngirup aiknya start baru main ta lain asai aku ta lembut asai tubuh skill ku nemu lenyau aku nyo baban ko ya nyo nak nemu bekeni cara main bol maka ke nak kalak main bol ko ya apa dengar dan sikit amai ya nanti kita meda main bol sedak mainnya Branco nya 20-30 minit ke terubah bermain ya pendengar laju ya kiok kitu ya belana kecil meyang kejuak meya tepak meya bergentayang meya sebelah pintu gol dan ke nganama ke bol ya tu tadi tang udah bekawai ke ngeruap airnya pendengar ya nyu tadi nyu maka orang kena nemu main bol kiok salah Belanda kiok salah bol sipak rengage ya nemu kebukai bol bol ke disipak yang nak laju tak bakal sipak ambil tentu bisa kebuah hanya kebuah harus keliap jaku akik ni kita berjaku nak tahu so sebarang maka utai diberi orang jadi tu apa bawa aku dah kena betul kena pengaruh orang sida Argentina bahaya Argentina tu bisa pengaruh tu ngujuang ke sida ya pan pendengar ya alah dalam main buah tu tak pelbak kaku kai ketegah berangkonya je tanya mendadak nasib meh tawannya sida ke pemain jadi balat meh tu dah berangko tu danu peminat tim Brazil tang nare ko ngau udah nyak peningal nemu kita Diego Maradona siko ore pemain legend sida Argentina tu tadi. Jadi 15 tahun udah bekau mainnya pendengar. Dia ada Diego Maradona tu berjakuk dalam setiap program TV bak menua sida ada den. Jadi yang mana aku ingat keliak ke bisi setiap mainnya kami ya. Ngelaban bertempuh dengan tim sida Brazil. Ingat kita pemain nama Branco nya udah helaba kami. Diberi air ku dah ada jampi, udah ada baca, udah ada sepo-sepo. Dukun kami ada den ni apa dah kita. Nada ya, nada gini-gini. Benar sida ketawa bak dalam bak dalam interviewnya peningatan ada kau ngau begini kati sida Brazil ngapil senentang tu tang FIFA nak boleh ngagak nama-nama macam-macam kita ngumbai bak dalam main bol tumpuk pendiau berumah panjai bisi bermain cara tu nak bak menua tasik dan duin batikas mandut tinggi bisi merang kena air baca-baca leman berita kita keterubah kita mansang ngagai leman berita kita kedua sekali tu leman berita kedua tu duduk jenuh kita kuno saya lagi nak nemu kita nama tetuk ngenang siku Indo di menua Thailand dedin. Nur kedukumai orang Buriram. Selalu kita ningganya tadi ya, ngagai ayah ngoibo aku tuk nusi cerita aja au. Selalu ya kita ningat tadi orang lelaki bisi ambai dua, ambai tiga, ambai empat. Nyak segi selalu, selalu kita ningat ya. Kadang-kadang, sedikit-sedikit, jarang-jarang. Jadi dalam cerita atau peningat, siku Indo. Udah jadi ngor dua ikut lelaki sekarang. Okay, laki menua Thailand yang puh, Widin, laki yang menua tasiak ngawe jadi dua ikut sekaligus. Beli satu, percuma satu. Ino tu bernama Duch Duan Ketsaro, 37 tahun. Nama ibu kita tu. Ya, keterubah ya tadi dalam cerita tu, papangan ngosiku lelaki yang menua Austria. Okay, Australia ya Austria. Lelaki itu tadi bernama Roman. Ya tu udah pincin jadi polis. Kira umur mayanya dalam 50 lebih pihaknya. Nyumangnya 60 hayak kita tu. Lebuah hinduk tu tadi gawak bak Pattaya. Gawak bak tempat no merindang hati. Laban orang mayo kian gaya menua Thailand dekat merindang hati. Dekat dengan namanya tadi intik kitanya pepedih isik apa semua. Orang dia nemu ngurut. Okay, mana sang kita ya. Out cerita aja. Out. Jadi udah yang tadi udah bekau 5 tahun berpangan ngoroman induk tu, induk dari Thailand tu tadi bernama Duch Duan tu, ya berkelala ngok kaban Roman bernama Meki. Oh, kaban yang tadi kaban Romannya berkelala ngoknya yang tadi pernah berkelala ke ngujuang ke yang terdepan rindu ke sikunyen pun rindu ke ya. Roman pun nemu induknya tadi pangannya ke kabannya. Jadi yang mana nada ngawan ada yang salah deh. Tu kapan aku tu asal kideri mende kami doa ya. Oh, nada ngawan lah kunci pun kunci lah. Kau yang tadi dengar anti dah setuju kunci saya nanya mata kenya di ke ngujung ke Roman ngau Meki tu tadi sama sama setuju jadi ngosiko Indo. Bab Malaysia nak tahu. Tang bab menua buka ingat nyak ni ko sida ya. Jadi untuang mata tadi aku nan muni bagi untuang laki dua ikut tu ka induk ke bernama Duch Duan Ketsaro berumur 37 tahun tau. Ke ngujung ke seduanya tadi sama meri duit berian 1 juta baht. Siko-siko nya tadi meri duit berian ngage apa ini induk bernama Duch Duan tu tadi. 1 juta baht kira ya 123,120 ribu duit kita siku-siku tadi break yang ngagai apa ini induknya. Jadi udahnya tadi peringat mayuh ke barang bukai ke diberi. Jadi apa ini induk tu tadi mandah ngajai nyawanya janji man tadi asal man tadi dos juannya tadi gagati lama ke tudahnya tadi nyundak belaki ni kuya menjadi ngusudai duikunya janji hati ya senang. Kau apa ya peringat? Nanti kau ngau apa yang mendapat tahu? Tahu menyata tadi nyamuk tak kenyadi di menua Thailand dedin di Buriram Thailand ngenang siku Indo jadi ngodua laki sekali. Baru kita kalau ningah cerita satu ya. Selalu kita mendanya tadi double barrel kau kitanya. Laki bisi dua ikut ambai. Tang tu Indo bisi dua ikut ambai. Uliah kawin sekali. Amai pamah sedato. Kita bansangai ke leman berita kita ketiga sekali itu. Leman berita dari menua Uttar Pradesh di menua India. Jadi kebingung tu. Aku dekat ngenang senentang. Nah, dah ke nyengala ngasuh ketawa cerita dari India tau. Minta ampun tau. Maya bukain lah. Baru aku ngigat cerita dari menua India. Ke ngasuh kita yang tadi ketawa berbukut di India. Ke sekali itu ngenang senentang siku ini. Di menua India dedin. Lebuh ya umur 65 tahun. Ya nemu ya bisik pengelandik nimbak. Utai kena timbak di ciang yang tadi betul. Cun munyi kojakuk kita. Ini kita tu berkeni cerita tu nyadi. Pama diri ke cerita tu. Macam-macam cerita nyadi dari menua India. Nyam utai kena nyadi ini kita bernama Chandro Tomar. Tau ke nama diberi orang dari Revolver Daddy. Ini kita tu nang bakal ini kebukai. Ya bintu ke rumah tangga. Beribuan kan ucu. Ya menjaga ngemas rumah me. Ya yang tadi. Berbasuk garik. Ngintu capi. Leban orang dedian sikit ke. Nginang capi. Merik capi. Makai. Nguliah kait tusu capi. Merah. Ngadu ke mayuh. Macam pengawak ada kerja. Bahkan ini kita ke. Ditu me tadi. Tang. Bisik siti. Harinya tadi. Tahun 1999. Ini kita bernama Chandro tu tadi ngulu kucuk ya. Kucuk itu tadi bernama Shifali Tomar. Nurun berlatih nimba ba sebuah klub nimba ba menua India. Jadi ngulu kucuk ini. Uji ni ngulu kaku ngagai kelamnya mau na aku berjalan ke diri. Kau kucuk itu tadi. Shifali itu tadi. Nyai barang nyama cok. Nyama cok. Jaya kaki cok. Mancang angkew kainya jauhnya aja. Kok ini ya tadi mansang ini kita bernama Chandro ngulu ku uco itu tadi taja ya benar meri suku ngagi uco apa ni ngatang uco ya mandah kering ngai ku ini ngau ni menimba tempat satu nentu rindu aku ko ya mandah ngagi ini nya tadi
1: nyai ukanya cusya hanya nyau tekacit kacit ke dia ajak nyap ketu ja ko ya.
0: Ini kita tu tadi ada dambai pistol, pistol angin, ukai pistol besi seterusnya nak pistol angin kena orang sukan nembaknya. Aku sih rindu, ama sukan nembak tapi besi sukan Olimpik, sukan si orang kenimbak banyak kenyang nak senapai yang tahu ke pistol anginnya tadi. Hanya minta keduji ini nya. Ya kak marah saya ngucuk, dia bagi cok ke pistolnya. Aku ngacit ke. Kok ini nya tadi, ini kita Chandro tu. Alu dekat cici yang mana-mana nya targetnya peninggal jauh diri nya 50 meter, 60 meter tau ke besi 100 meter. Di cici yang mana timbak cun kena bertengah-tengah. Timbak cun kena bertengah-tengah. Tu ngujuang ke nya tadi, orang jurulatih ke banduanya tadi meda api. Amai apa mah ini tu ingin. Tak timbak yang semua seterum 5 igi, 10 igi nya tak tengah megang timbak macam cuan ini tu air tu. Mansang lo beranau sudah. Oh nye. Kaya. Cuan na timbak no tu ini. Kalau ngau ni timbak no kaya. Nye nyama. Tekalan kerja ke tu. Dum dum. Tak berkemas ke rumah ni ke tu. Ku ini tu air tu. Jadi jurulatih atau medenti pihak ini. Pergi lah lusak. Nurun baru no nau. Kami kan medak no timbak. Ari Siti datai nguji ya belalai pini ngangai ketemu laki ngai temu walana ya belalai mansang kian yang tadi yang main ucuk yang tadi datai dia nguji baru timbak betul cun. Oh, dua tiga hari udah nyak mansang baru betul cun gak timbak. Ke ngujuang ke yang tadi ha? Nyo depan dak kita cerita ini kita tu tadi dekangau ramai wah macam pekit nimbak depaso ini kita tu nyadi champion. Okey memain ini kita tu bernama Chandro Tomar tu tadi. Ku jakok ka ngulu ku cu tang nyu ya ke nyadi champion. Pekit ni mbak umur 65 tahun baru nemu diri ya tadi. Cuan ni mbak pelaba ka ku ka ja baiknya ngadu ke cepati, ngulik-ngulik cepati, nempap-nempap roti canai. Tahu ke tadi kan sidak ke selalu bertutuk-tutuk aku tengka nyak jarinya tegut, tegap jari makai pistol nak mu nginsing-nginsing pelabak kaku nya peningal. Jadi ia sudah menang ya, simpul kita cerita tu 30 bengkah pekit diatur ba India ngau ba dua kebukai sudah dia menang ya. Ia penalu dambe orang nyadi jurulatih nimba. Ini kita bernama Chandro Tomar. Pelabak kaku kita belalak dulu. Boleh ya? Belalak kita dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi. Kita bisa duetik leman berita. Kita berperindang dulu. Au, belalak kita sekejap.

Kita mensang baru dalam round tiga kedua program Leman Berita kita ke minggu tu ke sekali tu. Hanya main berjaku punyinya. Aku mai kita peningal ya mansang ni buat jawah kita din bak padawan. Nemu kita cerita aku dah nyadi bak padawan pai lama aku dah. Nama cerita kenyadi dengar kita. Orang kedia bak kampung Sira di padawan Dedin sebedau pengerami gawai tahun 2026 ya. Sidaknya bisi begau. Begau bagi gak ke siko laki nak temu. Udah bekau kerami malamnya ya nak temu nak pulai ke rumah. Nah ada dia temu orang dini no pendiau ya. Kau jual ke sidak sebiliak nyu tusah mati. Medak ayak kita tu nak pulai-pulai. Balas sidak sebiliak Irawati. Mayuh macam nundi yang medak laki tu nak pulai-pulai. Laban menua sidaknya. Bakal benua bak dalam kampung. Nemu kita yang tadi bakal rumah peniau orang bak tanya rumah sebuah-sebuah sedanya yang bisik nguan tanah dari empu bak belakang bisik kampung takut main tadi engkau kenyo de terkam remauang kini atau kenyo tadi ditaban kini antu kini atau ke derkak bala sedak bandau bertengah jalan kita yang nak nemu tahu ke bisik yang tadi de peribit ke bala sawak kini kita yang nak nemu nyok mengujuang ke sedak tu benar bagi gak bekangau apa dini nonoan apa sedak bagi gak bak kampung Sira daripada wan dia. Jadi cerita ya tadi ketuk peningayanya tadi ngobala ke bukai mansang lagi orang rami bisik orang rami bak dua sidaknya tadi ya udah ke rami semua tadi orangnya pulai cukup jam pulai orang tadi orang kerami udah sunyi orang tik kawinnya tadi udah gemerap bantagulin pengrami melah pinang malamnya jadi ya tu tadi nak pulai-pulai irau nah bala sidak sebilik nama orang bukai dah pulai sanu sepiaknya udah pulai sidak nyian udah ke pulai nama ya tau tenak pulai-pulai alu berpuat ngege bomba jadi pengari ari upih bomba ngopinya penusah Malaysia di Sarawak di tau madah kupiasnya bisik nerima kangau senentang penusah tu urung pukul 4 pagi anjuka 4:30 dini hari maboknya. Orang nyok pemuah ngigak nyok nak temu deh kak pernah bagi gak bomba engkau bomba oleh nuluang ni nemu kanya benuang di peribit ke sawak tadi deh ke bomba ngau ngupak sawaknya dah berlawak ke kau nya tadi nak muka-muka peningat dah time bala bomba di siburan tau datang agen duanya mupuak bagi gak ke laki tu bekangau-kangau dini di sana dini di sana kami ngigak nuan pulai nuan te bisi nuan detaban kota madah nuan manjuang kini apa kini kok orang peningal nak muka-muka kok cerita orang tu ianya tadi pansut kemai maya orang ramai-ramai tadi benua ke petanda tanah nyokak kemai alo nyak meh kemai meh tadi mansang kemai ke tisi kampuang den jadi alo nak pulai-pulai lagi kirangka ya umas taban kia deh alo kak pulai meh atang maya kak pulainya tadi nyugui-gui nyugiu-giu tu dah guyap-guyap mata parwal nyunak meda utai engkanya salah dua tama amanya tadi udah bekau sejam bagi gak ke peningan nyokak pukul 5:30 dia beh orang tadi begau tertemu ke lakinya badini ianya tadi tinduk sepiak enjin masuk garik orang sepiak washing machine orang bar rumah orang washing machine orang nyangkah bar belakang rumah dia dian bukulai ngopayap air apa semua diam ya tinduk melukuk betisinya engkanya celap deh nak terpulai ke rumah dari kumai rumah ya hanya pelawa aku ngujuang kura dia hanya begau semua peningah nyuna depa nama ame tadi bomba pun pulai udah rengaga report ya udah temu orang peningah mayo macam mula berita. Jadi kita pensang agak lembang berita kita penuh di sekali itu lembang berita kalau jadi di mana Holland dedian tu ngenal senentang main bola tang main bola ke sekali itu ya ngenal senentang referee kang masuk ke bola. Jadi dalam tahun 2019 sebab peningal lebuah tim main bol kedama Harkey Messi Boys FC bermain ngelaban tim HSV Hoix di menua Holland dedin referee nuduang ngemasuk ke gol. Nanti bak kita ke main bol gol kena nanti referee ngemasuk ke gol bisik madah nak bisik madah masuk tang niti aku undang masuk laban referee tu nanti dalam undang-undang main bol FIFA referee tu di kumai orang siti ari utai bak padang tahu kenyataan ya dokumen yang gol kini
tahu kena kumbai tiang menira orang ke sepak kononya sepak sukutnya. Jadi referee nanti kita nyepak bol kena referee bolnya tadi ngelidah setamak dalam gol dikira gol. Nah dia tahu dia bantah. Tahu kad merah dia beri ya. Nanti kita bantah. Jadi nyama tadi peringat dalam kes tu referee-nya bernama Maurice Parhui. Ya nak sengaja tersipak ke bol. Mainnya bolnya tadi disipak orang cross bolnya tadi dilintang korang awak ke pemain bukai oleh nandua. Nyo terkena ke kaki tu dah ya peningal. Kakinya tadi kat ketiak ke ya kakinya tadi tak ketiak ke bolnya. Alu masuk. Dini nak tim ke kena pasok bolnya nyo manjuang anu ya. Ya nya tadi peningal nah bukannya salahku kena kaki aku deku ya. Kau ngujuang ke Hoek FC peningal ya ke kena skor tu tadi nyo benar betalat ngue nak perhati tanda dia ku ngau me utainya udah dikira gol peningal bagai-gagai sidak bapa dah yang ukai ke katnya me referee-nya takak mantah referee-nya referee-nya lari nini yang diri nanti ba menua bukai kalau nak kita mendak dalam YouTube kini apa semua dia gagai orang referee lah bahkan palau orang ngena menira padang. Jadinya tadi peningal ya aku ngujuang ke tim ya ke belaban membo tu tadi pun lah. Udah bekau referee kena luang ngemasuk ke gua yang tadi. Jadi perbaik aku nak tu dulu meh leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih agak kita aku dah pukul lengok aku hari pun program nyentuk ngagi ujung program aku ada melangi. Terima kasih agak kita aku dah pukul lengok aku dalam program leman berita. Jadi nanti kita tertinggal cerita tu mansang agak ruai leman berita ba leman YouTube. Terima kasih. Mumpul aku ke minggu tu. Bye-bye ngagi kita pendengar semua. Bye-bye.

Okey, terima kasih peningat lapan lagi terus. Segala sejala ini nyak pengerap pagi YFM pagi hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Aku percaya tentu sekedar kitanya benung meda pekit main bol. Okey, tentu bala peminat Messi teka tim Argentina benung kesal hati dia tu ne. Okey, aku mega benung meda ba studio kami, meda ba channel TV. Okey. Okey, kita boleh meda pekit Piala Dunia FIFA 2026 ba channel TV RTM, laban RTM jadi penyiar rasmi. Okey, kita mega boleh download aplikasi RTM Klik di kena kita meda pekit Piala Dunia FIFA 2026. Okey, setengah jam ke penudi itu dengan dua rakam macam sekedar komen KBC di anjung bala kaban kita bala peringat ba Facebook kami ke pagi tu. Okey, kita meres selamat pagi ngagai lengunai nai. Selamat pagi di Jerajes. Nak tentu tinduk jenat malam ke laban takut ngai ketinggal meda pekit main bol pagi tu. Benung meda tu ko ya. Argentina benung main ko ya. Ha, okey. Adanya Roy Kuang selamat pagi. Pagi hari 6 DJ serta semua pendengar WFM Iban, selamat berjalan ke penyawa. Udah perencia mata panas kami Bak Sri Aman jam kedai tu ko ya selama hujung minggu. Gawa tu sambil ninya WFM Iban, pemegah benung meda live Piala Dunia ba RTM Klik megah tu DJ ku ya. Okey. Ya Juni Ben sebagai DJ selama berjalan ke penyawa tidur jenat malam DJ mana hari kami wap miri pagi tu ku ya. Okey, bisi pegah apa ninya kita itu. Skiro Thomas sebagai DJ jenak tidur di malam ku ya sampai keremban mimpi rawan di malam ku ya. Ya, iya kenapa aku bisa nanya sida ya begini tidur di malam jenak ku aku sida nanya sida buat Facebook nanya sida ya nyawa aku bisa sida nyaman dah ke jenak bisa sida nyaman dah ke jenak tidur. Okey, adanya Sindo Nedi sebagai DJ selamat menjelaki like, pengawal dengan Bakon TYFM Au James Mengiran Mega Beri sebagai dengan Duan Seri Enti sebagai DJ jenaya aku tindak di malam ku yang ya mana mainnya neh Clarence Midan selamat pagi DJ mana hari kami di KL pagi tu lawan kami pulai hotel di malam berjalai bas belah Bukit Bintang ku ya nuci mata sampai orang kabis pulai kira-kira pukul 3 dini hari lemai lagi baru pulai ke Sarawak ku ya. Okey tu dia minta main ke lagu Gwen lagu Sanggup Aku kita merindah semua dengan WFM ke pagi tu ngau semua bala kru kami ke dekat pulai ke Sarawak lemai lagi menuju Nuan Mega DJ. Terima kasih. Okey kalau resmi dan tu saya kemarin bisa baca komennya yang madah kasih daya benung rawon meh di Kuala Lumpur bisa mega nemuai ke Melaka ku ya tu lepas lagi boleh baru ke Kuching ke Sarawak deh. Okey, Catherine Robin selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa, selamat berminggu. Au, Lina Bugis selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa Nuan Mega. Alice Spencer selamat berjalan ke penyawa DJ, tinduk jenak di malam ku ya. Tu benung ngopi tu ba pasar kapit tu ya. Tu danjung ya sejam ke udah tu deh. Okey, bapak ku udah tebuk ya ngopi neh. Okey, Richard Udup selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa. Mana hari kami di tu ba jalan simpang. Jalan simpang nama tu deh. Jalan simpang. Oh, nak habis tersebut tadi tulis itu pak aku neh. Nampak lagu Arika nada lagi pengrindu. Okey, Federlin Leo selamat pagi Federlin Leo. Okey, tu penanya kita tu. Okey, selamat berjalan ke penyawa, tidur jenak ke malam ku ya. Mana hari kami di Limbang pagi tu minta main ke lagu Tebak Musibat ku ya. Okey, Boniface EPS wangi DJ Aris Lepin bakal ke pagi tu minta main ke lagu Remjana bisi maya berpuluh semua di kena merina semua orang ke ngelala tuai biak kini ke sininya radio bakal ke pagi tu mana hari kami di Selepin pagi tu DJ ku ya. Okey, udahnya Nija Will wangi DJ Raja selamat berjalan ke penyawa. Ngarap kebetul main nama yang disebut aku teh laban spelling NJA Neja aku. Okey, udahnya Isali atau penanya kita mega selamat Konti pagi tu DJ Raja sekali ya. Terima kasih Isali. Okey, Clement Ugam sebagai DJ dah berapa jenak aku ku ya.
Kelemen ugan. Ya, mesti komen pada Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Okey, harap kita berperindah ngau lagu ke setelah itu Lado Sempaya, ngau lagu kereperindah nama Penyayau Tua.

0: 26. Hari Minggu, 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyap, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, terima kasih udah nyala bang lagi terus. Gulai sejalai ninya ke pengerap pagi WiFi bagi macam sedari komen ke BC dan jumpa lah kaban kita bak Facebook kami WiFi mi ban Jesse Kaitan sebagai DJ. Selamat jalan ke penyawa perinci mua kami mua hari kami di bau ukai mua kami ne. Okey, nama tu ko ya nyalai mata tu DJ segi laun belama tindu tang dan itu mu mai orang ke benuang Muna nama tu bedong nyamai murah bantal gulin aku terdani kau ya oh pet ni okey nanti uliah main ke lagu si Siti lagu lama nama tu hari penanya lama megak kau ya okey ini tinggi sebab bagi DJ pukul 3 udah ngai tinduk mata kau ya baru dah tembo besapu bilia bar rumah tu DJ ku ya opian ne okey sendi en so bagi DJ selamat bagi kawa pengawa je minggu tu induk kenawit selamat bagi DJ selamat bagi like pengawa mana hari kami di kenawit pagi tu ku ya David Iko megas BC komen selamat bagi DJ selamat bagi like pengawa okey terima kasih semua kita ke BC komen ba Facebook kami YFM Iban okey jadi kita nyo datai ba pengujung segmen tak awak pengerak pagi WFM kita pagi hari 6/4/7/2026 bergulai Jawa ku Rajas Booking untuk ke RB berhenti hari pukul 6 pagi tadi untuk ke pukul 9 pagi ok pukul 9 pagi kita ingat ke berita ok utama 9 pagi hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur ok udahnya bergulai Jawa pengerak kami ke Bukai dalam segmen Y912 ok kita kediau di Sri Aman, di Sibu, di Miri, di Limbang pukul 9 pagi udah berita lagi kita dengar ke program ke segmen hari stesen radio ke Smart Note Diaw meh okay, hari stesen kuasan okay, jadi nanti kita akan dengar ke kami di Kuching itu boleh dengar ke kami dengan cara online okay, kita kediau di Ndur kali sebut aku tadi di Sri Aman, di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang okay, boleh dengar ke kami dengan RTM klik cara online atau ke portal radio .rtm.jw.my My TV RTM klik itu tadi bisa dua titik aplikasi enggak mega website. Okey, jadi mari cara ni kita dengar ke kami WFM mengenai cara online kelimpari dengar ke kami guna frekuensi radio WFM ke Semandor kita dia. Okey, nanti kita ke bertemu baru bawa ke Bukai. Jadi gunanya aku meri selama hujung minggu. Ngarap ke kita udah terperindang berkulai dengan aku berjari pukul 6 pagi tadi ni. Okey, bertemu baru dengar selama hujung minggu. Bye semua.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

1,000 kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pickup dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 100 tengah sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwi. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100. Ia sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program geran padanan penggantian kenderaan lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan Teksi Madani Nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
6: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
7: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebaskan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim, Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis, Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
8: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
9: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
10: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas, dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
11: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah, dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka, macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92, dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertemuan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat kepusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah otonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem Illumin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
13: Bintulu FM, ceria bermaklumat. Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb

0: 105.5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Stage. Kini kembali Junior Innovator, mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa, bermula 2.

Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Masra, salam ceria, selamat pagi semuanya dan selamat bersiaran bersama kami semestinya untuk edisi pagi tok pagi Sabtu 4 Julai 2026, bersamaan 18 Muharram 1448 Hijrah, yang mana pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat segmen Rentak 97.5 untuk edisi hari tu. Bertemankan kami 3 jam ini Suzana Musa, DJ Zana kembali bersiaran menemani pagi kita dari 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi apapun, apa khabar kita semua? Kami mendoakan agar semuanya kekal baik-baik aja, sehat sejahtera. Sama-sama kita mulakan pagi tu dengan syukur selalu, senyum selalu. Walau apa jua yang sedang anda kerjakan, yang si bekerja hari tu, selamat bercuti, selamat beristirahat kita ucapkan. Manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya, masa untuk berehat, masa untuk anda luangkan bersama keluarga, insan-insan yang tersayang, dan apapun mana yang bekerja hari tu, selamat meneruskan perjuangan dalam urusan pencarian rezeki. Semoga apa juga yang sedang anda kerjakan, usahakan, semoga diberikan kelancaran sepanjang hari itu, dipermudahkan segalanya. Mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di sini juga perjalanan destinasi yang ingin dituju, sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Jadi dari Bintulu, suka Zana kongsikan, mungkin ada yang bertanya macam ni, keadaan cuaca di sekitar Bintulu. Kalau di pusat bandar Bintulu, cuaca alhamdulillah cuaca baik, pagi tu cerah di luar. Jadi cukup sporting cuaca pagi tu untuk memudahkan kita orang merancang apa yang nak dipolah, terutamanya yang si bekerja hari tu. Apapun perancangan kita orang, semoga berjalan dengan lancar. Jadi walau di sini juga kita orang berada, semestinya pagi ni Zana menemani pagi kita 3 jam ini dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, dan pastinya juga Zana bawakan pengisian program menarik dan perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita juga akan kongsikan bersama untuk edisi pagi tok Sabtu 4 Julai 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: Masih lagi dengan demam Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi untuk hari itu, hari Sabtu, seperti hari kebiasaannya, macam biasa kita akan bawakan kepada anda cerita hari itu. Kita
1: betul.
0: Akan bersama dengan rakan-rakan kita dari Siaman, Sibu, Miri, Limbang dan juga Bintulu. Untuk pagi itu, saya dengar si Dato, dah siap belum?
1: Dah siap belum? Harap rakan-rakan kita siap tu, dah siap.
0: Dah siap. Takut kok si Dato belum ada siap.
1: Nampaknya semua dah siap lah, dah ready semua. Masing-masing nak kongsikan apa agaknya yang menarik di kawasan masing-masing.
0: Yes, okay, betul. Okey, untuk pagi tu kita nak ucapkan hello, hi, assalamualaikum, selamat pagi untuk rakan-rakan kita. Untuk pagi tu, assalamualaikum, selamat pagi semua.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Ya, salam.
0: Zana, lagi sekali Zana. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Jalan-jalan. Kata kita berjalan-jalan.
2: Yes. Yang pastinya semua dah siap.
1: Oh, dah siap. Baik. Oh, pandai. Pandai si pasal.
0: AJL blur ya. Apakan ni? Sabar AJL. Sabar.
4: Sabarlah.
0: Okey. Untuk perkongsian kita pada pagi tu, rasanya kita nak kongsikan untuk pagi tu, no? Dari Kuching.
1: Kita jalan-jalan.
0: Ya, jalan-jalan. Untuk hari terbuka hari tu, tapak semayan depo at DBKU, jualan tanaman dan perkakas kebun. Apa ceritanya Teh Eda?
1: Untuk hari terbuka tapak semayan tu sebenarnya tu kami rasa lama dah si dianjurkan. Tapi untuk bulan tu kita dapat nanggar lah sub DBKU tu, kita nanggar yang pun hasil tanamannya, bunga-bunganya cantik-cantik belaka. Tapi bukan hanya ada Omadati tidaknya menyediakan pokok bunga, tapi ada aktiviti lain juga diadakan sebenarnya. Untuk hari terbuka tapak semayan depo dekat DBKU tu sebenarnya dah bermula pukul 8 pagi tadi. Dan antara yang diadakan adalah ada pertandingan painting t-shirt atau terbuka secara berkumpulan. Ada pertandingan sand art atau of course lah untuk kanak-kanak, ada pertandingan mewarna dan juga ada kuis meneka jumlah surat muka surat buku. Jumlah muka surat buku. Ditulis macam tu. Jadi kami bacanya pelik juga nanti. Betul lah yang kan jangan salah tekak. Siapa yang ketawa itu?
0: Jahat. Jahat sungguh.
1: Fas, jangan ketawa, Fas.
2: Bukan bab yang ketawa. Saya diam je, senyum je.
1: Sebenarnya selain daripada ada juga sebenarnya aktiviti-aktiviti lain kan.
0: Tandingan mewarna.
1: Sudah saya sebut. Ada jualan tanaman dan juga perkakasan kebun. Fas tak berkebun sih?
2: Isok rusak je.
1: Astaghfirullahalazim. Aduh, isok rusak. Tok pun dihantar tanaman tu memang mati benda tu. Memang sih ditanam Fas.
2: Hujan bah siapa? Siapa hujan? Pokok sentiasa segar hujan.
1: Azimah jangan senyum-senyum kamu di sana.
0: Bertanam bonsai kamu di sana nanti. Okay. Itu dia perkongsian daripada kami orang berkenaan dengan hari terbuka tapak semayan depo at DBKU, yang mana jualan tanaman dan perkakas kebun pada hari itu 4 Julai bermula dari pukul 8 pagi sampai
1: sehinggalah ke petang sampai habis jualannya. InsyaAllah boleh borong.
0: Kamu ini.
1: Tapi bila ada hari terbuka macam tu sebenarnya jualannya lebih murah.
2: Nyangkong sikit dah. Dah nyangkong sikit tak?
1: Nyangkong. Kan kita malah esok rusak buat kita nak tanam. Kita nak supaya lah. Nampak gila kita bukan jenis yang nanam pokok bunga. Tak payah.
2: Simpan je dulu.
1: Kiranya jadi kamik lah disuruh kita bertanam.
2: Macam ya lah. Kelak ambil. Daunnya besar berbuah kelak buat ambil.
1: Kiranya ngamin ajak pada hal. Ngamin. Siapa lah.
0: Okay, baik. Untuk perkongsian kita yang seterusnya, kita nak bersama dengan ini
1: siapa?
0: Legend.
1: The Legend.
0: Yeah. AJL.
2: Dari utara Sarawak.
1: AJL.
0: Assalamualaikum.
1: Abi. Najak dah. Nampak kedengaran otainya di sini.
0: Yes. Musmi, siapa cari makan?
1: Kan.
2: Well, katanya. Jalan-jalan.
3: Pergi ke Limbang.
0: Tambah lagi sana.
4: Sila.
1: Siapa lah?
4: Siapa jalan-jalan gila?
1: Siapalah.
4: Cocok siapa mengizinkan.
1: Siapa?
4: Dan pasport pun dah mati dah. Siapa jalan juga?
2: Alu pakai melon ya.
4: Alu di rumah aja lah. Jalan-jalan.
2: Teranah di rumah.
1: Teranahnya.
4: Teranahnya.
1: Okay, JL, apa okay. perkongsian kita Rito?
4: Okay, oleh kerana hari ini ada aktiviti juga berlangsung sebenarnya, iaitu hari yang kedua pesta Irau Acholun Bawang yang berlangsung di Lawas pada hari ini, bermula kemarin sebenarnya dan hari ini. Hari ini juga akan berlangsungnya pertandingan perbarisan di Taman Awam Lawas serta majlis perasmian Irau Acholun Bawang kali ke-39 di Taman Awam Lawas. Di samping itu juga ada pertandingan akhir, pada petang nanti ada pertandingan akhir bola sepak, tali-tali dan menyumpit, serta pertandingan bambu band, raptai pertandingan Ruran Ulung dan Padan Liu Burung yang akan

0: Acaranya cuma acara kebaktian yang akan berlangsung. Okey, itu acara yang berlangsung di Lawas, manakala acara yang sedang berlangsung juga di Limbang, iaitu Carnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026 yang bertempat di Waterfront Limbang, Sarawak, yang bermula hari ini dan esok. Pelbagai aktiviti yang telah pun dianjurkan, umpamanya pameran dan perkhidmatan kerjaan, program pertukaran topi keledar dan pendaftaran My JPJ, serta kampung dan sekolah angkat Madani yang akan berlangsung pada pagi ini sebenarnya di pentas utama di Waterfront Limbang. Dan di samping itu ada Kerjaya Carnival, jualan rahmah, bantuan My Lesen, fun run dan fun walk, serta banyak lagi lah. Ada Limbang Idol dan persembahan daripada artis jemputan kita, iaitu Bob Yusuf dan Amir Yukis. Ini akan berlangsung. Dan yang seronoknya juga yang saya saksikan awal pagi tadi, ramai orang yang menukarkan topi keledar. Topi keledar baru, kerana kita dimaklumkan juga oleh pihak JPJ, kerana ada 1,000 topi keledar yang disediakan kepada mereka yang ingin menukarkan topi keledar lama mereka kepada topi keledar yang baru. Jadi ini satu peluang yang baik kepada mereka yang ingin mendapatkan topi keledar yang barulah, khususnya kepada penduduk di Limbang. Yang lain dengar je lah. Orang Miri dengar saja, orang Bintulu dengar saja. Yang ada cuma di Limbang saja untuk dengar hari inilah. Yang di Kuching nanti ngirimkan. Kirim yang punya anu tu, lambang sirim tu saja.
1: Alahai.
2: Baiklah.
0: Kira syukur sajalah.
1: Syukur-syukurlah, betul-betul.
0: Alhamdulillah. Bersyukurlah kita ni dengan apa yang ada. Okey, itu yang berlangsung. Dan hari ini juga sebenarnya banyak berlangsung aktiviti. Okay. Jadi oleh kerana kita ni pun orang yang macam indah lagi pasport pun mati sudah, jadi tinggal di rumah saja, menjaga rumah. Pemilihan pemain bola jaring Maksak Limbang berlangsung hari ini. 4 Julai. Yalah, hari ini kan 4 Julai. Okey, 4 Julai. Terbuka kepada semua penjawat awam bahagian Limbang. Hari ini di bulan 4 hingga 6 petang nanti, bertempat di Dewan PIBG SMK Limbang.
2: Baik.
0: Okey, baik. Tadi anda baik ni, semua baik-baik. Si Fas ketawa ni, alhamdulillah. Iya. Fas. Tahniah Fas, tahniah Fas.
3: Tahniah Fas.
1: Aku cerita aku tahniah aja. Saya pun tahniah juga, tidak tahu juga apa itu tahniah.
0: Si tahu?
1: Si tahu.
0: Sebenarnya tahniah sebab kita masih lagi bernyawa hari itu.
1: Okay. Alhamdulillah.
3: Tahniah aja tidak.
4: Tahniah 3-2.
3: Menang tu.
1: Aduh. Ah, macam dia bukan timnya lah ya.
0: Iyalah. Aku Kongo.
1: Kongo? Olah.
3: Aduh. Lain daripada lain.
0: Olah. Nasib saya dah Sarawak. Kalau dah Sarawak, Sarawak lagi pilih.
3: Adik. Okay, right. Terima kasih. Lagi.
0: Ya, terima kasih.
3: Kita nak seterusnya bersama dengan rakan penyampai kita untuk pagi Tok. Toknya yang suka berjalan-jalan, Tok. Bukan Zana. TV dulu. Zana.
4: Ya, halo.
3: Apa cerita untuk pagi Tok?
4: Assalamualaikum.
3: Selamat
4: pagi semua.
3: Waalaikumsalam. Zana, pagi. Okay. Udah siap belum, Zana?
4: Udah. Sabar. Pergi mencari dok. Okey. Okey, dari Bintulu. Si kenapa? Kami berjanji apa ya, jaket dengan AJL hari tu sama colornya.
2: Janji kita dua jalan-jalan bersama.
4: Kami berdua nak berjalan-jalan lepas tu kan AJL.
1: Tapi masalahnya dah AJL mah dah pasportnya tak mati. Ni jalan-jalan.
3: Ha. Dah rumah.
1: Alright, Zana.
4: Okey, dari Bintulu. Dari Bintulu ada juga program yang turut berlangsung di sekitar bahagian Bintulu, antaranya mengenai Pesta Sebauh. Sebenarnya di Bintulu bermula semalam 3 Julai dah berlangsungnya Pesta Sebauh yang diadakan selama 10 hari 3 Julai hingga 12 Julai bertempat di kawasan parking lot BDA Sebauh, Pekan Sebauh, dengan adanya pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan sepanjang berlangsungnya Pesta Sebauh. Adanya pentas rakyat yang akan

0: menampilkan persembahan artis-artis popular tempatan. Seterusnya, pertandingan Ratu Ibu Kebaya yang akan diadakan pada malam tok kelak pada pukul 7 malam, diikuti untuk majlis perasmian Pesta Sebauh yang akan diadakan pada 6 Julai yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Stephen Rundi Utom yang merupakan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kemenah. Dan seterusnya juga antara aktiviti lain, program Gaya Hidup Sehat, Senam Aerobik, adanya Sebauh Bike Show, Battle of the Band, pertandingan takraw, pembukaan kaunter JPJ Mobile, dan acara kemuncaknya pada 11 dan 12 Julai itu kelak akan diadakan Sebauh Power Boat Race, perlumbaan boat pada 11 dan 12 Julai bertempat di Sungai Kemenah Sebauh. Dan sempena dengan Pesta Sebauh tu juga, kami di RTM Bintulu juga kelak akan turut terlibat bersama mengadakan DJ Corner RTM Bintulu pada 11 dan 12 Julai minggu hadapan, Sabtu dan Ahad, di Pekan Sebauh sempena dengan Pesta Sebauh yang dah pun bermula hari tu 3 Julai hingga 12 Julai di Pekan Sebauh di kawasan tempat letak kenderaan, parking lot BDA Sebauh. Dan seterusnya juga Zana nak kongsikan, ini adalah mengenai program Sebauh Agrofest yang akan diadakan juga pada 10 hingga 12 Julai Jumaat hingga Ahad selama 3 hari serentak dengan Pesta Sebauh tu yang turut diadakan di kawasan parking lot BDA Sebauh. Dan apa yang menariknya juga, sempena dengan Sebauh Agrofest tu, antara tarikan utamanya adanya jualan agro Sarawak Ku Sayang, adanya pameran dan jualan produk pertanian tempatan, Sebauh Agrofest Fun Run, Sebauh Kitchen dengan pelbagai juadah istimewa, seterusnya pertandingan memancing udang dan kasam ikan tapah, kursus membuat baja organik, pertandingan mewarna, Battle of the Band, cabutan tiket bertuah, dan banyak lagi aktiviti-aktiviti menarik yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya Sebauh Agrofest serentak dengan Pesta Sebauh bermula 10 hingga 12 Julai bertempat di kawasan parking lot BDA Sebauh. Dan yang ketiga Zana nak kongsikan juga, ini adalah mengenai Festival Tari dan Lagu Melayu Asli peringkat Zon Utara yang dah pun bermula semalam Jumaat 3 Julai dan hari tu 4 Julai. Hari tu adalah hari terakhirnya anjuran pihak Majlis Seni Sarawak yang mengadakan Festival Tari dan Lagu Melayu Asli peringkat Zon Utara bertempat di Dewan Sri Kenyalang UPM Sarawak. Jadi orang ramai hari tu juga dijemput datang beramai-ramai untuk sama-sama memeriahkan Festival Tari dan Lagu Melayu Asli peringkat Zon Utara bermula jam 7 malam tok kelak bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak. Jadi itu je yang Zana nak kongsikan dari Bintulu. Kembali bersama Bab Adudu dan Aida di Konti Sarawak FM.
1: Alright. Terima kasih Zana.
2: Sama-sama.
3: Banyak perkongsian di Bintulu hari itu. Macam-macam program ada.
1: Betul.
3: Yep.
1: Okey, dan seterusnya perkongsian daripada rakan kita untuk pagi tu, kita nak berjalan-jalan.
3: Jalan-jalan.
1: Dan dengan suaranya lo. Kali tu nya mungkinlah tu rasanya first time. Mm-hmm. Kita nak bersama dengan tada, Sibu,
3: yeah,
1: Syaziah. Wow, jalan-jalan. Artis kita. Artis kita. Lagu sikit lah. Asazia.
2: Jalan-jalan.
0: Baru jalan-jalan.
3: Ya, ya, lagu kita itu jalan-jalan.
2: Jalan-jalan. Apa khabar Tok Onte?
1: Sehat dan baik.
2: Alhamdulillah.
1: Asazia, apa khabar?
2: Alhamdulillah sehat. Istok.
1: Alright, jadi untuk perkongsian daripada Sibu untuk pagi tu, kita bersama dengan Syaziah, silakan.
2: Okey, untuk program Sarawak Ku Sayang akan dilaksanakan di Sibu pada 10 hingga 12 Julai 2026 Tok, di mana diadakan di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Dan program anjuran Kerajaan Negeri Sarawak menyediakan pelbagai perkhidmatan secara pusat senti melibatkan agensi kerajaan, syarikat berkaitan dengan kerajaan, badan bukan kerajaan serta sektor swasta. Antara perkhidmatan yang ditawarkan termasuk pemeriksaan kesihatan, bantuan pendidikan, peluang keusahawanan, khidmat kebajikan serta perkhidmatan digital seperti pembayaran bil, utiliti, saman dan premium tanah. Program Sarawak Ku Sayang merangkumi 5 komponen utama iaitu majlis rasmi, pameran utama, kaunter perkhidmatan, gerai jualan usahawan serta aktiviti masyarakat. Dan komponen pameran utama melalui Sarawak Pavilion menampilkan pencapaian, pelaksanaan serta aspirasi pembangunan negeri termasuk aspek jaringan jalan raya, bekalan air dan elektrik. Turut diadakan sempena program Sarawak Ku Sayang di Sibu nanti adalah aktiviti masyarakat yang merangkumi program sukan dan rekreasi seperti fun run, sukan rakyat, persembahan kebudayaan, hiburan serta peraduan. Dan seterusnya untuk aktiviti di Sibu, kita nak kongsikan sambutan Hari Sarawak di mana akan berlangsung di Sibu pada 20 Julai hingga 20 Julai ini, dijangka menjadi platform penting untuk memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum di samping menyemarakkan semangat cintakan negeri serta menghayati sejarah dan aspirasi pembangunan Sarawak. Dan perkara ini dimaklumkan oleh jawatankuasa sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 di mana mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Datuk Patin Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi menyampaikan jemputan rasmi menghadiri sambutan berkenaan. Dan menurut kenyataan pejabat Premier Sarawak, kunjungan ini turut memberi peluang kepada jawatankuasa berkenaan membentangkan perkembangan persiapan serta pengisian program sepanjang 3 hari sambutan yang akan berlangsung di Sibu. Pelbagai program dirancang bagi memastikan sambutan kali ini mampu menarik penyertaan masyarakat daripada pelbagai lapisan dan latar belakang. Antara pengisian utama ialah pameran Hari Sarawak, Majlis Kesyukuran Agama-agama lain, Unity Walk, sesi Town Hall, program Zumba dan konsert rakyat yang dijangka menghimpunkan penyertaan masyarakat dari seluruh Sarawak. Ya, jap perkongsian dari Sibu Teh.
1: Yes.
3: Okay. Ini program Sarawak Ku Sayang. Bila tu, Sazia?
2: Minggu depan 10 sampai 12. Sip rasa.
3: Sip rasa kan. Bawa kat habis di kapit.
2: Tak kejap lu di Sibu.
3: Benar-benar. Alright, seterusnya okay. Bab.
1: Ya, seterusnya.
3: Kita nak jalan-jalan di mana?
1: Jalan-jalan bersama dengan Azim.
3: Okey.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum Azim.
2: Waalaikumsalam.
1: Azim, apa khabar?
2: Alhamdulillah. Makin sihat. Kita orang semua sihat. Jangan menangga tu.
3: Mesti sihat kan. Jangan sebut je lah makin sihat ya. Sihat je jadilah.
1: Okey Aziz, untuk perkongsian kita di dari Sri Aman.
2: Sri Aman ada cerita? 4 perkongsian dari Sri Aman tu. Yang tengah berlangsung pagi tu, anjuran Kementerian Belia Sukan, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak sedang berlangsung adalah Majlis Perundingan Belia Negara MPBN peringkat bahagian Sri Aman seawal pukul 7 pagi tadi di Dewan Suara Sri Aman. Dan Majlis Perundingan Belia Negara ini akan dirasmikan oleh Presiden Bahagian Sri Aman merangkap pengerusi Majlis Perundingan Belia Negara Bahagian Sri Aman Tuan Mahra bin Saleh. By next aktiviti di Gereja St. Augustine Betong. Klinik Pergigian Betong sekarang tengah berlangsung juga program Community Outreach ngecek gigi. 8.30 pagi tadi dah start sampai pukul 2 petang kelak. Pelbagai aktiviti dianjurkan antaranya ceramah pergigian, latihan memberus gigi, pemeriksaan gigi, pameran dan juga ada permainan interaktif untuk semua masyarakat yang join program Community Outreach ngecek gigi di Gereja St. Augustine Betong. Next yang ketiga, masih lagi di Betong juga, di Dewan Panglima Rentap. 9 pagi tadi hingga 4 petang sedang berlangsungnya kempen pengumpulan buangan elektrik dan elektronik. Bermula pukul 9 pagi tadi sehinggalah 4 petang. Jadi untuk masyarakat sekitar di Dewan Panglima Rentap Betong ya, sekiranya ada bahan buangan elektrik dan elektronik yang sidi pakai seperti peti sejuk, komputer, televisyen, alatan elektrik, radio, telefon bimbit dan juga mesin bakso, bolehlah hambat ke Dewan Panglima Rentap sehingga pukul 4 petang kelak. Baik, untuk aktiviti yang terakhir di yang akan berlangsung di Dewan Suara Rasa Aman Isnin ini, akan berlangsungnya program penyerahan bantuan inisiatif kesejahteraan rakyat Malaysia Madani, skop peningkatan pendapatan tahun 2026 yang akan diserahkan kepada 13 ketua isi rumah KIR daerah Lingga dan 8 KIR di daerah Pantuk pada 2 petang Isnin ini, yang akan dirasmikan oleh Residen Bahagian Negeri Aman Mahra Saleh. Baik, ya, dalam 4 perkongsian aktiviti dan program yang sedang dan akan berlangsung di Seri Aman.
3: Alright, okay. Baik,
1: terima kasih Aziz. Untuk sama. Pagi tu.
3: Okay, yang terakhir. Yes. Ni tujuhnya tak ni.
1: Yang terakhir. Lalu sunyi elunya.
3: Oh. Yang nang di reserve pakai hujung.
1: Sebab mat. Ha? Ladies first ba.
0: Wechan lah. Paksanya pecut tu. Pecut Fas.
1: Yes. Okay, dah okay. Ready Fas? Dah siap belum?
3: Ya,
4: dah siap pada masa tu juga.
1: Silakan.
4: Kongsikan sebenarnya di Sukan Plus.
3: Lain. Tiba.
0: Lain siaran tu.
4: Kolombia 1, Ghana 0.
3: Betul.
4: Yalah kan.
3: Ya, jadi oh.
4: Ay,
3: belum.
4: Okay, aktiviti yang dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua, iaitu program lawatan ataupun Yang Amat Berhormat Premier Sarawak berada di Miri pada hari itu 4 Julai hari Sabtu, iaitu bermula pagi itu 10.30 pagi itu, iaitu lawatan tapak ke Miri Smart City Command Center MSCCC bertempat di bangunan Dewan Bandaraya Miri, dan juga dijangka bermula pada pukul 10.30 minit pagi itu. Dan juga untuk sebelah tengah hari pula di Aras 5 Grand Ballroom Imperial Hotel pada dijangka bermula pada pukul 12 tengah hari, iaitu majlis perasmian Majlis Perasmian Miri Smart City Common Center MSCC. Dan juga untuk sebelah malam tu juga sebenarnya, Majlis Perasmian Test of Borneo Cultural Carnival TOBC 40.02026 bertempat di tempat letak kereta Boulevard Miri pada pukul 8 malam. Itu dijangka Premier Yang Amat Berhormat Premier Sarawak merasmikan pada malam tu. Dan juga sebenarnya Borneo Cultural Carnival tu, Test of Borneo tu sebenarnya menyasarkan untuk mencipta rekod dalam Malaysia Book of Record bagi kategori penyertaan persatuan etnik terbanyak dalam sebuah perarakan sempena penganjuran yang berlangsung selama 12 hari 1 sampai 12 Julai. Dan juga program itu sebenarnya turut dipertimbangkan ke peringkat antarabangsa menerusi penyertaan kumpulan kebudayaan dari Sabah, Brunei, Indonesia dan juga Yunan. Dan juga penganjuran TOBC 4.0 dijangka menjadi platform penting dalam mempromosikan kepelbagaian budaya Borneo, memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik serta memperluaskan jaringan kerjasama budaya dan juga pelancongan di peringkat antarabangsa. Dan juga malam tadi pun dah ada persembahan daripada tarian dari Indonesia dan juga dari Yunan, China. Dan juga untuk hari itu juga berlangsungnya Berkenu Kafri Day 4 Julai pada pukul 8 pagi sampai 11 pagi bertempat di Pekan Berkenu. Antara program yang akan berlangsung juga pada pagi itu iaitu penalti shoot up, lepas tu baling bantal pasir dalam bakul, bowling kelapa, tikam dat bowl ice, lepas tu isi air dalam botol guna span, paling cepat pasang kasut, lepas tu streka kertas renyuk. Macam ni streka kertas renyuk bagus, streka baju saya je. Ya ujung
3: amboi.
4: Ya lah ya kan. Okay. Benar bahawa
3: tiba nak ngerai baju nya indah.
4: Oh, bagus. Bagus. Pertandingan tu kami ingat baju, kami ingat siap tak 5 igik baju kerja nak istin sampai Jumaat. Pertandingan setrika baju.
3: Kan, lepas siap orang rumah kita nak kecil besar nyenangkan kita nak. Oh, tersik.
4: Okey, yalah aktiviti dikongsikan Bab dan juga Eda.
3: Ya.
1: Terima kasih Fas untuk perkongsian kita untuk pagi tu.
4: Yep. Tahniah Bapa.
1: Ya.
4: Ah. Tahniah.
1: Apa dia?
2: Oh. Tahniah, tahniah.
3: Tahniah, tahniah. Oh, lama nak dua tahniah. Sempatnya.
1: Okeylah, walaupun terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita dari stesen kawasan AJL dari Limbang, Zana, Bintulu, Fas Miri, Aziz, Syaraman dan juga Sazia di Sibuk untuk pagi tu. Cerita hari tu, kita gembak pendengar kita jalan-jalan.
3: Jalan-jalan. Puas kita tapi, jalan-jalan hari tu.
5: Tapi ingat cerita hari tu, tapi ingat cerita hari tu itu aja. Esok-esok.
3: Oh ya kan, cerita esok kan.
5: Jangan limbah ke esok, jangan limbah ke lusa lagi.
3: Sini yang sini biarlah jadi sejarah hari inilah.
5: Baiklah. Kalau macam macam fast nak yang leka baju biar hari itu aja. Esok nak leka baju lagi.
4: Cukup untuk 5 hari, Bad.
5: Cukup untuk 2 hari.
1: Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Ada hari, ada apa nama? Ada ruangan lagi. Kita akan berjumpa lagi pada hari Sabtu.
5: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum semua.
2: Assalamualaikum.
3: Jalan-jalan.
1: Okey, seketika bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk pagi tu. Jadi Aida rasanya untuk pagi tu dah, kita pun dah sampai ke penghujung Selamat Pagi Sarawak untuk pagi tu. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pendengar-pendengar Sarawak FM
3: yang sudi mendengarkan kita
1: dan ambil bahagian dalam Kami Tanya
3: Kita Jawab. Jangan stres kita orang dengan kami yang tanya kita jawab jawapan kami.
1: Betul.
3: Jangan stres guys, kita sebenarnya nak menghiburkan hari kita orang. Kan?
1: Iyalah namanya wordplay.
3: Next week Selasa kita
1: ada lagi
3: jalan-jalan. Teka lagi.
1: Kita akan teka lagi. Okay guys, sampai di situ dulu untuk Selamat Pagi Sarawak.

0: Jadi untuk kita orang yang si tahu sini nak dengar, oh macam ni nak dengar match Piala Dunia atau no. Boleh muat turun kini tu di Google Play Store dan juga Apple App Store untuk RTM Click.
1: Yep.
0: Di mana siaran secara langsung untuk pagi tu melalui saluran Sukan Plus, aksi pertembungan di antara pasukan Colombia dan juga Ghana.
1: Ghana.
0: Baru aja separuh masa pertama dengan jaringan Colombia 1, Ghana 0.
1: Iya.
0: Jadi
1: itulah dia kan. Tak si sabar juga nak nunggu sebenarnya siapakah pasukan yang terakhir akan marah untuk pusingan 16. Yes.
0: Jadi lepas tu Rinas akan bersama dengan anda
1: yep.
0: untuk ekspresi warnai hari anda.

0: 5 MHz. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Stage. Kini kembali Julia Innovator, mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari

Sarawak di hati kami. Sebuah hiburan nyanyian Sazia Gia menghiburkan anda, membawakan kita pada jam 10.16 minit pagi waktu sekarang. Masih lagi bersama dengan Zana pagi ini, kekal menemani pagi kita menerusi Radio Bin Tulu FM. Apapun, salam mesra, selamat pagi kami ucapkan kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bin Tulu FM, ceria bermaklumat. Dan pagi ini sama-sama kita indahkan pagi ini dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman semanis madu, kesyukuran dan ceriakan hari itu dengan perkara-perkara yang baik, lakukan yang baik dengan apa jua agenda, apa jua urusan, tugasan yang sedang anda kerjakan. Kita doakan semoga dipermudahkan segalanya dan alhamdulillah cuaca pun baik, cerah pagi itu bagi sekitar pusat bandar Bin Tulu. Baik, seperti biasa pagi ini, mana yang nak titipkan salam, ucapan, anda juga boleh kongsikan komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bin Tulu. Dan sudah semestinya di jam yang kedua ini menerusi rancangan local hits kita, pastinya dengan hiburan lagu-lagu etnik tempatan yang kita akan mainkan buat menceriakan hari anda, menemani hari anda sekira yang mendengarkan kami menerusi Corong Radio, menerusi aplikasi RTM Klik dan juga yang terus setia mengikuti kami menerusi Facebook RTM Bin Tulu. Kita juga akan bawakan beberapa perkongsian informasi yang kita akan kongsikan bersama. Terus layan mendengarkan Radio Bin Tulu FM.

0: Goda dan rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pokok anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Baik, 10.27 minit pagi waktu sekarang. Masih lagi bersama dengan Zana pagi ni, kekal setia menemani pagi kita. Walau di sini juga kita berada, sama ada yang mendengarkan kami dari rumah, yang berada di luar, di kedai-kedai, kedai makan, kedai runcit, di kantin, di tempat kerja masing-masing pagi tu, ataupun yang berada dalam kenderaan, ataupun yang berada di kebun, yang bawa radio, di tepi sungai, tepi laut, sambil memancing ataupun sambil healing, mendengarkan Radio Bintulah FM. Semoga semuanya kekal ceria pagi tu, dan jangan lupa untuk sama-sama saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang berlangsung pagi tu, antara perlawanan pasukan Colombia menentang pasukan Ghana. Anda boleh saksikan menerusi saluran TV Sukan Plus ataupun menerusi saluran RTM Klik, aplikasi RTM Klik, di telefon pintar masing-masing. Jadi keputusan sekarang untuk separuh masa pertama, Colombia 1 Ghana 0, pasukan mana yang layak mara ke 16 pasukan yang seterusnya dalam perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Kita dipahamkan pasukan yang sah ke pusingan 16 adalah pasukan Portugal, Norway, Spanyol, Paraguay, Switzerland, Brazil, England, Maghribi, Mexico, Kanada, Belgium, Mesir, Amerika Syarikat, Argentina dan Perancis. Diikuti untuk pemenang antara perlawanan Colombia dan Ghana, pasukan mana yang akan layak ke pusingan 16, 16 yang terbaik di perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama kita saksikan seperti apa yang anda sedia maklum, RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Anda boleh saksikan semua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV RTM, sama ada Sukan Plus, TV OK, TV 1, TV 2 ataupun yang Seda TV. Jangan risau, boleh juga saksikan menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik secara percuma dengan hanya muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Baik, 10.29 minit pagi waktu sekarang. Zana nak kongsikan juga seperti apa yang kita sedia maklum, yang mana kerajaan juga telah mengumumkan bahawa bermula 1 Julai yang lalu, 1 Julai 2026, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak boleh membeli diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter di bawah inisiatif Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Dan pelaksanaan ini dijangka memanfaatkan kira-kira 700 ribu orang pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara. Jadi pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 ini membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 cancel later. Dan untuk anda yang ingin menyemak status kelayakan ataupun yang ingin memohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel, anda boleh dapatkan maklumat lanjut ataupun dengan melayari budimadani.gov.my. Jadi itu antara informasi yang Azana nak kongsikan terlebih dahulu. Baik, 10:31 minit pagi waktu sekarang. Apapun, terima kasih kepada rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia juga bersama kita menerusi Facebook RTM Bintulu. Azana si lupakan juga rakan-rakan setia kita pagi ni, tak kira lah sama ada dari Bintulu yang berada di Sibu, Miri, rakan-rakan dari Kuching, Seri Aman, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, luar negara. Kita juga ada Sapian Podin katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran pagi ni katanya, semoga sentiasa sehat. Kita juga ada Junaidi Laing katanya, selamat bertugas. Kita juga ada Kak Rashidah Edi katanya, cuaca panas. Pagi ni selamat mendengarkan Bintulu FM. Kita juga ada Ujoh Caung katanya, selamat pagi, selamat menjalankan tugas. Cuaca mendung di Sebawah, senyum jangan kurang. Happy Konti DJ. Ya, itu yang kita harapkan pagi ni, agar semuanya mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman-senyuman semanis madu. Walau di sini juga kita berada, dan alhamdulillah cuaca pun baik. Cuaca cerah pagi ni, cukup sporting bagi memudahkan apa jua urusan, apa jua tugasan, agenda anda sepanjang hari ni sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Baik, kita hiburkan anda dengan dua buah hiburan, lagu etnik tempatan daripada Afif Teno, Kami Masih Sayang Kita, dan sebelumnya dengarkan sebuah lagu Iban daripada Poi B. Chloe, Aku Ukai Ipak Nuan.

0: Local Hits.
1: Ya, terus layan mendengarkan Local Hits pastinya dengan hiburan-hiburan lagu-lagu etnik tempatan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi anda di jam yang kedua ini, edisi Sabtu 4 Julai 2026. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi anda hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Baik, pagi ni Zana nak kongsikan juga. Kita nak mewawarkan kepada sesiapa yang berminat nak menjadi seorang penyampai radio ataupun seorang wartawan penyiaran yang mempunyai bakat terpendam. Kerana sekarang ni RTM Bintulu sedang mencari anda yang mempunyai bakat luar biasa sebagai penyampai radio dan juga wartawan penyiaran. Anda boleh serlahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian penyampai radio dan wartawan penyiaran sambilan RTM Bintulu, yang mana penyertaan dibuka bermula 6 Julai.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: lagu-lagu yang dimainkan semua best. Dengarkan pilihan santai dan menghiburkan. Menemani anda di mana jua hanya di Bintang FM.
1: Ya, kekal menemani anda di mana jua. Semestinya menerusi Radio Bintul FM. Salam mesra, salam ceria. Selamat pagi. Kita ucapkan kepada kita semua yang terus setia mengikuti Radio Bintul FM untuk edisi pagi tok Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan 18 Muharram 1448 Hijrah. Masih lagi bersama dengan kami, Suzana Musa, DJ Zana pagi tok. Masih bersiaran ke udara menemani pagi kita seperti biasa dari 9 pagi tadi hinggalah 12 tengah hari ini. Ha, seperti biasa anda boleh saksikan dan mendengarkan kami menerusi Corong Radio frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penerima langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Zana juga turut bersiaran menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Menemani pagi kita pagi tu, terutamanya yang sedang mengikuti siaran kami, yang berada di rumah, yang berada di tempat kerja, di luar, di kedai-kedai, kedai makan, pasar raya, di tamu, di pam stesen minyak, ataupun yang berada dalam kenderaan, yang sedang menonton kami di Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Suka Zana nak kongsikan pagi tu cuaca cukup baik, cukup cerah di sekitar pusat bandar Bintulu. Jadi macam ni cuaca di tempat kita berada. Mungkin ada yang sudi nak kongsikan bersama Zana cuaca di tempat masing-masing. Boleh kongsikan terus bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Dan sudah semestinya di jam yang ketiga ini menerusi rancangan sampaikan salam, lagu-lagu permintaan, mana yang nak titipkan salam, ucapan, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Boleh layangkan terus judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta untuk hiburan kita bersama. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Mami Tino, katanya selamat pagi. Selamat pagi juga Apai Along, selamat bertugas katanya. Kak Onju, selamat pagi. Salam manis, salam ceria, selamat bertugas. Kita juga ada Alfred, morning. Salam dari Brazil. Jauh rakan kita tu dari Brazil. Terima kasih sudi hadir. Abdul Aziz Abdullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi katanya. Dan kita silupakan juga rakan-rakan yang lain. Yipi, salam dari Sabah. Terima kasih rakan dari Sabah. Jadi sekiralah sama ada anda berada di Bintulu, rakan-rakan yang berada di Semenanjung, di Sabah, rakan-rakan yang berada di luar negara, Indonesia, Singapura, Brunei, Darussalam, apapun, salam dari Bintulu. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Semoga pagi tu kekal ceria-ceria semuanya, gembira sentiasa dan bahagia di samping insan-insan yang tersayang.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, 11.20 minit pagi waktu sekarang. Selain mendengarkan kami menerusi Corong Radio, kalau di Bintulu, anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti siaran kami di Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Selamat pagi kita ucapkan. Semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, terus santai, terus layan mendengarkan radio Bintulu FM. Sekiralah yang berada di Bintulu, yang berada di Kuching, Miri, Sibu, rakan-rakan dari Seri Aman, Sarike, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari luar negara, ada pendengar kita dari Brazil, jauhnya dari Brazil, Alfred, terima kasih rakan yang berada jauh, sudi hadirkan diri mengikuti Radio Bintulu FM pagi tu. Semoga semuanya terus terhibur dan terus terperindang dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan. Semestinya menemani pagi kita sampai jam 12 tengah hari ini nanti.

Baik, suka Zana nak kongsikan antara program yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Hari itu kita dipahamkan hari Sabtu 4 Julai berlangsungnya program Jualan Rahmah Madani Bergerak yang diadakan bertempat di Rumah Panjang, Rumah Mastura Kaching, Anak Jawing, Sungai Sebemban, Jalan Kuala Tatau yang dah pun berlangsung bermula jam 9 pagi tadi hinggalah ke 2 petang. Jadi orang ramai boleh mendapatkan barangan keperluan asas, beras, telur, minyak masak dan juga barangan keperluan asas yang lain dengan harga yang berpatutan. Dan jualan rahmah harga kasih sayang yang disediakan sempena dengan program Jualan Rahmah Madani Bergerak yang diadakan bertempat di Rumah Panjang Rumah Mastura Kaching, Anak Jawing, Sungai Sebemban, Jalan Kuala Tatau. Hari itu 9 pagi hingga 2 petang. Dan bukan itu saja, esok hari juga kita dipahamkan program Jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di pekarangan Dewan Muktamar Kampung Jabai Bintulu bermula dari jam 9 pagi sampai 2 petang juga. Jadi ini adalah makluman kepada kita orang terutamanya yang merancang nak membeli barangan keperluan asas. Esok hari juga program Jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di pekarangan Dewan Muktamar Kampung Jabai Bintulu. Dan seterusnya, Zana juga nak mewawarkan kepada orang ramai terutamanya yang berada di Sebauh, boleh datang beramai-ramai memeriahkan Pesta Sebauh yang dah pun bermula semalam 3 Julai hingga 12 Julai bertempat di kawasan letak kereta parking lot BDA Pekan Sebauh dengan adanya pelbagai pengisian aktiviti menarik, adanya pentas rakyat sepanjang malam. Kita dipahamkan malam Tok Kelak yang akan hadir menampilkan persembahan daripada Ricky L. Sabtu 4 Julai Ricky L yang akan membuat persembahan malam Tok Kelak. Dan seterusnya malam Tok Jua Kelak akan diadakan pertandingan Ratu Ibu Kebaya bermula 7 malam, diikuti Majlis Perasmian Pesta Sebauh pada 6 Julai, program Gaya Hidup Sehat Senam Aerobik pada 10 Julai, Sebauh Bike Show pada 11 Julai. Seterusnya, pertandingan takraw, pembukaan kaunter JPJ Mobile, Battle of the Band, Sebauh Power Boat Race, pertandingan Boat Laju Sebauh pada 11 dan 12 Julai di Sungai Kemenar Sebauh. Dan kami di RTM Bintulu juga nanti akan terlibat bersama pada 11 dan 12 Julai, Sabtu dan Ahad, untuk DJ Corner RTM Bintulu sempena dengan Pesta Sebauh yang dah pun bermula hari Tok 3 Julai hingga 12 Julai selama 10 hari bertempat di kawasan parking lot BDA Sebauh. Jadi apapun semoga dipermudahkan apa jua urusan program-program yang sedang berlangsung pada hari Tok. Dan terima kasih Zana ucapkan kepada kita semua yang sentiasa setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Kita juga ada Augustin Anak Tinsang katanya, selamat pagi DJ, salam buat keluarga di Pengkalan Parit, moga dipermudahkan segala urusan, amin. Itu yang kita doakan. Apa je urusan anda, apa je tugasan anda, terutamanya dalam urusan pencarian rezeki, semoga diberikan kelancaran dan semoga semuanya dilimpahkan rezeki yang berkat, rezeki yang melimpah ruah, walau apa je yang sedang anda kerjakan. Flora Belili, selamat pagi dari Miri, terima kasih rakan dari Miri. Kita juga ada Well Noh, My Love Lia, nak minta lagu Ku Tahu Kau Rindu. Rindu siapa ya? JSLN, selamat pagi. Ari Mak Jerry, Miri katanya. Kita juga ada Patrick Dian, selamat pagi juga. Dan seterusnya, rakan-rakan yang turut menitipkan titipan komen juga pagi tu datangnya daripada rakan setia kita yang seterusnya, iaitu daripada Jaiton S katanya, semoga dipermudahkan segala urusan pagi tu. Cuaca panas di Kuching DJ. Salam hujung minggu kepada semua sahabat. Semoga ceria selalu dan selamat berehat katanya bersama keluarga tercinta. Happy County DJ. Terima kasih Jaiton S. Kita juga ada
Induk Kenawi, selamat pagi katanya. Ceria-ceria selalu, cuaca panas di Kenawi tok. Dan katanya nak minta lagu Cinta Bandar Tasik Selatan daripada penyanyi Olan. Salam hujung minggu kepada sahabat Frankie Jimmy, Rosalina Francis, Mary Ubon Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serina Sendai Janang dan ramai lagi. Terima kasih juga Agnes Indah Robin katanya, selamat pagi dan selamat bersiaran pagi ni. Salam hujung minggu. Cuaca miri pagi tok panas, minta DJ mainkan sebuah lagu Iban Stella Philip, Duru Pengerindu, buat hiburan semua pendengar setia Bintulu FM. Terima kasih juga Skyla Ali. Hello DJ, selamat pagi. Salam dari Kuching. Terima kasih rakan dari Kuching. Dan buat anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM, apa juga yang sedang anda kerjakan, terutamanya yang sibuk berjuang dalam pencarian rezeki, semoga diberikan kelancaran dengan apa juga yang sedang anda usahakan, didatangkan kabar-kabar yang gembira dan dianugerahkan sesuatu yang indah pada hari ini. Baik, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM edisi Sabtu 4 Julai 2026.

どういうことなの？

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream

penumpang-penumpang sambil duduk dalam kenderaan, sambil berhibur, mendengarkan hiburan-hiburan yang kita mainkan semestinya buat menemani pagi kita sampai jam 12:30 hari ini nanti. Baik, satu informasi bersama Zana nak kongsikan. Ini adalah mengenai uji bakat dalam talian Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli bagi tahun 2026. Mana yang mempunyai bakat nyanyian yang luar biasa, yang boleh menyanyi, boleh menari dengan baik di usia cilik, ataupun yang mempunyai suara merdu seakan-akan suara seniman P. Ramli, anda boleh serlahkan bakat anda untuk menyertai uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli 2026 anjuran RTM Sarawak, yang mana penyertaan dah pun dibuka bermula 22 Jun yang lalu hingga 20 Julai 2026. Jadi kepada anda yang berminat, yang ada anak-anak kecil yang ada bakat nyanyian yang luar biasa, antara syarat penyertaannya adalah untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun, dan juga syarat penyertaan yang lain tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Itu adalah untuk syarat penyertaan bagi yang ingin menyertai uji bakat dalam talian Bintang Kecil, dan seterusnya bagi uji bakat dalam talian bagi Bintang P. Ramli pula, antara syarat penyertaannya adalah untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun, dan tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramli sebelum ini. Jadi jangan lepaskan peluang kepada sesiapa yang berminat nak menyertai uji bakat dalam talian Bintang Kecil dan juga Bintang P. Ramli 2026. Anda juga boleh melayari laman Facebook Section TV RTM Kuching untuk mendapatkan sebarang maklumat lanjut mengenai uji bakat dalam talian Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli 2026. Baik, kita sik lupakan rakan-rakan setia kita, Ibra Angel. Selamat pagi. Kita juga ada Rick ataupun Jay. Selamat pagi, katanya selamat beristirahat hujung minggu dan selamat bertugas. Salam dari Sepang. Sepang, KLIS Selangor. Kita juga ada Saniah Ganti. Selamat pagi juga. Kicau, selamat pagi juga Kicau. Kita juga ada Xavier. Selamat pagi juga. Kita juga ada Jemat. Pulai ke Sarang. Kita juga ada rakan-rakan yang lain. Ragai, selamat pagi juga Ragai. Harun Hamzah. Diharapkan semoga semua sehat, lancar rezeki sidaknya, dan dipermudahkan semua urusan sidak. Amin. Kita juga ada Kimi Evans. Kita juga ada Ros Asli, Hello DJ. Kita juga ada Jacob Ragai, Kak Onju, Abdul Aziz Abdullah. Selamat pagi juga. Dan rakan-rakan yang lain, kita juga ada Agnes Indai Robin. Kita juga ada Iba Vincent, Ram Lili. Katanya selamat bertugas DJ. Cuaca di Sibu panas. Masa tok. Kita juga ada Juni Ben. Katanya selamat pagi, selamat bertugas. Panas cuaca di Miri. Kita juga ada Enili. Selamat pagi dan selamat menjalankan tugas. Panas cuaca di Sungai Liuk Balingan. Katanya pagi ni nak minta lagu Budak Kacamata Bintang, dah ditunaikan tadi untuk hiburan semua rakan-rakan WhatsApp, rakan-rakan Facebook. Katanya harap sehat-sehat selalu, ceria-ceria sentiasa, dan semoga semua urusan dipermudahkan, semoga terhibur semuanya. Terima kasih Enili, dan terima kasih buat kita semua yang terus setia, terus layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baik, kita hiburkan anda dengan sebuah lagu Andra dan Blackbone yang berjudul Sempurna.

0: Bermaklumat.
1: Ya, 11.53 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih bagi anda yang terus setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM dan seterusnya juga disampaikan untuk info solat pada hari ini bagi zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan muslimin dan muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.34 minit tengah hari.
2: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Baik, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mengikuti siaran Radio Bintulu FM walau di mana jua kita berada. Waktu sekarang 11.54 minit pagi. Nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran Radio Bintulu FM untuk edisi hari Tok Sabtu 4 Julai 2026. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari Tok Kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban iaitu dari YFM Kuching bersama dengan rakan-rakan penyampai Zana selepas ni yang akan menemani anda. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan kita semua yang sentiasa sedia hadirkan diri bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Kita juga ada Karul, terima kasih Karul. Kita juga ada Matpet, kita juga ada Kimi Evans, Buku Cerombang, Dunggat, Hyojin, Abdul Aziz Abdullah, Kak Unju, Spin, Rikash, ramai lagi Zana si dapat nak sebutkan kesemua nama-nama kita. Dan apapun, mohon maaf mana yang titipan komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan, insyaAllah Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi mun ada terkasar bahasa, tergurau, kasar, nguris hati, mohon dimaafkan. Apapun, siapa, memang kita tu mesti hidup mesti lebih bergurau, jangan terlalu serius. Kalau terlalu serius kelak, orang pun takut. AL, salam 32 AL, bye dulu, belum lagi bye dulu, jangan dulu bye dulu, belum habis. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua sehingga kita bersua kembali. InsyaAllah Zana akan kembali bersiaran untuk pertemuan esok hari Ahad 5 Julai 2026. Jadi dengan ini Zana mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam hujung minggu semuanya, bye bye.

0: Pagi Rewind.
1: Tok mesti hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya bukan positif kena minta kita. Tua atau minta tip nyelap kati. Entang di Brunei yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anan nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: jam kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar semua. Kami nabur ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching kena ke Sarito hari 6-4 hari bulan 7 tahun 2026. RM37,880 buah perengkap pengangkut di Sarawak oleh hanggau minta sistem nyaga diesel bersubsidi SKDS. Nakal kedai tu seminar lebih 26,000 perengkap pengangkut sudah berregister. Tegalnya, Direktur Upis Menteri Dagang dalam Menua Hanggau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin minta orang ke ngempu perengkap pengangkut hanggau company ngenatai ke peminta sidak ngagai Upis KPDN tau ke ngena online bak portal My Subsidy. Sidak megat dipinta merasa dulu uliah tau ke ndak hanggau minta subsidi diesel tidak sedia ke perintah tu yang maksud ke jaga tu ngagai pengarang berita di Kuching. Timbal Ahli Rakyat kelebih lagi di Menua Ulu pasal berjalan ke budi diesel madani dekat majak diberi ngagai perintah. Residen bagi Menua Miri galong luang madah tu dikena ngangkat ke pemanah cara berjalan ke programnya. Tunjeng kaum penyampau diesel ke dikena ngau peminta muka menjadi kaunter servis bab Menua Pesisir. Yang maksud ke jaga tu mayang nyadi Charman Licha Budi Diesel Madani di Miri. Licha tu nurmeri penerang pasal cara berjalan ke subsidi ti dikena di serata Malaysia berlabuh hari 3 tu tadi ngambil rakyat endak lagi penemu. Berbangunnya adun telang usan Dato' Dennis Ngau meri langgur penemu ngambil lica pasal program budi diesel ditabur ke bar radio ngena manyuh bangsa jakuk. Tentu kena nentu ke penerangnya ulih dikenatai ke ngau siliagi ngagai rakyat di Menua Pesisir. Siku induk ke berumur 37 tahun ditemu retuang bak penesah rumah hangus ngimbang jalan terbeduk Kampung Tubah Batu Raung temu pagi tadi. Bilik operasi bomba ngau penyelamat Malaysia Sarawak madah ke Nurul Farhana Amiruddin ditemu orang bak dalam jamban. Indaya Sharifah Bok Wan Moksen ke berumur 65 tahun megak bisi betuk bak sebelah tubuh lalu dah dianjung berubat ngagai Sepital Serian. Raban bomba Upis bomba ngau penyelamat BBP Serian ngau sawup BBP Siburan ngesah palan penusah tu pengudah nerima kangau urut pukul 12:29 tengah malam tadi. Api mujur dipadam ke pukul 1:15 pagi lalu tubuh niang Nurul Farhana sudah diserah ngagai polis ngambil uliah berjalan ke atur ke patut operasi tembuk urut pukul 3:45 pagi. Sekolah lelaki berbadi nyawa berpenusah jalan alun pengudah motosikal ke dibai ia berlantak enggak sebuah lori ngimbang jalan Kampung Semop Pulau Berdaro urut pukul 7:40 lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Daro DSP Rahim Mihos Madah Pansia itu mengayan ke lelaki itu benung dalam perjalanan pulang ke rumah ya. Tamak ke simpang jalan sebeda belantak engkau lori lalu terpelanting ngagai TC jalan. Lelaki keberumur 43 tahun berjalan ke pemberikan itu ditetapkan nadai bak palan penusah ke nyadi. Tubuh lelaki itu dah dianjung ngagai sepital daro lalu kes itu dipansia nitia ke undang-undang ke bekawal. Setiap anak bisi potensi engkau penguliah sidampu. Nyalai adun Tanjung Batu Johnny Pang minta semua orang nyedia ke peluang engkau sukuang. Gagai bala nembiak ngambil sidak oleh mansang nitia ke penguliah sidampu. Perkara itu dipansut ke ia maya sesi libat urus pengurusan pelajar Upis Pelajar Pelilih Bintulu. Programnya nyedi pasar ke berguna kena ngangkat ke pemerhati hati mensiap manyuh. Pasal berjalan ke polisi pelajar kelimpah, hari muka awak anda berandau engkau berkunci ke buah penemu. Bak program ke sama, ia bisa nyerah ke bantu RM30,000 ngagai Upis Pelajar Pelilih Bintulu. Dia kena nyukung penganegap ke pemansang pelajar Pelilih Bintulu. Bagi menjom ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu, hari 6/4/2026, berita kita ditusun Nur Akila Arbain disalin I Linda Suil. Hari bilik berita RTM Kuching terus dengar kami dalam awal ngela tengah hari. Nangkan kata lagi salam Malaysia Madani.

0: di Sriaman 89.5.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa sertangkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenyali orang tingepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kalau megai pengawanya di chairman partinya sedal termasuk dalam barisan nasional. Kelimpah harinya ia megak kalanya dikaban sita parlimen tiket terubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau persekutuan Tanah Melayu. Ia udahnya megai pengawak jadi sapit ketua menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi menteri perintah besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak pengawak berpilih besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi berkawal ngau politik laban dekat Meriawak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 menyak, ia megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri Tibumpu Tanggung Pengawak madam kekaca bala komunis di Sarawak. Pembidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritikas Perintah Besar Ngau Negeri di Malaysia.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 26. Hari Minggu, 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyap, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: FM, Randau, Minutum. Ngena tahi ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Randau. Nama stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limba, Ninja Ngari 6, Jam Ketubah, Nelang, Tengah Hari.
1: Tulang besi urat dawai lagu keterubah yang disada Lucien Mungkapia Sarito neh ngelah tengah hari okey hari 6/4/7/2026 bakal selama ngelah tengah hari kami di Kuching dan Kediri yang bergulang kau kawan kita pengeluar program hari lima bengkas stesen mega ianya Limbang Seri Aman Sibu Bintulu Engau Miri kita ngagai Limbang dulu au. Hello Limbang.
2: Hello, Eme. Selamat tengah hari.
1: Ya, tengah hari selamat kita pun selamat, Dom.
2: Ya, betul.
1: Gaya hari di Limbang, Dom.
2: Gaya hari di Limbang baka selama hari pagi tu mana panas nyangkong program laban di waterfront di Limbang bisi dia tu pengawak sarito pengawak hari upis menteri pengangkut benua Malaysia. Lalu bisi digulo sapit menteri pengangkut benua Malaysia tinya di MP Limbang pakak ke sarito.
1: Iya.
2: Nyajak. Ngai kena tadi tu sih rapi gila.
1: Galau dulu dia. Dia. Okey. Tuang agai Miri dulu. Hello Miri.
3: Selamat tengah hari yo.
1: Nama berita yo.
3: Oh mana yo.
1: Okay,
3: lama. Orang siang gaya kau dah ninggal lagu yang tak ada dia. Oh, terima kasih yang agak lusim. Labu dah nengkebang lagunya ni yo.
1: Itu ke mana ni yo?
3: Laban lagunya dua meses. Dua dalam satu dah ni yo.
1: Oh.
3: Ke terubahnya kira ke muji kita ke laki. Menyata dah nah. Lalu kedua tips ngagai sidak ke dadara bakal sidak flow ni yo.
1: Iya. Yeah.
3: Nanti ni gak tahu yang ni gak ya kau tulam siur ada wayu punya ni yo.
1: Ya kalau dia nikit pun dah baik ya.
3: Iya.
1: Boleh tahan gak yo ne?
3: Iya.
1: Gaya kita di Miri yo.
3: Mana yo panas hari yo.
1: Tua ngagai Bintulu dulu kalau kita itu benua Pak Utara. Hello Bintulu.
4: Ya halo selamat tengah hari.
3: Namanya bakal ke?
2: Namanya double.
4: Nada aku double itu, ne?
3: Dia sebutas ya, dia.
2: Nama ngangau ke pintu lo, lo double.
4: Nadai. Aku itu okey jadi ngaku. Bapak aku penanggul pendiang domnya.
1: Amat double tu, Flo.
3: Semua running.
1: Okey, aku madam dan dulu, Flo.
2: Madam.
4: Okey.
1: Lagi ngangau baru, oh. Okey, bye. Kita ngagai. Sibu, hello Sibu.
5: Ya, Nana di Sibu.
1: Ketawa dulu.
5: Ngai.
3: Bisa kriteria dalam lagunya. Orang rumah deh. Nana.
5: Nggak ngerti ya aku tak.
3: Ini nemu.
1: Bisa iya nemu. Nanti
3: ke damai.
1: Sup-sup krigai ke.
3: Au, nyaman.
5: Atau pun damai nanti ke dikai.
3: Aku kira kau kan nyaman. Mana sup kriganya kriteria ini yo.
5: Lantang.
1: Ujian minggu ngupak ya kaya yo.
3: Ujian minggu ngupak.
5: Umas.
3: Gulai upah pantau.
5: Nanya masa terjun ya.
3: Untung kita nih yo.
5: Untung kutai.
1: Gaya hari di Sibu Nana.
5: Gaya hari di Sibu panas sarito ngaruk panas untuk kelemai memang harga kami di topa siang panas merapat malam kayak di buah kaya hujan. Bekati sida sekedaknya.
3: Bekati sida seriaman ni.
5: Ada kaitan lalu buka aku jemput.
1: Iya kena buatnya Yona Kempang.
5: Anda jadi Firestone.
1: Kita ingat guys Seriaman dulu. Hello Seriaman.
6: Hello Kuching.
1: Adik. Berita insin.
6: Berita tu mana tu Made Matthew. Berita dari foto gerai, berita dari kami bahas Seriaman tu tahu di kumai dan tu mana sari tu. Nanti panas kami itu.
3: Saya ku tu 2026 tu 4 dari bulan 7 baru ya ngau catat kenyalan yo.
1: Oh, lama
6: apa?
1: Bisa gak ya?
6: Bisa aku wana kenyak nuan ke lama tau nak kalah ngau nama maya aku kenyak na metio
3: sengaja nyeli ya ke dere kita ini yo.
6: Kadang-kadang utak kere sebut kita nyeri kita ngasai dire lah na metio
3: kriteria lagu tadi dini bagi rumah nada Nora
6: nama tau tadi
3: Lanek nyumai
6: Lanek nyumai, lanek semua utai lantai ya na lanek kita yang ngai memilih ya kan Chris nama guna milih te ya na nemu niket dabai kita yang kamakai dabai ya na nemu niket dabai so siapa dikarap kita niket dabai kita kita yang kamakai tu kerigang jane kerigang jane na ya na nemu nyumai kerigang jane
3: Oh, laki mah yang nyamai mana yo? Kamu untung banget saya datang.
6: Kayi kayi.
1: Kita
6: kreas mana nyamuk kuno kreas sama
3: lah. Mulai dia ke pilih sih dah dia sih ke siganya. Mereka keterubahan dia ke memandu otaknya kira kena mau doa mah gane yo.
1: Iya betul.
3: Doa mana gak nyukung dia tu.
5: Ente sih gak nanu nanu nyamai. Nama kuno ada.
6: Aw, nana ya. Okey penyikatnya mereka nuan duit tiap bulan.
5: Okey
6: penyikatnya lekase dah.
3: Asal nyumai belama laki pama tu saya lama.
6: Nama penyikatnya tahu ngasuh kita kaya ka.
1: Nemu dia nana kita bisa yeah. Laki sigat maya gawai nyangka baju mari ayam baru ai.
6: Nada guna.
1: Lama kita bangga dia boleh laki sigat.
5: Nada guna okay. Laki sigat pemandangnya.
6: Nah, thanks mina ke pemandangan.
3: Ya, jako sudah aja ni. Ujian dia
1: kau sudah aja.
3: Bergambar
1: gratis saya.
3: Ujian contoh mesti bergambar. Bergambar.
6: Okey jako aja, ya okey jako jadi ngah kita. Syaruk Hana sigat main nak aku ngame. Lama aku nak guna ke pika, aku guna ke pengrajin.
1: Syarukan, ngai kedai.
3: Okey beri. Okey beri Tuhan kungkup deh.
6: Siapa gaya lelaki sigat badunya atau ne? Siapa gaya ne?
1: Bula ngan gambar ngan lelaki sigat ni.
3: Aku ngan nyebut bari dia tak tangan te bakam nyinyi de bape sebut ne yo.
1: Iya, bisi ja ne.
3: Pujian de kamu dah memohon ne.
6: Umah menya, umah umah. Panyair ge age likual ge ne.
1: Kita ngagai bitulu baru ngangau ke Flo. Hello Flo.
4: Ya, hello. Okey, dia tau.
1: Nyak baru yang mana?
4: Okey, kan.
2: Sikit flow-nya.
1: Ya.
4: Aku magi yang masalah.
1: Tak ingat dia padam ya, do. Magi bertalia lah orang sana.
4: Tak ada masalah. Kami berkenyak.
3: Ini kan ada lagu lu si M tadi flow.
4: Ini enggak.
3: Apa perhati kada dia kriteria ada.
4: Tu saya kan ingat kebansanya saya kok.
3: Nada lagi kan biasa
4: spesies
3: bukan kami sedaya
4: itu dan ada
3: lagi apa kami sedaya itu spesies ya ni yo
4: spesies bayar kita tiganya
6: laki dia tau dia sikat kerbau penyikat aja bayar apa bola sedaya panah madah nempo panah ni kita dapai na
3: berapa kalau rendah minggu tayo
2: berapa ni pun kita dapai dia tu duit dia
6: panah anak kebola itu
3: biasa macam dia bah tamu bah sibu dia ni, saya detikai
2: dia.
6: Aku nanya.
1: Okay.
3: Siapa random ingat ayo?
4: Bayar Miri.
1: Oh, pula ingat gaya Miri yo.
3: Oh, dah balak main mintes yo.
1: Oh,
3: ada gaya dia perlu.
2: Kamu mah kena mintes.
3: Aku tamanya pengarai aku lengai yeah. Kemarin nak lega
1: lah dulu yo
4: nak nunduk ke bayau
3: kami okey lah hari miri ke dulu yo
1: okey
6: kemana main jatuh dah betul nak nunduk ke bayau
3: ada dua statement dari yo tulis yo tulis nyeto
4: ini ramai tu
1: Oh, okay. Agak-agak ke promonya lah yo.
3: Ya, ambil deh jako hanya deh yo. bahal lekat kerana kami semua minta ampun peningahnya tengah lu nama si datang jam kau si dah ada jadi selamat tengah hari guys semua bala peningah jadi ya kelebih agak meh benar-benar yang kengelah tengah hari randau minggu tu jadi kami sebuah dekat berjurai kelima perkara ke pemadu berguna di taunya di Malian ke di pejalai ke Berengkah, di pejalai ke perintah Berengkah hari 1 hari bulan 7 atau tadinya di perkara ke pemadu berguna tu. Tentu ya perkara itu oleh 5 jam ngemudah ke pengawal kita lalu nak tahu nak diperhati ke genap iku bala kita kenyadi peranak menua Malaysia ya. Jadi keterubah tu kita ngui yang agai dom di Limbang tidak ke nerang ke ngagai bala peninga ke tengah itu bekawa ngau pasport Malaysia ke di udah dia maneh digagak ke maneh ge meh atau ke dalam jekok Melayu ada pasport Malaysia berwajah baharu. Jadi kelimparnya lagi kita dekat dengan voucher Bob Madani, cara nyimpan duit ba IPF, cas ringgit ba mesin ATM ngamga cara baru meli disia ngena atur budi Madani disia ya. Jadinya 5 perkara ke di pejalai ke perintah Berengkah hari 1 bulan 7 atau tadi ngarap kita entap ninga ke ranau kami sebuat engkaya ulih nyadi ke Malin tau nama tu nambah ke penemu ngagai bala peninggal nyadi ngagai nuan dulu tu dom ati ngenang pasport Malaysia ngena gaya ti baru jadi sebenarnya terima kasih mengagai Nura ke nulung nyalin randau minggu tu nyadi sekretari minggu tu ni yo.
2: Wow. Rajin lah.
3: Rajin.
2: Terima kasih. Terima kasih Vana di Miri, pihak bagai terima kasih. Ti udah milih tu pihak ke benung nama tu benung angat jam kedai tu. Terima kasih lagi insian ti udah ngatur nama tu nukar Jakob Melayu tu tadi gagal Jakob Iban. Jadi topik kita sekali tu ba topik ke Limbang tu ianya pasport Malaysia ngena gaya ti baru. Jadi kita sama nemu pasport Malaysia antara bangsa ke dekat di lansak kita itu ianya udah digagak ngena cara ti baru lalu ngembuan 94 itik atau ke ciri penglikun jadi pasport ti pemadu ya selamat atau ke likun kala dikeluar ke nakak ke dia tu. Jadi pihak megak pengawal ngeluar ke pasport tu digagak cara berenggat Berengkah 1 hari bulan 7 tu tadi. Erti ya nak semua orang nerima pasport baru tu sertai lalu peranak menua Malaysia dekat nerima pasport sidan itu ke atur ti udah ditetap ke upis Gresen menua Malaysia. Jadi gaya baru ba pasport tu digagak nang dikena negut ke penglikun penerang pejalai rakyat Malaysia lalu nyiliah ke orang ti ari keniru tau ke ngadu pasport tu ngau pelso neh. Jadi pihak megak berduduk ari pasport Malaysia antara bangsa ke digagak ngena gaya ti baru sidak ke bisik pasport lama nak patut irau arti laban pasport lama ke dikembuan sidak agi sah tau kagi ulih dikena nyentuk ke sida atau ke nyentuk ke pasport ya ambil tempoh. Jadi pengawal nukar pasport lama ngagai pasport ti ke baru uliah digagak enti sema sida ke bisi pasport lama dekat nukar pasport sida. Jadi kelimpah harinya aku bisi utai tambah ke dito inya bekawul ngau harga pasport ia ke baru ni tadi ni. Oh, jadi harga pasport kebaru antarabangsa tu tadi orang tiba umur 18 tahun ke atas boleh milih tempoh sah laku ataukah pasport boleh dikena nyentuk ngagai 10 tahun ke berga 350 nanti kita inya tadi milih 10 tahun lalu pihak mega nanti kita milih 5 tahun harga pasportnya RM200 reti tadi boleh ngelimat ke 50 nanti kita ngena pasport ia ke 10 tahun ianya berga RM350 ya tadi berkaul ngau pasport Malaysia ia ke baru atau ke ngena gaya ti baru. Jadi berkenyak lansak berita hari Limbang tu.
3: Terima kasih Dominic maneh secara entade ngarap ke bala peninga oleh berarti meh habas nanti yang pasport ke barunya tadi nah dom tang tajap pia aneng kata berbuat ngagai UPS tanya deh
2: ngagai UPS
3: nukar pasport barunya nanti nak bisa pemindah ke nyengala nama tu berumban merti tadi ngai kenyo nyo squad gau bau UPS lah deh
2: laban aturnya tadi udah ditetap ke Upis Migrasian itu tadi ngagai nda semua kita itu tadi oleh ngadu pasportnya sekaligus serentak.
3: Iya. Terima kasih. Lalu kita ke Bintulu ngenang voucher buat Madani floor.
4: Terima kasih. Jadi hanya buat berkawal dengan voucher Bob Madani tau. Dia voucher Bob atau ke voucher buku Madani tau RM100 ya, disedia ke Perintah Menua Malaysia. Kelebih lagi dikena mantau ya, mantau bala nembiak sekolah melibup tau ke perengka kena sidak belajar. Lalu dalam penyampau 2.2 juta ikut ya nembiak di serata menua kita Malaysia tau, dekat tulis ke penguntung hari voucher Bob Madani tau. Jadi yang ambil ke kita sama bela nemu ya nama 7 perintah meri voucher Bob Madani tau, ianya kena ngelempung ke perkara belanja, kelebih lagi perkara belanja bak apa indai lebuh maya sesi sekolah berengkah dibuka ya tau ke di pejalan ke. Pihak megak tu uliah merangsang budaya rindu ke pengawak maca bak bala nembiak. Ngau megak meri pelajar ti lebih berkualiti ngagai bala nembiak sekolah di menua tau. Jadi ngonya apa inai di perangsang merasa sekali ke anak kita tau layak tau kena nerima voucher Bob Madani tau ya. Lalu pihak mega kita di perangsang awak ke sama nemu berkeni ke cara nguliah ke voucher tau ngena cara ti betul ya bakal ke dipadah ke Perintah Menua Malaysia ya. Jadi ya bisik cara ya, kelebih lagi kita tahu medak gigak kita buat Google ianya platform Book Capital for Delima ya, nama mereka disebut Delima atau Delima ianya Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Dia kita boleh log masuk kia atau ke login kia dua kita ngecek ya berkawal dengan voucher Bob Madani tau ya. Jadi ngarap ke apa indah itu tadi anda nak merasa sekali ke anak kita layak atau ke nak nerima voucher buku Madani tau ya RM800 tu boleh mantuk beli buku teks buat latih ngau nama-nama ajak perengka kena anak kita belajar tau ke bersekolah ok nyak berkawal ngau voucher buku Madani tau ke voucher buku Madani RM100 tau ok nyak ajak kami hari Bintulu tau.
3: Okay. Ya, terima kasih Flo. Kita ke Sibu dah tahu.
1: Seria saya.
3: Seria munyi cigo geografi.
1: Aku dengar munyi teningan ngelah tengah hari-hari dua.
4: Enggak jadi rinyak nyebut tato.
1: Okey ke.
3: Oga Flo. Atau ngagai Sibu ti dekat ngenang cara nama to maya tenyak to ngagai office EVM ke dokumen cara fizikal tau ke kita datai batang tu buah bak counter office EVF di ketau ke jadi berkenai ke benderang tu sila lagi Chris.
5: Ok, terima kasih bos Hempana di Biri.
3: Balat.
5: Sibu tadi ianya berkawal dengan berbayar cara fizikal ya. Bahkan tak UPS APF di Ketuka. Jadi, ngagai semua, kepada murama bala semua dah. Berengkah hari 1, hari bulan 7, 2026 tu ilak. Dia, dia nyimpan duit APF, bahkan tak APF dekat di Ketuka. Jadi, sidak ke nyimpan duit APF, ngau sidak ke nyadi pengaji ya. Nak tahu nak, atau ke disebut kita dalam jangka Melayunya wajib ya nyimpan duit APF kena cara digital ianya ba aplikasi iAccount atau keba agent bank ke udah di padu. Jadi cara tu tadi seririas ngatur rupiah APF ti dekat ngemudah kaget semua pengawak serta nyampat kaget proses ngau merangsang semua sidak ke bersimpan ke duit APF tadi dengan cara fizikal. Tidak tadi tahu berlabuh ya ngena platform digital laman platform digital tu tadi atau di kumai kita tadi lebih likun meh ngau cekap atau ke jampat ya. Jadi harga kita ke tanya tadi kita mesti menyukuran tadi download dari aplikasi Play Store kita tadi hanya download aplikasi iAccount kita lalunya tadi kena kita ngagak semua urusan meh tau ke semua pengawak berkawal ngau kita ke dekat menyukuran tadi nyimpan duit APF ya banyaknya batan tubuh jerimpo tau ke sidak orang ke ngaji tau ke sidak ke pengaji tadi deh sidak tau berlabuh ngena cara tu perangkat hari satu hari bulan tujuh tu tadi laban counter physical tak kamu bayar cara physical tadi sudah diketuker. Jadi ya sidak kapian terlebak ngena ngena i account tu jadi kita di perancang menyekot tadi ngeregister serta nguji belajar ngena platform digital tu tumo awak kita tadi menyekurang nak kenyiat meh lebuh maya kenyimpan duit.

0: nak boleh berapa minit tadi udah tembok pengawal kita nyak gak penyamai tadi nanti kita nanmu kita belajar
1: Siti agak resgi penglikon nah
0: resgi yang selamat agak
1: nanti kita nanti pekerjaannya bisa 100 iko gawa berapa ribu duit kena baik agak counter dah nah
0: kres ya
1: ujung-ujungnya rumpah
0: nah punya tidak nyata tadi bina ya pasal area account company dah
1: ya
0: tadi bayar agak upis nama tadi agak tidak ke kena kita nyebutnya pencarum
1: bala pengerja pengawal.
0: Okay, tadi hari kami di Sibu tu mana? Apa baru gitu
1: ya? Oh, tiga itu perkara ke di pejalai ke perintah berengkar satu bulan tujuh dah ditemu kita. Lalu kita ke Kuching tu. Aku sebenarnya tu lama udah di viral orang dia. Cas ringgit ngeluar ke duit ba ATM yang bukan nada tanya agak. Kau sedang nguji aku agak gara cas ringgit tu baru satu bulan tujuh amat di terjat ke dah. Jadi minta nerang ke yo cas ringgit lebuh masuk ke duit ba ATM di ketu ke.
2: Okey, berkongsi ke senentang cas seringgit mesin ATM dulu kita masuk ke duit berengkah hari pun bulan tu tadi satu bulan tujuh jadi kita kebisi kad debit hendaki di cas seringgit lebih kita ke masuk ke duit bah ATM mesin bank ke ukai bank dulu kita ke register kad ATM ke tempu nanti kita masuk ke duit ke bah bank buka ambil ke banding dalam kerapai kita tadi hanya ATM kad CIMB tang kita yang tadi ngambil duit bah ATM mesin bank rakyat ambil ke contoh kita yang ada lagi kena cas satu ringgit kira ke nadai cas lah free pihak nanti kita masuk ke duitnya bah mesin kerana kita hanya smart recycler mesin nadai mega di cas satu ringgit semua tu udah berengkah kena ke pun bulan tu tadi reti pegawai ngeluar ke duit antara bank dia tu lebih mudah lagi muntang lagi untuk semua kita laban kita kira kena lagi irawati berbayar ke seringgit tiap kali kita hanya masuk ke duit bah mesin ATM ke ukai bank ke sebakal engkau untuk kita register kad ATM kita atur baru ngetu kebayar seringgit mega lebuah ngeluar ke duit tu setiap engkau julu ati perintah tidakkan nyedia ke servis perkara wang terlebih semerata engkau mesra rakyat jadi sebenarnya tu laban kita ikat berkelimat ke cas satu ringgitnya jauh kita melihat tau ke lawit ngigak bank ke ndur kita register kad ke tempunya ngicak ke boleh nyelamat ke satu ringgit tang dia tu nya nadai nekul lagi nanggul lagi dini-dini aja kita nyatau singgah buat mesin ATM untuk kita masuk ke duit nah nadai kena cas satu ringgit anang irawati ya jadi udah tila nanti si pengawal ke berguai berguna ke nuan tadi masuk ke duit secara tenyaklah buat bank-bank kebukai ATM anang irawati tamak aja pansut ke aja duitnya nadai lagi cas satu ringgit
1: kala ganuan ngasai ke ngai kira ke ngelawak ke nyeliah ke diri hari ke de cas ringgit bisa ganuan nguji ngambe babiang ke noakan nampu yo
2: aku menda gaya yo nanti gaya perengkap pengangkutnya kalau menyuh bak kereta traffic jam aku labak ke ngai lawin
1: naga saya ke
2: naga saya satu ringgit dalaman bansi minyak tua masa tua sama dah
1: ya
2: tang ti lebuh minyak tua ke lepan dar nada gak salah
1: ya aman nuan de dong
3: aku laban jarang aku ngambil duit ba bank bukai lah laban dito pun berlimbang tu nanti itu jam nanti ngena motosikalnya mai
1: sehingga ada ngiciang biang dari empu mana tu
3: ngiciang biang dari empu jarang ngena bank bukai lah ngena bank ke bisiknya mai bank dari empu mai bank ke dia kena
2: ngedumnya baru tilami lagi tiga buku duit dah kena jarang ngega ATM
1: ni ini darah dia bintu lo dengan siranya mai muka kita enggak dia biang nampu lo
4: awaknya pen sikit biang aku kan ya okey biang aku sikit biang dia kena aku nanti aku nak tak biang
3: biang ya
4: kelalu
3: biang yang keliri
4: salah semua mengenai atau salah
3: Bado kerja deh bank kedirinya
1: nginjau mimet udah terlegi pulau
4: aku CEO ke menyamar aku tu
1: nenu ada nana nenu anda ngecium biang tempu tak kena ibu nak berdoli
0: asal aku berdoli ATM kio
1: hantam aja
3: kapak kapak kio
0: laban tanya deh lain nama tadi bank kena aku tadi minat

0: Muñeco Corena de mayo chongan te vas a botar esto hace que si está hecha ya me con ni cuaco más a veces van a este
1: yo me no con de man de esa impuruet con
2: esa magia muñeco yo
0: esa me no le panso a esa ringet
2: no ringet ya de no rada
3: angko to kadang-kadang ya, aw kami no tetapi kesabaran ya
1: untuk
3: tinggalnya, aw nanti kangen ika untuk ke Jawa. Saya semak jauh kai beng rempupan pasuak mah.
0: Nampak kedai tau nyamai dia telepon mayo kedai nyulih kena QR deh.
3: Ya,
0: nyamai sih
2: tay. Okay, mayo kebuguna ke cash, mayo kebuguna ke tahun.
0: Mayo ke cashnya tadi, nyamai tadi nak milih na.
4: Bisa orang mayo ke kami.
3: Tadi lah.
2: Bisa orang maya kayaknya
4: bukan
1: udah lanjut sebenarnya bisa bayang yang poklonya
2: awal bisa orang maya
3: tapi tang tanya lah tang nitya gaya lah nanti bakal aku kena akad bank aku selalu ya milih bank akunya tapi nanti aku tu tadi bisa ikat minta tanya tu tadi nak aku kisah keseringgitnya. Ate
2: guna kata ni. Teman mana kau? Ate dalam kipal ni. Ingat di kipal
3: ni. Jarang terjadi lah, jarang. Hampir nak kalah nyadi lah. Aku tak kalah sama kita tiga.
2: Ate yang kipal utama aja ni yo.
5: Ni flow orang ke selalu maya kedinya flow tinggi orangnya tinggi tegap kene.
4: Okay, aku wakil insian ngaunya dari Chris nulung seruai
5: ngaunya. Madi udah nyebut terus serang. Nanti. Tinggi tegap ni gaya pendiau ya.
2: Amat baru rekod ni yo.
3: Macam. Anak gue nama tu. Anak gue nyuba ya. Dia nemu ya terbantai dalam itu si terus si terbantai.
2: Kalau kena nyebut suat dah. Hau.
5: Hau.
2: Terima kasih lah flow. Ngante jemput tanya jam tak pulau. Okey, jadi kita ke penulis tu ngagai Sri Aman. Dia tu pelabur aku nyau kak serata bagi nama tu bagi menua di Sarawak. Benuang balat capuah ke pasal nama tu subsidi diesel mandani itu dah. Di Miri itu bisa keluar berita tengah hari itu tadi ni yo. Bisa benuang di bisa dialog dia tu orang yeah. Office resident sama bisa data Ibu Rahmat Dato Dinis ngau Ibu Rahmat Dato Lukan Isman bisa ngau berandau kenyang iga ngumpul penemu hari semua tuai ketua masyarakat ngau ketua kaum kena mutar ke perkara tu ngamik ke boleh nama tu pengutus tip positif deh jadi minta nuan nerangkan ngagi bala peningat tu insian cara baru meli disi atau bisa subsidi budi madani itu.
3: Okey, jadi ya terima kasih kepada Nuan Mr. Banab YFM Miri. Jadi aku tu ada suah Nuan tu nyarak berkawal ngau merek diesel ke bisik subsidi.
2: Abang mula dan manis gaya. Namun gaya nerang tanya ke merek yang kata. Ini yo.
5: Panjang gigi yang ngeyak ini yo.
2: Ya, mana yo.
3: Bukan nama.
2: Nanti kita laki nerang kata. Kada ringan orang ini ngau rindu. Mula dia lunak gaya manis gaya. Ati ya bisik kangen nganok mimil dah ningan. Mula dah nyebut lagi
5: rindang
2: nyo celah baru kan lagi awalnya
1: apa paham lagi udah nyain sih
2: bah tampung arom hau
3: tu saya mulai nyak tadi
1: lagi send QR lagi
3: okay hawanya dia reda aja lah. Okay, jadi terima kasih sekali lagi yang kena untuk Mr. Bana. Aku ngarap ke penerang hari aku Pak Sri Aman tu tadi nama tu tadi boleh ke penemu lah ngagai bala kita lah batur tu atur ke baru sebenar tu kita hendang mayuh penyarok ne kelebih lagi lebih kita ke beli ke diesel beli ke petrol bak stesen minyak kita di serata menua tu ne laban aku tu ngasai ke Drempo tu tadi aku tu ke seminak beli ke kereta aku aja tang aku beli ke nama tu beli ke Indian perahu kami kami dulu minyak apa ya aku macam-macam lah utai ke dikena batinnya tang sebetulnya tu bisnis kan jadi ya bisnis pemedias bak kita ke beli ke minyak ne. Jadi Mereka disel ke bisik subsidi baru Budi Madani tadi apa ningan eh. Jadi sidak ke layak berengkah ria 1.7 atau tadi nang boleh beli diesel bersubsidi ngena harga RM2.10 seliter. Ha, okay. Jadi tang tu peningan nang bepangai batur ngau kota nintiang bulan ya kudah meka ditetap ke nitiah ke atur Budi Madani diesel atau ke Budi diesel ya ke disebut kita beberapa hari ke udah tu ne. Jadi harga tu udah di sama ke di Serata Malaysia berkarya 1.7/2026 artinya tadi kita ke sidak ke diau bas Semenanjung Malaysia, sidak ke diau di Sabah, Labuan, yo kita ke diau di Sarawak itu dekat mega boleh beli harga minyak diesel RM2.10 seliter. Jadi cara beli minyak nitiah ke Budi diesel tu apa ningau dah mega ngena cara ke baru ianya kita nya dipinta ngena my card atau ke tingki batiap bengkah stesen minyak di Serata Menua lalu pian mega cara baru tu nanti kita meda atau ke berarti ke cara tu tu nang dikena nentu ke ya nentu harga subsidi tu ulih ratai atau ke ulih diterima genap ke orang ke layak nerima ne nan mo ko bakane ka ngalih gajah kau layak tu tadi ne layak mengharap ke kita nya nemur
2: ya, di gajah
3: kau layak aw ya kuliahnya tadi ne awalnya dia Siti megak berita ke cukup yang mana ke kita ke dia di Sarawak apa ke kita ke dia di Sabah ngau sidak ke dia di Labuan nama ke buah yang mana aku laban upis menteri dagang dalam menua ngau ungkus ngidup ke dire KPDN udah megak ngetur ngetu katur nyekat pemayang diesel yang kuliah dibeli kita ne jadi sebetau tu menyekut tadi ndang di sekat ya kita itu tadi semina uliah beli 50 liter 100 liter ngau 150 liter lalu sekali lagi madah lah atur tu dah diketu diketu ke pengudah atur ke baru beli minyak ngena maikat tu berengkah di pejalai ke 1.7/2026 tu tadi ya. Jadi tajak pihak tu tadi peningat bak sektor strategik ya bak orang berikan ambil kewani yang orang ke bertanam tupik cara min ngau perengkap pengangkut ungkup apa orang mayuh atau ke pengangkutan awam ya. Jadi harga subsidi itu agak mengkang dikena contohlah RM1.65 seliter ungkup orang keberikan pihak mega RM1.88 seliter jadi atau nitiah ke SKDS jadi ungkup balabas atau ke sidak ke ungkup bas kula ngau bas ekspres tadi atau nadai ubah ba sektor strategik tu ne. Lalu perengkap pengangkut komersial atau ke perengkap pengangkut ungkup orang dagang ya kelayak di Sabah, Sarawak ngau Labuan jadi ya sidak tulih mega beli diesel ya ke bisik subsidi ya ngena harga RM2.15 seliter ngena kad armada atau ke fleet card anitiah ke SKDS ya. Lalu kita mayuah tu tadi nanti kita akan nemu status kita sekali ke kita itu layak atau kena nerima atur Budi diesel tu jadi kita tahu merasa nama kita nya bak portal rasmi bak www.budimadani.gov.my ya. Lebih mega kita ke dekat nemu pemayuh hat atau ke pemayuh takat minyak diesel yang kuliah dibeli kita nintiang bulan kita tahu mega merasa ngena portal ke sama mega ianya www.budimadani.gov.my ya. Jadi simpul jakok dito dua bengkah berita ke cukup yang mana ungkup kita ke diau di Sarawak dito nitiah katur Budi diesel tu kecubah ya tadi ne kita boleh beli minyak diesel ke bisik subsidi nak harga RM2.10 seliter lalu pihak mereka atur ke dulu lebih lagi pemayu diesel ke dibeli ia ke diskat sebedau tu jadi pengawak bakal tu nanti kita berarti ke amat-amat maik penanggul ne kita itu tadi terpaksa nganti gintir rempuh bus station minyak jadi atur nyekat pemayu diesel tu dah megak diketu ke berengkari 1.7/2026 tu tadi ne. Jadi tanggung pengawak tanggung jawab kita ke nyadi rakyat Malaysia tu apa ningat Jadi ya temak my card kita nya lebuh kita beli minyak ba station minyak di strata Manuato laban kelayakan kita nya kelayakan kita beli minyaknya di tiah ka budi diesel tu nak uliah dipinjau kita yang kayak orang buka artinya ante nuan ada tinggi nuan dah uliah beli minyak ngorga subsidi lalu piam kanan sekali-kali lah kita meri jale ngan kayak orang buka beli minyak ngena tinggi kita impo ne jadi nya ko siti ari tanggung jawab kita minta tanggung jawab tobak kemien tang ente kita ndak berarti ketau ya tau enggak pulai ke pengrugi lebih hakik ngan kayak kita rakyat nu atau ka diberi subsidi udahnya kita nama tu tadi ngambil peluang berjual kutanya kita beli subsidi jual tengah rebukai jadi boleh kemulungi kita lah okay, berundi yang panjai mana lebih lagi lebih kita akan terima nama tu tadi atur budi diesel keberengkah dikena 1 bulan 7 2026 tu tadi jadi pelabakunya Sarah Korea Sriamanto Mr. Bana terima kasih yang genuan
2: mulai baru terima kasih ya
3: Amiri
2: harap ke penerangnya tadi sangkai bati bala peninga mana yo
5: betul
2: nanti semua baka pulau tu depan kereta aku nanti boleh kan nginjau tinggi pulau harus kena ngepam berminyak bas station station minyak dia pelabak aku mahu
5: boleh yo
2: pelabak yang pun biasa dia ni yo
5: ya nak duduk bas pilih aja
2: ya
1: pelabak yang biasa biang kediri ke
2: okay pengerino aja boleh ada kunci budi menani itu nak boleh ni yo
5: boleh lagi siapa ngambil flow dari bawah ke diri?
2: Oh, bisa ya, bisa ya. Roda standby ya. Pukul 3:15 ya. Ya, ngambil
3: kok. Flow, mau nanya. Aku ke dibayar kurang. Kemudian kita ke Sebo. Apa hal?
4: Ya, ya. Insya dan nyawa deh. Okay, aku baru udah ngambil tanya temuan aku tadi nanti nih ngau tak ranau kita.
2: Bisa calon ya dia. Okay, sekali lagi ya, terima kasih ngagai kita sebuat harap ke penerang berkawang paspor Malaysia ti baru voucher buat madani cara nyimpan duit ba IVM ngecas ringgit ba mesin ATM ngam cara baru beli diesel ngena atur budi diesel tu udah nambah ke penemu mengagai bala kita ke ninga ke arah randau minggu tu jadi kira ke nyuka start ke kita yang ngau catak nyalang ni ucun ke timing jam tu
5: iya
2: oh, kena kau bisa nyanyi lagu deh yuk nanti nada ya
5: aku oh, nambah flow lu berdua nyawat yuk
2: nggak udah deh aja sifu ya tadi deh yuk
5: kena gaya orangnya tinggi tegap ke pagak-pagak ke bingkul-bingkul ke tubuh
2: ya iya kelau aja mereka ya yuk ya mereka kelau aja ada.
5: Oke, okay, lagu Rimirio.
3: Aku nadai ke kalau saya buat nanya ke ngedom, nama sebuah sidak ya saya buat mainnya The Claw.
4: Ya, orang laki lebih lagi si buat hari-hari Indo. Oh.
1: Amal, kai. Kami
5: kaget. Kaget hati, kami boleh ipar.
1: Kaget, boleh ipar baru deh.
4: Si buat.
2: Belangirai-dirai baca tak nyala, mudah tahu lagi yuk. Kita ingat ke lagu itu dulu.

0: Ya, kita sebuah tahun baru carta kenyalang minggu 27 hari tu ni. Okey, selamat kita bertemu baru untuk peningkat manyu ke udah ngelawak ngagai FB kita live ni. Ya.
1: Nada juremi berengkari bulan 7 tahun ni yo.
0: Iya.
1: Kira kita sebuah promo mengagai bala artis kita ke bisa ini ngacatak nyalang dah. Nanti bisa kanya di juri madani tahu gini yo.
0: Ya, secara volunteer nada salah tak datang ngagai konti-konti kita ini.
1: Iya. Kena kenyapuh kaget catak nyalang mana yo.
0: Betul. Ngagai ke bala manyo bertanya ni bala juri jemputan kita kira ke bulan tu. Ada ketua ke dulu nada juri jemputan ni.
1: Ya, nyentuh ngujan tahun pelaba aku ni yo.
0: Jangka aku meyo. Nah, bro ya nayo ba TV kita.
1: Oh.
0: Agi poster.
1: Okay nya yo. Laban tadi munyi ko orang sibuk, orang bintulo ngambek temuai ko tadi yo.
0: Okay.
1: Ini flow. Udah bisa yo.
2: Tahu aku deh.
0: Udah ya yo. Mana diri ke jaket kena nam flow?
2: Nah, ngelamak tu ngelamak tau, meh. Baru sari tau ngerara apa.
1: Bedau kalah aku mendak tu, ya.
0: Baru bedau aku, ya.
2: Kalah, lagi aku membuktikan. Sibuk aku baju berang.
0: Ini nemu
1: beri. Kira moji ikhlas lah kami tu.
3: Mana amora sibuk, ambil perhatiannya pula.
1: Nike mengelima inci nambah. Kayaknya baja sebaja, gak bedau aku. Angin sen kenyana mako kalah meda ngena bajunya tu yo.
0: Oh jaket birunya.
1: Dalamnya namanya kalah nama dalamnya. Sekumbang kuda ngilem ida itu mayo nain suara pada aku deh yo.
0: Okay.
3: Kembali.
1: Amal lebah kememan sa buat Facebook deh yo. Bah, pansek dia pemutus catatannya lah yo.
0: Okay.
1: Nama ngakai.
0: Sebentar. Kita sebuat berandau ke berapa ikut bala pemakit ke data bak konti. Kita terus tengah pemutus cerita kita minggu 26 minggu nyen kemarin eh. Nyaya 1, 2, 3.
3: Lagi berenang sebuah ya.
2: Kita ngagai kami buat pantai. Kami belagu pedak kita punya belakang.
0: Aku anda lemah laban sehari itu kita bersih 2 kejutan.
3: Perini ya.
1: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
3: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
0: Awal.
4: Tukai ni. Kalau minta udara empau.
3: Bisa balat tu. Tukai ni awal.
4: Sama pagi.
5: Awal jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bumi.
2: Kita. Sirap Nora.
6: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban ni tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
7: Carta Kenyalang.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutu seminggu yang kemarin sudah ditemu kita. Ini yo.
3: Oh, manya senyum Adam.
2: Aku lebuh ke Zoom kamera kita pulang guys ibu tadi. Namun tak masalah orang ibu. Tanda tu cium sekali.
3: Jawa mempernih. Kalau lelaki si ganteng ni yo. Lagu. Namanya lagi mengkatanya mua ya dia tadi.
2: Oh, ya baru kebuat ya yo.
3: Oh, lain yang tanyain bayar.
2: Oke. Si gaya ya.
3: Nama deh nama. Jauh sama tasarunde yang neo bisa nau teng. Teng roga runde yang tengah hari.
2: Ya aku ngezoom tadi ya. Ini bakal kendap duli ke kita basi kere yo. Juga ngalih gagai. Oh, template buka iku tadi.
3: Nyedunya ya ja neo.
2: Jamaya. Oh. Tang lebah aku berarti ke komputer bak konti dia yo lebuh mantai ke pemutus semua tujuh tadi lain dah tujuh merah kena jiket boraknya yo.
3: Oh nombor tujuh ya.
2: Oh maknya pemutus semua tujuhnya pansut eh. Oh. Habis ilah kaban si kubat TV ke jiket mana boraknya yo lain dah tujuh berpedak aku.
3: Tiga bakai yo ramenon tanyaannya dia tu. Ana okay mabuk pasport pengerina waktunya yo.
2: Oh. Indah ke biang ya ngempu.
3: Amat yo.
2: Okay.
3: Kita itu ini mesti ngempu biang.
2: Nada mampu yo yo. Deflo.
4: Au.
3: Berapa iko waki ada melo?
4: Siko.
3: Tena minta siko.
4: Au dia ganti kamera.
3: Okay. Eh, kemana mana nyamper.
4: Nah, ada siko dia.
2: Kira ngelansak dulu lah pemutus minggunya kemarin nih.
3: Umpai baca tadi.
4: Oh, kuci yang
5: ngepes suara kabar. Oh, ya.
2: Awak. Dah ada dia cuma flora. Okay. Okay, nombor tujuh. Kena tali alau. Kapan dia tu minggunya kemarin, Alex. Ia main lagu Utai Orang. Ditangkan penduduk nombor enam, Frankie. Ari Kapit, tangga ngari ke Sibu. Nggak lagu Midang Belalai. Nombor lima, Ren. Kena telefon megah, Ari Serikai. Ngari ke Miri. Nuan nyukat aku kena pemaji aku ya. Nombor empat, Mr. Robertson. Di Seri Aman. Ngari ke Seri Aman. Mai lagu Liana, okay. Dan yang penduduk ketiga Emilia Lee, Ari Kapit, iaitu ngari ke Sibu melagu lokasi kita SKS di Kapit tu tadi. Ngau lagu ya Laki Sigat. Okay, Jennifer, kena telefon Ari Serikai ngari ke Bintulu. Ngau lagu ya Ati Nuan Ati Aku. Dan yang juara kita Teresa, Ari Limbang, ngari ke Limbang. Ngau lagu ya Sanggup Aku nyak ya. Okey, kira ke tujuh ikut pemikir kita bak minggu nyin kemarin ni yo.
3: Ya, bisa orang tanya benongan ngau ninggal lagu Sanggup Aku nya yo.
2: Au,
3: mantai ama bati sudah ada yo.
2: Au kena ge yo yo.
3: Au. Au bulan sanggup dengan ngantai bulan labuh ni yo.
2: Okey, Bintulu siko pengari kita ni. Neflo.
4: Au ya siko.
3: Oh, dia dua lah pula. Lepas tengah hari dia datai.
4: Oh. Okey ke?
2: Nana dah.
4: Nadai.
2: Bedau lah.
5: Apa?
4: Maka kedia tu Nadai lah.
2: Nuan dia, Dom.
5: Aku si kau bedau datai.
3: Okay. Bedau datai lah, Dom.
5: Bedau datai.
2: Menua Siraman?
6: Kira nadai lah tu. Aku ngarap ke sedaya bisa
2: lagi tali alau
6: ke konti kita lah hau ah.
2: Ya. Oh, dimiri dah yo.
3: Bisa si ko yo baru baru tamak dah yo.
2: Okey. Baku cik.
3: Kira minta nomor dua ke lagi.
2: Boleh ya yo. Kira ke Bintulu lah muka menalam kita lagi nih.
3: Ya.
2: Di kucing si ko muka pengaruh kita sudah di konti dah duga-duga ngaku aku berdito nih. Okay.
3: Ngeri no, okay.
2: Lagi me yo si gaya ya orang tua yang kawal pedang kita TV sepi akunya petang.
3: Lalai ke dalam
5: lalai ke dalam
2: lagi baru buka ya.
5: Letak pada mana
2: sama
5: Rusia Rusia
2: baka flow me.
5: Dah tunjuk ke flow lah nyanya. Gini
2: sawat dulu. Sawat dulu. Stand by, Flo.
4: Oh ya, stand by, Mito. Okay. Tau ya. Sebut lo siapa nama?
0: Petria.
4: Siapa?
0: Petria.
4: Ah, oh, Patrick.
5: Patrick. Patrick.
4: Bisa indah ya, ngau editor malu ya tak benar ya.
2: Aku ngezoom dulu awak sekejap.
4: Oh iya.
5: Zoom nak dapat dah kamu.
3: Nama ya malu.
4: Hari ni no antuk Patrick.
0: Hari debat.
4: Hari debat ne. Nama pejalan ke Bintulu, jauh mat ke Bintulu tu na. Pejalan direk. Okey, gak awak nama lagu ke baik nuan? Adung belalai.
5: Oh, adung belalai.
4: Okey, dah ready?
3: Nama doang belalainya Patrick.
4: Okey, ready?
5: Kesal lagi.
4: Oh, kesal.
5: Okey, lagu terus ni.
4: Okey.

0: tu ingat aku ya. Kini?
1: Entar dua.
0: Ha, mak tukar baru ke lagu na. Kini kita ke bukai.
2: Boleh ya tukar yang lain.
3: Boleh boleh lah. Merican merican. Sogi, saya ingat lirik.
0: Anak salah.
4: Tidak Patrick. Relax.
3: Pejam mata dah namanya.
0: Atau nak malik ya aku.
4: Nanti dah malu mendap loranya malik yang mampun nyawa.
0: Malik merahnya aja.
2: Aku benda yang kesal. Aku dia tahu dah berunsur menyangin.
3: Aku lama tak ada berunsur menyangin ni.
2: Kayaknya aku kesenat ada awak. Anak tu kesal Patrick kau.
3: Aku nya kesal menunda. Okey.
0: Tukar lagu ku ya antara dua. Okey.
3: Okey.
0: Satu.
3: Sini
0: kan lirik dulu ya.
3: Mesti hafal liriknya.
0: Udah hafal lirik lah.
3: Mesti lirik kah? Kita sini kan lirik kah?
4: Asai kita ke lagu maya
0: ora pekit
4: peragawai rubah maya better ya.
2: Iya.
3: Anak kesal.
0: Okey. Satu, dua, anak kesal. Okey.

0: Oke, terima kasih Patrick. Oke, nyak meh Patrick tadi.
1: Berapa umur anda Patrick?
0: 19. Nah, 19 tahun ku ya.
1: Oh, 19 tahun
2: baru, baru habis pom 5 Patrick ha.
0: Ganas dah punya nanya aku mau.
1: Tunggu nak dia ningkil ke penangkut pendiangnya. Kenapa baru Patrick?
2: Nyadi Robin Fowler dulu ya. Nama mana ada juri saya itu.
1: Nama mana nak ketawa ada?
0: Salah ini ada nanya kumu tu, ganah apa bunyi?
1: Keterubah yang kau cerita kenyalang nih Patrick ya. Tang selalu ninga atau kemedak cerita kenyalang lah.
3: Selalu.
1: Nama ke merangsang nuan tamak ke konti sari tu dah.
0: Ya. Inilah ya. Inilah ya.
4: Malu-malu. Bayu.
0: Masalahnya
4: yang kita tanya.
0: Masalahnya ada salah SPM kena.
1: Salah
0: SPM nak berdia.
1: Kita berada dulu. Kau ya aku ngunsur perut kau menyangin baru. Tambah angin perut.
4: Nah. Matu sah. Epe itu.
1: Okay, Patrick, terima kasih lah bantuan ke udah berani nguji ngau kita live bah cerita kenyalang neh. Okay, nyamai kita nyayan. Kedua lah kita nyak keterubah ya. Tentu ya berasa kesal Siti entahnya entah tu bersedia ngau lagu ke dipilih nuan lah bagai terubah tadi lagu adong belalai neh. Tang nyunda ingat lirik. Jadi kami ke bedak Nyu Irawati kepada nuan lepas kerja nak medal lirik deh. Okay, kedua tadi mana ya lagu ya lirik ya semua okay. Tang spin apa alun tadi abdul datai nih. Kira ke piam eh?
0: Kira ke juri lah.
4: Jurinya Crispin Fowler.
1: Nanti kan nanya soalan lagi ya nanya nyamai aku. Bedah jadi Crispin Fowler ya.
2: Merit tips dulu lah ni.
1: Merit ya tips dulu. Bedah jadi Crispin.
0: Kira ni pangkat lah sore itu ne.
1: Bedah jadi Crispin. Bedah datang yang Crispin lagi.
4: Bedah ya. Datang yang.
2: Empat itu masuk yang.
1: Bedah jari. Bedah kita.
4: Bedah tu kena ni. Lagi pada perawat.
2: Tahu latihan baru ga. Petrik ujung bulan. 7 atau tahun uji baru bisa bisa ubah kena hasil take tips bare MI tadi ni yo.
1: Betul.
2: Ya, terima kasih Patrick.
1: Laban kita ke belagu ukai kita siku ajak ke Ninga atau ke Medak laban kita ada tu benong live tang aku muji ya labannya cukup berani.
2: Ya.
1: Terima kasih Patrick ngau balanuan indai nuan ke dah nganjuang tadi neh.
2: Ya. Kira bisa ton suara ge yo tang uli tu de keso-keso ke
1: tang de keso ke mama nyunyi ke benung besugi
0: maya niki
1: nanti ya buaya kesal tiki mimit not ya uli hanya di nda buaya baka Clement Pet lah nama ya Clement Joy lah
0: suara ya udah bisa
1: nama ya bisa kesal lah buaya mimit
4: nama tu de Clement Pet.
1: Aku kan ngasuh ya tu cuma pun tak berjaya. Jadi terima kasih Patrick. Ni aku kekesal aku hingga menyangin ke dulu. Okey, terima kasih Patrick. Okey, nguji baru minggu ke dekat datai Anarawan nanti terus jadi pemberindang kita dalam cerita kenyalang lah.
0: Okey.
1: Betul. Aku tu ngajar nuan nemu tang tiak kumpul belagu din malai nyawa aku. Bajalan anceng ho din lagu ditu tebah.
0: Pemana mai menyawa tu bukan nyawa.
1: Jauh anceng ho bisi meniga batu hari RTM. Okey. Nadi ada nyong pula nyong flo.
0: Au nganyong dulu. Kone. Au.
1: Ana. Okey. Awak ke dua flo?
0: Namanya?
1: Oh flo. Awak ya duduk dia dulu yang mendak gaya pemekit kita kebuka ya dah. Ngambil kan bisi.
2: Nanti ya nak berumbang.
0: Nah, sudah ya. Lama direk suai tadi udah. Nganyong suai dulu. Okey?
1: Enggak ke manyau lepi baru mah.
2: Aman. Anjong no lah ke pelan
0: pelan. Nggak ada nyuai no darah Patrick ne.
2: Mentas lah tu.
0: Ya meh. Ingat ke Clement Pet. Minggu sama Jerman jajal.
1: Amai nyawa tu dah Jerman deh jarak.
0: Izin mulai ke pekerjaan mana?
1: Okay, Umbas lagi.
2: Oh, dia tahu bah sukan plus benar belaban tanya Belgium ngau Senegal ni yo. Engkanya
1: ulang tayang dia.
2: Ulang tayang tau.
1: Delay.
2: Saya ke memerindang atih maya catak nyalang tau.
1: Sida Jerman alah gasap Paraguay itu tadi yo.
2: Ya.
0: Masai kan tuang.
2: Oh, kira ke tim favorite tau. Kira ke biar sampai ke biasa chan menin ni ke rata lah. Bala. Tim Brazil ada yo.
1: Amai. Ni nak dengan nyon tadi flow ba beng baru dia.
2: Oh, udah ratai kan yo.
1: Dapat lah kan jingkang.
2: Okey yo.
1: Kini yo.
2: Ngagem mirai tau yo.
1: Ah, mirai dulu yo.
2: Aku nuka dulu yo. Udah ratai gatinya. Pengari-ari. Pengari-ari mirai dia. Jauh nak nekan tadi. Okey, selamat agi tengah hari. Tengah hari Najib.
3: Selamat tengah hari.
2: Nama berita.
3: Okey.
2: Lama no, sekali da. Aja udah ngau cetak nyalain tau. Tahun berapa
3: sih? Sekali. Last year apa?
2: Tahun sitiknya kemarin. Taja bahasa Melayu teng rindu ke cetak nyalain Najib.
3: Lawan selalu mai lagu Iban ke mai.
2: Mai lagu Iban.
3: Pihak Iban.
2: Pihak kita itu kira satu Sarawak bah kita tahu. Nah, Najib lah.
1: Anak-anak nama orang yang kena ingat ke Palan Konti Miri dah.
2: Ya. Tak ambil berhenti lagi bala peminat Najib tu. Najib tu gawak bah Palan training orang ke kerja ke Tasik dia. Jadi nama tu. Jadi coach Nadia.
3: Kena jadi training instructor.
2: Training instructor. Orang ke nama ngambil course Sea Survivor tapi Najib.
3: Ngambil ke safety course survivor semuanya lah.
2: Sorry tu, nak gawak? Ketegak ke di kangau ke kita pun. Terima kasih. Laban sanggup ke limpan kita dah. Okay, nama lagu kenang Laban Patrick tadi, Najib?
3: Lagu dari kumpulan Masterpiece lah. Baik depan, okay, Redak Seribu.
2: Redak Seribu. Okay, harap ke bala peminat tenyamah. Peminat hari WiFi Miri tu, kita kerindu ke Najib lagi. Dengar ke dulu, meh anda gue terus merik poinnya Najib. Nanti mana hasil lagi. Tapi 10, ya meh. Okay, dah sedia hasil.
3: Okay.
2: Okay, 3, 2, 1.

0: pala kaban ng gawa bando sama gawa na diyan panay belago we tau ga madah madah da
1: ta no madah ga sida tengah join sa tengah lang ga data dito ngabe ko bisi manu sa buang da
0: aya ngam ngam steady na jep
2: to iya ngari ke miringan nya di di komen yo ne
0: oh ngaya de ko komen yo
2: oh minjau puan pengetua kita
0: oh ya boleh
2: ha merekomen
3: no no jako nya ane ano
2: oh kasih ya
3: kasih. Ya, tamu. Nemu kok dekat mengenakan aku lah aku nak fokus
2: benar. Orangnya lindu apa lagu. Iya namun dah kamu apa meja dia kan aku.
3: Okey. Kamu ya kau dah lagi.
2: Nohan plo.
0: Plo tu orang nemu belagu ampun.
2: Oh ya.
3: Orang nemu belagu.
2: Kini kini kau dek flow alun nyawa ya. Beberapa ya.
4: Bisik baku manah didinga udahnya penghayatan yang punya kurang bisik boleh nego ati punya kurang datai bati baku okey nya ajak meh nak kena komen lebih harinya baku janji orangnya nanti orangnya belagu ya bisik kini ya bisik feel ke dia orangnya buatnya nah ya boleh datai bati kita
0: Okay. Kira Najib ni dah time mah dati dati.
4: Bisik ke?
0: Okay.
2: Lepas Najib tu orang ke ngajar orang ke kena ada yo.
0: Orang ke training.
2: Disentasi ada hau. Orang kena menyelam. Ya demu menyelami hati Flora ada.
4: Okay, hati aku macam apa ni ngak?
2: Contoh. Ah, macam jampak.
0: Orang ke dia jalan training dia. Okay, bangsa kita Malaysia jalan aja. Bisa hari orang hari menua tasik yang datang training bandar kita.
1: Maya macam.
0: Maya bangsa.
1: Bisa ya orang putih ya namanya Afrika, orang UK. Maya
0: training.
1: Okay, bangsa kita itu aja. Lagi Thailand, pun bisa.
0: Nak ke kesal gati dengan Jacob dan Muah Sida ya?
1: Nah, dah lah. Dah biasa. Sebab bisa lepuluh mimiat kan. Maya ngajar Sida. Lepas kita Jacob putih berkelas teh.
0: Oh. Nak ke gaya Sida yang meda kita ya Malaysia itu. Nak saya gaya ke meda kini ko bukan ngemaruh ke bangsa kita yang meda meretrit itinya.
1: Nah, dah lah.
0: Kira respect lah Sida ya?
1: Lepas Sida dapat bisa berkelas bukannya. Dah duduk dia. Nitih kerja nama kecil kepada kecil berdepan.
0: Ya. Bisa belajar nyemerai ke sida dia?
1: Bisa.
0: Bisa sih kan.
1: Ini jaket semua lah.
0: Oke, nama atau ke baka tama helikopternya simpan kita dalam
1: bisa kan. Pusing sida. Mulai masuk di tingkal mesti yang steri tingkal nanti masuk
0: dari. Bisa kita temukan dalamnya dia. Nadai lah.
1: Nadai lah. Lawan kita nyap sik gak serti nanti anda boleh pansut kan.
0: Kayak kesan hati kok kena terbuka ke namanya safety belt.
1: Kan next lalu ya. Lawan nadai Nadai narik nafas deh.
0: Oh.
1: Nadai nafas di dalamnya.
0: Oh, kita dulu nyelam.
1: Bisi
0: siko kejaga dia.
1: Quick release seatnya. Bisi quick release seat belt ya. Tarik lah. Ngambil ya oleh Pak Suat. Cukup jaga lah.
0: Cukup jaga.
1: Lepas bisi diver ngau shotgun dalamnya.
0: Orang Indo bisa ke training
1: dia. Oh, mayu.
0: Oh,
1: mesti Indo kan.
0: Kalau orang kerja, putih kan naja.
1: Engineer semua.
0: Oh, pasti di, awak pasti di. Ila ngamai nanya di temu minggu tahu lah jawab.
2: Ya, boleh dah menya yo 34 sekarang yo.
0: Pasti di. Okay, terima kasih Jeb.
1: Okay, thank you. Thank you very much. Thank you invite lah.
0: Oh, bah, ila. Training lagu buka ke lah.
1: Oh, boleh kan next time.
0: Aku tahu ke data ibab nanti nabi sepeluang lah. Namun tahu data yang orang audition bintang barang brigata. Aku mai bela peninga-ninga kita dulu. Ngena awe atau engkau orang ke bisik ninga ke catak nyalan tu yo.
2: Tahu yo, okey.
0: Nak datang seminit tu. Kita ninga atas kejap au.
5: Bisik mimpi kanya di penanyi, tau meh peluang uang. Besri mai ngobaram brigata 2026, Ambire FM, dekat ngatur pekit lagu bintang barang brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Pak Dewan Suara Barang. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi seputir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
0: Ya, jadi ngagai balas tidak ke bisa hati, ke bisa pengelan dia ngau

0: bintang baram regata atau ke audition. Jadi ya prize mana ngantek bala kita champion RM2,000, nomor 2 RM1,500, nomor 3 RM1,000, lalu persembahan terbaik RM500, lalu saguati 4 hingga 7 RM500 claim per hari trophy ya. Jadi hokeynya curi mimet jam tadi yo.
1: 23 hari bulan ni yo.
0: Ya, 23 audition ba Dewan Suara Baram.
1: Okay. Sama ngerebut peluangnya ni yo.
0: Ya betul. Aku nganjuang Najib lo yo nak lama.
1: Okay, anda dengar mak. Nanti flo bisi hati ka belajar nyelamnya flo. Tahu ga kontak-kontak ka kita ka ngejar nyelam tadi ne.
2: Mayo.
0: Ya.
2: Kiro ngiroh dire aku tong.
1: Nanti dia ingat banyak kira kalau Nuan kat belajar nyelamnya, aku pick up belakang Nuan jadi tong oksigen. Aku sudi.
2: Tumpu tu.
1: Apa kasih ada meh kat tumpu pula.
3: Pandai yang meh kucing dia. Sampai kan pick up apa belakang pula.
2: Kumaya rela aku ku ya.
1: Kami kerela dari danya di tong tong
3: sini ya. Oh, hari tadi ya nanya orang ke sponsor Nuan Pria kat nemu jujur cerita atau buku apa tu.
1: Kini pendiau ya Flo.
2: Macam. Ya pendiau ke bukan Nuan dah.
1: Okey lah.
3: Yang penting makan doam lah, na doam.
1: Oh, jaga jangan kau lah. Dan moko.
2: Nada kau ngodum.
1: Oh, ni kita akan guna korang ke kering ke bukan ku tak.
2: Nah, dah aku nyoba menyanyi tadi.
1: Lalu.
3: Ati mayang flow yang sobat nak laku tu nyoter ada tenyala ni ngaya madah remporang bisi orang sponsor. Amat tak berbunga ya tiura dia tahu nak Chris.
2: Oh. Aku tak ada wakil sedua ke nyebut
3: ni makan kenyang mah flow. Mimi aja makai kenyang flow. Ante ngira ai mimi aja ai di ruapan nyau awas kita.
2: Sigi na awas nya sai
3: kumong. Jalai ari kucing ke mirinya. Jam kan. Asai kelapan minit ja flow nya jalai.
1: Keduanya madah mandi dah basah ni, dah mandi dah basah hari dah cukup bekalan.
3: Ya, karena biaknya.
1: Maka kami buat taman Samarinda tunggu kota Semarahan ni. Sejeput-sejeput air kan itu, yang benda berbuat.
3: Flo. Air.
2: Yang mau tai.
1: Air kena.
3: Nadai. Okey lah, jom.
1: Giga rebuka yang ngajar di nyelam flo kinsil dia. Hey. Kena rijia. Mana-mana
3: harga apa tu? Ya, flo.
2: Tu sah, leman.
1: Ngajar ya me, kasih ya.
3: Betul.
2: Orang benar
3: pun mesti kamera itu nyala.
1: Tak dengar malah. Kami lelaki yang ikhlas tu sih selalu dipinggirkan dengan malah.
3: Okay.
4: Minta simpati nak.
1: Tetapi ya, peningan manyu ngali hari itu hari kucing aku ikhlas. Maika kita siku pemikir kami sudah bersedia di konti kami di toh neh.
5: Dah.
1: Si kelas hati lah aku merindang kita. Okay, aku merindang tang aku mai ya merindang pada kita.
5: Ujung-ujung program lah dek.
1: Kita berenda dulu. Sorry aku kan nyu yang ke mikrofon. Ia bersedia merinda kita sudah terlagi neh. Berenda dulu ngaya neh. Sekejap si cara ya orang tua gawa.
3: Nih
1: gamal ya. Amin gua betul kamera betul ngazu.
3: Siapa nama darah?
5: Patu yang lalai kenyari tadi
3: ini. Nama pendiang ya betul di tanya.
4: Tempat tangkuap ya.
1: Nya kemana kita berenda dulu. Kita berenda dulu. Aku ngidup ke mikrofon dulu. Okey.
4: Nya jadi berenda untuk ina nangkup ke tanya ya phone.
5: Nana ninga ya lagi.
3: Ninga nama, ninga kami nuan mang.
0: Oh, baka gama goen.
3: Bisa ninga. Siapa
0: nama dah gama lemah.
5: Siapa nama? Nengguai ya, nengguai dulu.
0: Earphone. Nengguai ya.
5: Sabar. Dah.
4: Dah, Adang. Bisa. Okay, siapa nama darah?
0: Ini buka ya baru. Udah ninga
4: tak? Ha? Udah, biar kok diak nih.
6: Okay. Nama aku Petrina. Pendatang aku hari Seratuak, lebih spesifik hari Lubuk Lidong, Kaki Wong Seratuak.
4: Orang Kaki Wong.
0: Kaki sekolah nak?
6: Aku baru dah habis matrikulasi bak Negeri Sembilan. So dia tu benar nganti keputusan UPU lah.
0: Oh, nganti dini nak nyambung baru lah.
6: Oh, betul.
0: Mayuh ramadah bakal gama goen kau lah.
1: Oh, pernah dulu yuk. Aku kan nyagu ke mikrofon dulu nih.
4: Okay, nama lagu kita
1: cerita. Oh, sanggup dia.
4: Nama lagu kita cerita, Dara?
6: Lagu kedibaik ku sehari tu, lagu The One and Only Florence Law, Air Mata Lelengau.
0: Suah dengan orang berlagu?
6: Oh, suah ke lah. Selalu ke berlagu.
4: Okay, kata-kata dah buset menyekoran tegerah hati ngau cerita kenyalang tu dah.
6: Sebenarnya kena invite.
1: Abang, ya, kami dua abah ayah berbakti ya. Jadi sehari nyap singgulu pengerami makan lemai, cun-cun ke anak yang siap lagu dah.
3: Isan lah pada muanya tadi lah.
1: Enggak jadi isan lah. Enggak jadi isan lah.
3: Isan. Kaya ya kemuas pihaknya deh, kebaruahnya, keduduaknya, kebirinya.
1: Oh, nanti kesalahan. Nanti abak ya ke ngambuk jadi isan. Tenggungnya pihak naga umur.
4: Aku bisa fikir sih tekan jadi isan kau.
1: Eh, naik buah pan.
5: Macet.
0: Kini kau nama tak ada.
4: Petrina.
1: Petrina. Lagi aku nulis berkat klinik kita ini.
4: Dah stemel lagu dia dah.
1: Anak gua ada dua lagi hanya.
4: Apa benar? Dua tua tu kita ubah.
1: Kemarin nyamai manjuh konter farmasi kat dia tekan begitu.
5: Anak mau ingat.
1: Nak dia ingat dua.
4: Aku ingat ke ton suara ya tadi nanya umur ini tadi dia. Kau saya kau ini tadi. Bola nang mate kesal tanya orang ngena ton suara munyinya.
0: Oh iya. Aduh ke dalam yo kami bola beranau ke dalam yo.
1: Udah hidup yo TV.
0: Nama jola Atila no. Kanya di nama.
6: Oh, sorry. Oh. Aku rasa 8 first. Serinya first choice aku ti oleh aku kak gawak ba healthcare lah macam maybe bio perubatan.
0: Oh, bye-bye, perubatan.
4: Dia tahu dah?
6: Dia tahu.
0: Ini area timpo, oke area suapai nama indah.
6: Ya, area timpo.
4: Nanti jula, arti apa yang indah ini, kak ngasih nanya di nyama?
6: Aku pun nak nemu.
0: Oh, kira mana apa yang indah ya? Kira mereka bebasan atau pilihan anak.
1: Bukan namanya pet leban sedang meri tekanan ke inuan ngambil kanuan dan ingat kalirik lagi.
6: Takut-takut.
1: Ya, cara sedang megang. Okay. Umbas kita berendau.
4: Okay. Lagi ke beranau, sebatau lagi. Asal dia beranau ke?
1: Kayak lagu dah standby deh.
4: Okay.
1: Okay, pemakai dari Kuching, Petrina, ngau lagu ya Air Mata Lelengau, setiap lagu ke disada Florence Law, pemakai dari Kuching.

0: Ok. Mana sabung kami hari Kucing
1: Badas, badas.
0: Ok.
1: Aku nyadi engke yang gayo.
0: Ano nyadi engke yang gayo?
1: Petrina. Kala main lagu tau nang lama tau?
2: Kala
1: patut kira kau dah beka ke nyadi asik ya mana yo. Steady. Pilihan lagu nancun. Aku tau nunda juri engke yang gayo tau Petrina. Lama nada juri minggu tau. Cukup feeling nak bisa vokal nuan mana artikulasi nuan jelas pekes pelabakku semua orang kemedak ba Facebook live dia tu nang setuju nang sige bisa pekes boleh nyadi penyanyi bisa jual hati nyadi penyanyi.
2: Amin lah tipisi nasib boleh lah.
1: Ni nemu bala sida studio rekaman ke bisik ni ke catak nyalang minggu tu ni yo.
0: Yeah.
1: Engka bala komposa bala penerbitnya bisik hati ke ngambil nuan. Jadi tok ke penuh di munyiko engke yo ngai hashtag aku suka.
0: Ya.
1: Yeah. Okey tani lah ngagai nuan. Harap ke boleh nikik baru gamaya nuan nada sekolah ni yo.
0: Okey,
1: okay. Terima kasih. Sebagai Kang Umin.
0: Sudah buka bisik ka komen.
1: Flow. Jadi siapa nama flow? Jadi
2: nyari dari aku.
1: Siapa namanya ke ba ke selalu tanya nyari jore ba kucing sebayo.
3: Beleritiam.
1: Beleritiam. Komen dia mah flow.
2: Nah, ada ba ko ya nemu kontrol suara ya. Ini ku kamadah ni nih. Ba ko cukup mana? Ia boleh kontrol suara ya adanya penghayatan yang sikit bisik. Nyak meh, buat aku.
0: Abangnya lagu favorite nuan kat flow ni. Aku minta nuan berlagu kat TV tadi dah.
2: Mana?
1: Insian kakak komen ni.
0: Insian.
4: Aku tak nak ada antu bisa komen ni gato. Tak, okey magang pada aku. Package siapa bisa, pemana ya bisa. Udahnya tadi, aku mada lingkuk tu buah ya nak. Maya ya belagu, saya aku pandai ngajak ni mantu ni. Nemu ngajak?
2: Ya.
0: Oh, ketika nemu.
4: Lepas gerak tu buah ya deh, gerak tu buah ya. Nitiah ketiun, ya nak bergerak ngapak deh. Okay. So,
0: mana komen lah.
1: Aku suka.
4: Ada dah komen mana? Mana magang? Ya.
0: Oh, pendiau imun bakal tu dah insin. Sudah tu dah ni kibuang-kibuang lipat, puak lipat, tilam madu mana. Bantal madu mana.
4: Tapi nyata dia lah nama tu. Pelajar ke nama tu. Nombor satu lah mangau. Ila dudu-dudu kita ingat ke belagu ke?
2: Betul.
4: Okey.
0: Oh, nuan dia dom.
1: Komen ke dom?
0: Dengan jadi juri, jadi gelbat gawang kan tuan komen.
4: Kita lengah domnya. Aku paham perasaan domnya sebenarnya.
5: Betul betul ni sen. Lepas aku tadi nama munyi meda hari skrin tu tadi deh. Munyi ke kita kebuka tadi. Ya cukup pekes suara bisi gamal bisi pandai semua lah bagi kita belajar. Jadi pelabur aku ke dia tau nya tentu ya bisi orang WhatsApp ya kini tau kapai ya kini kumpusa aku tau engkau ngasoi ya jadi recording lagu pelabur aku nya. Jadi terus ke engkau ada salah gak terus ke engkau pengawal lagu engkau minat ke lagu tu mengal lalu sambil ke belajar gak ke lagu gak.
4: Jadi kita nampak jari dulu ngakai ya.
0: Mesti bala ke nanya nada itu dia kat klinik ya. Nama tadi ba kolom kemitnya mesti ayan nama ya tang bila aku ngezoom ya nama ini dia ayan nih. Tajap ya.
4: Paduhal Petrina to tadi anak buah ngakai DJ lama suba DJ Froji. Okey.
0: Sama sedari kaki uang dah.
4: Okey.
0: Okey ngambuk ya nih insan nih.
4: Ukai ngambok. Bisa gambar Petrina dia. Break okay. Yang aku.
0: Aku ingat ini buat kaki uang tadi. Sebenarnya kau sudah DJ Fruji kau pengajar Atta kita. Atta kan nama ya. Kira kenyak lah. Terima kasih dengan Genuan Petrina.
1: Terima kasih dengan apa yang anjong. Apa yang anjong ni yo.
0: Apa yang anjong indah yang anjong. Manyo supporter ya badi peminat yang magang.
1: Okay lah harap kemujo dalam pelajaran Wan.
0: Okey. 2-6 minit kita nyingkang agai penari kedua tu yo.
1: Oh,
0: Pak Kucing.
2: Okey.
1: Mesti dia dia yo.
0: Oh, kalau yang minti ah.
1: Ya, pihak me.
0: Sebab dah kena tumpu dah.
4: Kan pikir belakang orang ni nak kantung pura yang kita
0: aku kan nyelamatkan nyawa ya sanggup jadi tuang oksigen
1: tuang oksigen
0: baru kan pikap lo tumpu ni kan jadi
1: ya agak lemas ni ya
0: lemas dalam pengirin lo lagu siapanya Jasmine Jalin
2: lemas dalam pengirin lo
3: sampai kalah ngasainya aku sampai kalah lemas buat pengirin lo
0: lemas
5: sila Rino ja pedau
1: dia dah ngau orang ngambil safety course baru nunggu ni.
0: Okey, pembekit kita kedua tu pelabak aku kita yang lala ya. Kaban kita tu suah engau carta nyalang aku nginjau nama diri lo tuan. Lu berendau engau peninga kita engau pengelola program kita. Ingat ingat mua tu Dom.
2: Siapa ne?
1: Sampai ya.
0: Aku zoom dulu.
5: Tak pedau zoom dulu. Nak pedau. Mago dah. Sapa? Ini ni ingat ke sama?
2: Ingat.
5: Romeo tu, Romeo.
0: Ya.
5: Yeah. Oh. Ujung dilah dia, punya kurang.
0: Ya.
2: Padahal jangan nombor. Bulan ada yang kelalu.
0: Oh, tindak
5: kena kembali lain.
4: Nama Nuan Romeo ataupun Nuan Tor Romeo.
2: Romeo. Romeo baka MA. Okay.
5: nama main atau sebut nama
1: ya yeah, nama stesen enggak
5: Romeo Mastai. Romeo Mastai.
0: Aku saya hati aku dah terlihat dia yo. Aku kamu ai nama DJ MA bak depannya buai aku DJ yang kau bayar MA.
2: Nasi aku.
0: Dah hati aku terlihat.
2: Nasi aku.
4: Oh. Terlihat. Manyo ate pansu cari tau ne.
0: Okey, Romeo. Beranda dulu enggak bala kita ya aku.
4: Hari ni asane ni ngat ke.
5: Hari Sriya kami. Dayuh
4: ni Sriya. Abi dayuh. Abi
2: dayuh. Oh, sik dayuh tu guys.
5: Aku tu nitih ke DJ MA nanti kemari dengan ke Sri Aman tahu kan ya Sri Aman.
0: Kalau yang berlagu buat konti Sri Aman serinya dah. Gau Ibian.
5: Oh my god. Dinandai pengari Sri Aman. Aku ngari ke Sri Aman enggak?
1: Oke.
2: Okay. Mentah-mentah lah denya balas ya Sri Aman ya sama bangsa.
1: Mudah katanya.
2: Sama beda ya. Sama-sama Romeo.
5: Adem adem. Kenapa?
0: Ya. Indah ya bisa balas apa ngelili dia Anjen.
1: Uni apa?
5: Pagu.
1: Pagu.
2: Oke, nama lagu kita selektor Romeo.
5: Aku kan main lagu hari Wat Rock lah. Lagu Kaban Sampai Mati. Ini kan baru kan nguji aja. Lama namanya lagunya.
4: Kaban Sampai Mati nih.
1: Yeah. Oh, mana lagunya Romeo?
2: Badas lagunya Badas.
5: Badas.
4: Patut nama Romeo. Tuh mata Romeo real lama itu. Terima kasih Romeo ngari kaku nuan aku. Okay, ni udah artinya.
0: Okay, TV kita baru bersedia. Nunggu dulu. Okay, Romeo ngari ke Sri Aman. Sri Aman, ya. Kaban sampai mati.
5: Okay.

0: Tania, Romeo, Didi.
1: Ninsian dah Ninsian.
2: Lelak. Atau aku. Okay. Terima kasih Romeo.
0: Nyade Jennifer Jack. Ngumin.
2: Nah ibu meh mana magang? Awak.
1: Aku benda pengari.
2: Lagi ya, Romeo.
1: Benda pengari hari kucing tu ikut tu bagai benda konsert rakyat.
0: Ya, rindu orang benda penyok majak mayu.
1: Bala ibu mandu lawak tadi nyokin saya dulu mandu lawak.
0: Ya.
1: Nyonunga telefon.
2: Mayu aja kau puji ha tu tujuh ngakai dua ikut sedak belagu hari kucing neh.
1: Okay.
0: Bisa Ramadhan tapi mukumbai lagu tu Romeo ngempu dah tau kaya. Bisa mendak sekedar ada studi amu kaya. Amu Romeo.
3: Tapi bisa salah leka.
0: Iyalah, bisa tertegelincir memang awak menyatakan aw. Nah, sudah sedia kepada aku cukup sedia cara nuan pu gak nak. Nunda cara penyanyi asal tadi na yo.
1: Okay. Kaya nuan nanang kasih komen nana.
4: Ada komen buka itu temannya banyak.
0: Badas.
4: Penghayatan ya bisa ya puntung suara cantik. Taman tadi deninga tadi nyinua deninga ya. Tajak aku mendat telepon. Lah banyak nyadi selalu nyadi kena. Tekku
1: dah. Okeylah.
3: Okeylah.
1: Dom.
3: Oi.
1: Engkau mesti kak tambah Dom.
3: Bakut nak dai, nanti tekamah, nanti te tambah Romeo. Engkau ME. Naban muni ke bana tadi, yang pu nama tu ya ngemai lagu tu ngemai yang pu suara, kau ni nitek ke. Penyanyi asal nya ke mana nar. Ante uliah tapi barulah Romeo ngari ke nama dini-dini station kini.
1: Ya tu selalu berjalan tu singgah bersama lagu ngai ben ngai insian gak jan
3: nah. Ya. Minggu bar minggu 10.000 apa ribu lah 10.000 bulan kenya bisa ikut ke Sriaman ni lah.
0: Oh, trouble yang kaya.
3: Nah. Ngari ke Sriaman ke tanya nah.
0: Gawa dini non Romeo.
3: Gawa ba jebab.
0: Jebab.
3: Iya. Masalah terbeliang nih.
0: Ya, terus merera ai. Ya, kan mana kita Sriaman ya.
2: Mana tajak pada kucing ya. Ngari ke Sriaman mi ada Romeo.
3: Sigi nang lengkap Sriaman aku.
2: Lawa ras Sriaman mentas nah.
1: Bala ya bisi ba ngelili dia nih tuan.
3: Iya.
1: Iya tu menantu tuan rumah.
3: Tuan rumah. Pemarup atas dia.
0: Menantu tu rumah.
1: Okay, kamu menantu tu rumah.
0: Dah deh. Rumah pemarup dia.
2: Kira tenyalah. Kira udah damo kami ba Sriaman lah. Tadi ni Romeo.
3: Segi kaban.
1: Udah jadi orang dia.
3: Segi kaban ku DJ Bin.
2: Iya.
1: Okay, terima kasih Romeo.
3: Okay.
1: Ya ke boleh limpang ke kita. Ya mesti pengawal benda bagi tadi tang ya ngambil awak, curi awak ya limpang ngagai konti di Y. Okay, dua dah artis kita di kucing. Nanti mesti belah bukai.
0: Sibo dah bedau ni.
1: Mesti dah tiba konti bedau, nadai?
4: Nadai.
1: Nanti nadai kita.
2: Aku tu, mesti pengari siko tu datai kita. Angkai ya mesti kengari ke, angkai kengari ke Sriaman. Tahu ga tante ya kami dia harus bukain. Nada kok ngau ga, neh? Karomia, neh?
0: Okay lah. Kasih kesibu lah.
1: Sibu bedau dah.
2: Okay, kita nuncang aw.
0: Bayak mana? Bayak jai suaranya. Kira rela tapi mana mereka ngagai sibu dulu.
2: Rela. Sapa-sapa pun kak diberi deh, kasih ke nade pengari deh. Keminggunya lah sama Rami kita ini nemu jadi juara nih Chris.
0: Ya, saya nikah orang pandai magang, saya berani nikah ni yo. Sehingga bisa pengelanda magang.
2: Okay. Oh, cik kita beranau nge ya, aku ngadu ke utai dari tau. Alam mereka zoom kami dua dulu, made.
4: Okay, siapa nama?
5: Nama aku Roy.
2: Kita
1: okay. Roy ni.
4: Hari ni Roy.
5: Asalku orang Betuang.
0: Baru engkau cetak nyalang nih Roy.
5: Kali kedua.
0: Oh, kala soba.
3: Kala ai soba.
2: Kala.
0: Tang okay tahun tau. Tahun tau ka.
3: Tahun tahun tau na. Ngui bien sare na.
0: Oh, maya kena kena.
4: Oh. Okay, nama lagu kita sare tok dah.
5: Nuan meruan di ati aku. Hari gimi nyain.
0: No. Gimi nyain. Oh, mana lagunya
1: kan. Lagu lama ai
0: mai lama ai tok dah roe. Ke kadang kan. Nyanyi lah ke albumnya dan nyanyi ke
3: apa
0: itu pada kayak
3: gambar lama
0: ya yeah. Gambar lama yeah. Sumba ni yo
1: gambar lama orang ke bersemiat alus sekali ya lagi benda gambar sempat
3: siapa ya
0: sumba namanya Jerman yo
1: Jerman oh. Gambar seluai kenyang dia bawa motosikal si sebenti kala yo lagi disimpan.
3: Apo?
4: Melihat kantor Jerman. Saya kantor Jerman bawa pulang.
2: Aw ah.
1: Okay. Dan sen?
2: Uli yang nak tau ni, uli yang nak tau. Nak uli ya?
6: Okay kak.
0: Kata ada dulu mah.
3: Kata dia mah. Kami dah nampung katuarnya, jauh dah.
0: Ribet dong yang tadi, Roy. Tau ke gawa Mas Rahman dia, Nuan?
5: Okay, tiba ke ujung minggu tu aku tu mulai ke Pengat Seriaman. Lepas aku bisa apa yang indah iru, bawa melukus tim.
4: Oh, anak aku main ke iru orang Seriaman tadi?
3: Iru apa?
5: Di iru Seriaman
0: ke? Oh, di iru Seriaman.
3: Ya, sebenarnya.
0: Mena mentas orang Seriaman ni, yo.
3: Ni dah tinggi Indo Insian ni apa?
4: Benar lu dong.
1: Maya Rory berlagu lagi aku kan nganjong temu aku mupuak dulu aw. Nanti mesti penanggul ba abis mix kita radio nak bunyi lagi nukiam lagi dulu nih.
3: Nukiam
1: dulu mereka madah.
4: Segi kasabotasnya. Nah, mana nah. Sudah bayar.
1: Bala kak pulai.
3: Ketawa pula.
4: Ketawa ke bayar. Ketawa.
0: Bala dia ketawa ke dia.
4: Nah, dia ingat lagi bayar. Segi
1: suah tegur bisa.
4: Oh, dia bisa bayar dia.
1: Lagi.
4: Ini ingat ya, Kak. Angkat dengan temuai tadi.
1: Bedau TV bedau kali ada kerja di.
4: Oh,
1: leban nyawa bedau deh.
0: Oh, kerja mesti gagal ni.
1: Betul.
3: Ya, merecun bayar. Eh, sama. Ya, dulu. Itu sasu.
1: Dia nak dulu itu.
3: Okay. Dia sarau. Lama belum.
4: Ya, dunia. Dua masuk penyebuan.
3: Kau esal sarau. Sorry, sorry.
1: Lagu jadi tu Insian.
0: Benar main Insian tak apa.
4: Mayu, kita dah dua Insian.
3: Nama lagu lo.
1: Jimmy Nyayeng ke Christopher Kelly?
0: Antara Rindo ngai ngelayan bukannya yo.
1: Nampau.
4: Kelalu, kelalu.
1: Nanti Flora lo pada hian adai kami betul
0: lo. Lirik
1: kita buka bisa.
3: Kita lirik ya. Lagu buka aja adai ke.
4: Naik kita bubukit mesti ke ready kan kau lirik ya deh.
0: Ya, sebentar nyanyi deh insen tinggal ada kapan deh.
4: Insen. Kayak kan nyebut insen. Dan kapan gitu. Nyebut si Damaya.
0: Nah, dah ingat kami terus lagu ni yo.
3: Awal. Oh, terus belakang. Oh, terus laki.
1: Hati aku tahu. Tidak dan jangka klinik 18 jahit tau.
4: Hati ke jahit.
0: Hati
4: banyak litan. Nak berpengerai.
0: Litan apa bayarnya ini yo. Keramek bayarnya tu saya lah pan.
1: Mbak dia ketawa flow.
0: Boleh sama ya sehari itu yo.
1: Boleh ya yo.
3: Boleh ya.
1: Ya kawan ni lah tumbangku speaker.
4: Bukan ada speaker lain.
1: Nai benda tu rumah biar aku tumbang ku.
4: Tumbang?
3: Tu rumah tu tumbang. Halo pedal tu ya. Penjaya perbincangan orang Seriaman.
1: Komputernya. Namanya Insian komputer.
3: Nama masalah sebab itu sebenarnya.
0: Besairal tu ya.
1: Oh,
3: besairal tu. Kita suak limbang kita dulu.
1: Limbang dulu kan Insian dulu ya.
2: Limbang lolo dua mau sorry.
0: Okay, ke, aman Limbang Medau.
1: Limbang dulu kan.
3: Limbang Medau. Aku beri can ge. Can ge ora bukai deh. Lapan Limbang.
0: Juara mana?
3: Juara. Oke. Nunggu aja dulu. Nih. Oke, kita ke Limbang lo.
0: Nama ngede dia Porau gadang.
3: Laki ingko tau.
6: Udah bisik kah? Medau kah?
0: Benda pansat. Benda yo. Nya yo udah ngatur.
1: Agi kenyang tu anayan yo.
4: Agi mua deh.
1: Nya ya.
3: Okey, jadi awak ke kita berkelala ngau mai deh, boleh semak ngau penangkup pening. Pening mana je buat nama?
1: Penangkup pemampul headphone.
3: Saya dengar.
4: Okey, siapa nama?
1: Victor. Bakat tuan sudah dulu pun dia.
4: Ari ni asal?
7: Asal ari rumah Jim Jimbau kampus Mapa Limbang tu.
4: Okey.
7: Limbang.
4: Okey, nama lagu kita cari tadah.
7: Lagu Tepambarnya.
4: Tepambar.
1: Berdiri ke duduk tu, Victor?
0: Baru yang
7: berdiri.
0: Victor tu.
3: Baru ngau ya.
0: Hari ini tetap ada, hari Limbang, hari Lawas.
3: Hari Limbang po. Berdiri nih? Oke.
7: Sekejap, Pak.
0: Aku ingat ke siapa, ke mekanik, ke lucu-lucunya dong. Lama enak
3: nih, kan?
0: Jeb. Nombor Jeb, baik betul naik.
3: Sikit tekat tu naik Jebnya.
0: Sikit lucu-lucu ya.
3: Nak buat aku pasang ke lagu dulu. Lepas sepiak monitor ya tu. Okay, kita standby ngau lagu Ari Victor.
0: Mak ada gerancar je tadi ana dom.
4: Nyo.
0: Minta projek kita don. Baru telah minta projek.
4: Nani ngai, nana angkut pendiang.

0: Okey, terima kasih Victor. Out lah.
1: Tidik lagu ya. Mesti memang kak lagunya Victor. Saya nyanyi kuat mimin. Nadai merindu main lagunya jana. Ya.
0: Nadai gawat sorry tu Victor.
1: Nadai lagu yo.
2: Kalau saya dulu. Ya. Pasut na lama.
1: Terima kasih mau lihat limpang. Nyadi Ruben Paulo deh yo. Chris Ben.
2: Komen dia meh.
1: Nyo Ruben Paul, Chris Ben Paul. Mana pandai ngagak nama orang ni?
3: Nyadek ya.
1: Bukan tadi ketik kau si kau tadi tu kayu Clement, yeah, Clement Pet.
2: Clement Pet.
0: Laban T not any kid si Tita kita dia. Okay ya. Victor terubah engkau catat kenyalak ne. Hari segi pemilihan lagu aku nadai mandah kena segi lagu ke segi dikrindu nuan okey atang lebuh nuan ke ngalun kia ba ujung-ujung lagunya dah ba libretto ke patu di mainonya ngambil ke andang tunggu selka kenya ya atang hari segi bukanya nadai untuk banyak komen kira ke rindu dengan nuan lagu terima kasih ya tahu uji baru ba awak ke bukailah datang ke catat kenyalang ne. Siti lagi anang kalau serius buat nuan ke lagu laban dunda ku Flora kita perlu menghayati menjiwai lagunya anak kalu serius.
1: Laban yang terubah sami meniho.
0: Awas.
1: Yang bisa tergelincir memang ada nak bekta.
0: Ya. Sebenarnya lagu ini bukan nama agak menyutai kebak kondi kesak sudah idum.
1: Kami minta projek baru tahun baru lah dia. Ya.
0: Dum seduai bekta.
1: Seriaman. Tahun minta projek. Limbang seriaman.
0: Dom seruai Victor tu, you until bawa cara bermah panjang baru wise seruai yang ipung kacang ni peduli korang. Dunia seruai
2: ya. Ngambil peluang ke kita?
0: Terima kasih Victor.
1: Okay. Minggu baru dengar ke radio pemutus saya Victor.
0: Siko jam mungkin okay. Dom hari Limbang.
2: Siko aja sari tu.
0: Okay. Ini mungkin bisa bala peninggal kita ikat nguji awak kita pergi panjai tak mengat tali awak
1: kenapa tu sereman pai standby dia tu yo lama amat
0: dah hidup komputer dia insen dah hidup
3: agak benar melian kia bedau angka na uliah ya saya ko awak bisa sida ari teknikal tapi saya ngau kulitor tang na uliah di tenya
1: na uliah ngena minsi ari kami to sedia aja na behan ni
3: ya. Ya, dama to ka video sekali ko ya. Nah, walah minggu nyelak ke jang ne. Siapa nama to tadi?
0: Roy.
3: Bintang pun Roy. Luan na orang di tau na? Orang betul. Oke. Datai kita ke Tegal to aja atau ke Bekeni? Oke. Awalnya dia minta ampun aw, bisa ikat tua bertema karaoke di tona, ba Zenon tentang nuan naik ngak lirik, so lirik bisa gas dia kaku, tanuan ngai nak ngak video, jadi minta ampun aw, teknikal pun udah melian kira nak uliah aw,
0: iya.
3: Minta ampun.
0: Bisa ikat orang ke karaoke mesti kan kena huruf ke berjalan-jalan ya, berjalan-jalan tiap.
3: Iya, betul.
1: Okay, kita perlu yang ngejaran mana? Okay, penyanyi. Okay, amator agaknya kurang gere amator.
0: Ya, yeah, kurang tour.
1: Kurang tour. Okay, aku, tiapnya, dah okay, siapa nama tu tadi? Okay, Roy, aku kumpul. Mesti kang nak kebajalainya deh.
0: Aman. Kejuang batas urusnya ni yo.
4: Orang ni buat mendaknya pun.
0: Kita ni buat kiraan,
1: kiraan sampai ke profesional ni.
4: Bukan. Nyebut miri ngau kucingnya aku.
0: Mangkuk Johan yang berlagu Kelayu ambil kena beri kena beri cara manyo makan mangkuk kalau manyo
1: pe sombong
0: mana ya lah ya
4: pemula.
0: Okey, kena telefon lah kita insya Allah.
3: Okey, awak nak awak kita bisa pengari magang udah tanya penuh nak.
0: Penuh
1: bedau sibuk bedau.
3: Oh sibuk bedau. Okey raro itu tadi dah soh pengari ke sibuk kebenarannya.
1: Nyanda keingatnya yo.
3: Uji kan wan to Roy. Uliah ne.
4: ni teh ketiwa.
3: Oh, okey ga antena ulia. Oh, okey. Terima kasih au, minta ampun. Oh, ana jara.
1: Pe rumenti mun nyi minta ampun ni.
3: Salah.
4: Ana majilis.
3: Tutup dulu to.
0: Okey, di Kuching kita akan ngari ke Sibu 082258634.
5: Oh. Okey, Sibu 084353224. Miri dah?
1: Miri.
5: Obrak bisa pengarai. Apanya apa kita?
4: Nulung-nulung orang.
1: Benung tanya ada. Padahal tekan ngai dua bentar. Aku 085-423-634. Oh, tak boleh buat kita, kita kasih kepada Sibu deh. 085-423-634. Tulis sebab terus nama atau simpan bah handphone kita ambil ke ingat ke nombor kami di Mirai di tok dah. Debi ente bisa kekejap lagi kau madah lagi nana nih raw nana.
5: Oh sama nada kekejap tu. Okay, okay, kita akan ke lagu ngari ke Sibu 084353224.
0: Guji, terima kasih ngau di Kuching dulu.
5: Okay.
0: Okay, nyaya pendengar kita. Hello.
6: Hello.
0: Oi, siapa tu?
6: Catak nyalang dah.
0: Oh, catak nyalang siapa tu? Oi.
6: Bisa je lagu ke?
0: Oh, bisa, bisa lagu manju. Sap ngari ke Sibu. Rida dah.
6: Rida dari Kota Semerahan, Kemulaban Tidak Semerahan tu kami lagu Rino Andrew Munijem boleh ke nadai?
0: Lagu namanya nih.
1: No, sebut orang
6: kajuan. Bukan tu jadang pasu orang.
1: Apa?
6: Udah ha?
1: Anu gak aku giga. Giga dulu yuk, lebay yang nak telefon dan dia.
0: Oke.
6: Oke. Kami terang tu ke nadai?
0: Terang,
2: terang.
6: Terang lah.
0: Oke.
1: Buat hati terang pasu orang.
0: Bisa yuk?
1: Bisa ni yo.
0: Okey.
1: Oh, nasib ni yo.
0: Oh. Dah Rida standby?
6: Udah.
0: Okey, nyak ya.
6: Ada nama tadi Arab Kuturu yang muncul
0: lah. Oh, sampai ku jom yang berlagu lagi.
1: Arab kami terperinam Rida.
0: Oh,
6: Rida. Aku Rida.
0: Okey, nyak ya.

0: Bisa sih kok kekijap itu yo.
1: Oke.
0: Okay. Halo WiFi Miri.
2: Halo.
0: Oh, siapa tau?
2: Tuh Haikal tuh.
0: Haikal. Oh, hari ini non.
2: Kebenar yang pernah saya nanti asal ke Mama Yari Miri.
0: Oh.
2: Yang dia tuh aku dia apa baju hor itu kerja.
0: Oh, jauh nona Haikal.
2: Ya.
0: Lama dah gawat dia.
2: Dia 14 tahun ku dia itu.
0: Oh. Bahasa Melayu nanti?
2: Penakan Cina Iban. Apa ikut Cina, ina ikut Iban.
3: Oh. Minta namanya Haikal.
0: Oh, kemai ku Melayu. Oh. Gawat okay, baju lagu? Hor.
2: Bisa lagu Nuan Tagang Apa Inai ka?
3: Ha?
2: Dari Louis Bennett.
0: Tagang Apa Inai?
2: Nuan Tagang Apa Inai.
1: Lagu Louis Bennett.
0: Oh, Nuan Tagang Apa Inai po. Nulang ni gayo, belang ni gayo kita tahu.
1: Ba YouTube bisa saya kuyo.
0: Oh,
1: rancak lagunya.
2: Apa YouTube bisa saya?
1: Ya ya ya.
0: Nama itu kenyit lah banyak. Oh, berana dulu kita ngoyo.
3: Kalau enggak catat kenyalang Haikal.
2: Nak kalak tu ngau orang, nak kalak ngau orang.
3: Nak kalak.
2: Tapi tanya subak ba ati emiris ba bisik sitik program cata nuan nemu belagu subak kalak tu ngau orang.
0: Oh, kalak ngau mainnya supaya.
2: Kalak nganjung video ngagai DJ siapa nak DJ nya subak nai nai ingat tu.
0: Ini.
3: Okay.
0: Nyamai gawat dia na. Eka.
2: Umas ya kak.
3: Nganya dengannya 14 tahun dah dia dah.
0: Oh, ni
3: mana di Rora Johor ya.
0: Nuan tagang pindai pe. Tagang pindai.
1: Bisa yo karaoke.
0: Nuan
1: tagang pindai karaoke.
0: Oh, nuan.
3: Nah di Rora Johor tu dah.
0: Bisa kalau tagang orang kena pe.
3: Ah?
0: Nadai tagang orang.
3: Engkanya tanya angka tapi bisa dari Rora Johor.
0: Tagang orang.
3: Tagang orang.
2: Nah,
1: temu yo.
0: Oh, temu yo ngante to agen nama to.
1: Iya, ya ke Bandung Nyandi Habati City yang
0: da, tangga. Da ada pemenar kita to nulung orang ni yo.
1: Hanang ketawa ada
3: tu. Kelas benar ya. Naik kelas nah.
0: Bah dinga kenona siapa Louis gak kumai ko Louis
3: Haikal.
0: Haikal.
3: Louis Kutai.
0: Tahu ya, bisa dengar?

0: OK, thank you.
1: 예, 정말 감사해. 하이카. 아, 스테디 라고요. 미세 마만사 노안이 하이카.
0: 아,
1: 망카 나 다이가베. 아, 미미면 아자. 타게 알로 페나이.
0: 미미면
1: 비세. 아, 미세 미면. 아. 오, 시노 알라바나.
2: 스테디 하이칼.
0: 아. 땡큐.
1: 오케이, 바이바이. 랑우지 바로. 근데 미세 폴라이 카미레라 니케 게 스튜디오.
0: 아,
1: 이란 tu boleh kemiri lah,
0: ilah
1: ni ke studio
0: kan?
1: Oh,
0: oh, bah,
1: terima kasih,
2: bye bye. Terima kasih, sama-sama, jauh mereka laut Cina Selatan ne?
1: Ya, agak terang menyawa.
2: Terang menyawa ini dengan.
1: Oh, steady. Kan jadi tanya baru ne yo?
2: Nih.
1: Jadi.
2: Aku muda mua floranya pawal, ni anda ingat di nama kasih bagai.
1: Tahu ke floranya di nyadi juri?
2: Nuan enggak flora dengan wanya di juri?
3: Ni berapa kali kuda nyadi juri nak bayar kita
1: gitu. Belau.
4: Kan nama kan namanya dia flo, kan nama flo lapan ya nama dia agi artis Romeo ya.
3: Oh, agi rumah dari Romeo. Romeo. Ngamik kita ni buat Romeo lah.
2: Minggu baru kan bayar. Bayar MA enggak kau dia.
4: Bayar Romeo.
1: Bayar Romeo. Bisa balap ni ngaba FB dan Roslin Betty mana cukup mana lagu Haikal tak kau yang ama mana kena nah Roslin bisa memansa ni yo. Teh nama gas yang tak ama nah lagu kau ya. Nah break puen dia lo.
3: Puen nak tahu terus mari puen dia tu.
1: Kau puen kau komen.
3: Ba ku puen mana? Nanti lagi konti mana ge ga au nyaja me. Nganya di komen lebih ha. Nan mu belago tu.
1: Yo. Okay. Tinggal 9 minit lagi ni yo.
2: Au ah.
1: Nama makan ni kita tu. Kena ngisainya.
2: Nama lelahnya.
1: Bisa jatah 34. Bisa suara 34 yo.
2: Bisa yo hari kucing lagi. Kapan dah aku madam TV kita tu mu laban berkenal ke. Apa?
5: Padam dia tahu-tahu.
2: Anak gua.
3: Lalu.
4: Okay, nanti tu bisa aku gerah dulu tu aku akan atur strategi. Okay, ngagai kita ke dekat ngau catat kenyala minggu baru. Nara Saleh kita duluan ngagai mini studio kami di dataran Tuntoku Bujang. Dia kita boleh ngari ke si buau. Semaknya nur kita ada ngagai studio mini di dataran Tuntoku Bujang. Dia nanti siapa akan mau belagu meh ke ngau catat kenyala. Boleh ngau pengari kami minggu baru. Baru telah hari studio mini.
1: Oh, kena mo yang biasa minggu tahu.
2: Aman minggu.
1: Nama program
2: kita? Nama Chen?
4: Program aku tu Sarawakku Sayang. Okay. Program Sarawakku Sayang untuk Sibu.
2: Oh, zon tengah.
4: Minggu baru, zon tengah untuk minggu baru.
1: Oh, benar.
4: Dan ya, bulan 8 ni lah serikai ngamuk ya. Kem dah 4 itik kawasan.
1: Oh.
4: Untuk Sibu.
6: Sige studio dah Sibu.
1: Nah, ngawak. Orang belah lagi rumpas.
6: Ya, orang regas makan. Ya,
4: anjay.
6: Udah ni apa aku meri? Awak meri awak ngaji aku nebah iklan tu dulu. Oh, seminit berapa second tu?
2: Okay.
6: Ngaji aku tu nyumbu bayar lagi. Tu sah main eh. Okay, kita mendingan kita dulu lah. Mah.
7: Mesti ada tak bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation,

0: Okay, kiranya lah. Apa lagi yang akan nuan di Kuching dia, Madai, Matthew?
1: Kira kita sebutnya dah tiba pengujung program. Nundar aku tadi ke Madam Temu TV kita lah. Bukan kat pulai ngagai 34 serang nyawa di Kuching lagi nih. Ngagai nuan dulu, Dom.
2: Okay, terima kasih. Ngagai semua kita ke bergulai ba ngelah pengari hari itu. Ngau pengari hari timbang vektor tadi. Jadi ngarap ke minggu baru besi lagi pengari kebukai. Lalu pulai baru ngagai MA di Kuching.
1: Siapa tak bergari yang bakunti?
2: Ya, aku nasa senyum nama tekemunyi. Kena sebuah tas kaku berjaku.
1: Iya. Ngakai nuan tu, you? Di miri?
3: Selama ujung minggu nggak balap peningah. Harap ke belak nama tu. Lantai-lantai nga tim. Sambil akan meda World Cup FIFA. Tu ni, you?
1: Iya. Tajak Jerman dah Allah ni, you?
3: Siapa tim Jerman ya?
1: Orang tengahnya ya.
3: Orang tengahnya tim Jerman. Okey, selamat hari Minggu semua.
1: Okey, nuan tu insiden.
0: Okey, jadi ya, terima kasih ngai nuan Madi Meteo Pak Kucing udah ngeluan ke kita semua sangkai ke penyangkai ni tajapan nama tu tadi nuan tu pasal murai esiko wakil dari Kucing Romeo. Terima kasih hari ke Setiaman. Jadi terima kasih ngai kita lima. Terima kasih ngai ya balap ninga ke bisa ninga kita ba Facebook ke bisa mendak kita muka. Jadi bertemu baru lah pagi lah.
3: Bye. Aja pengerin nak nak sangkai nak di penyangkai ni yo.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Macam menang gua kata yo. Pengerin dok dituntut penguji tadi yo.
3: Ya, empat api aja ni yo.
0: Ya, mai ba pengerin dok nak semua utai ke di kerin dok kita dempu kita kadang-kadang terpaksa pasam lepas kan.
1: Kita nguin ngagai kaban ke gawa ba kaunter pertanyaan ba sibu dia. Laban yang dantung kebuat sehari itu dah.
0: Okay, sama jumpa minggu guys semua. Terima kasih ngagai siapa kengari Haikal terdah hari kesibuk. Tapi yang mereka anda ingat minggu baru kita akan ngacat kenyalang datang ngagai studio mini di dataran Tuntung Kubujang. Okay, bye.
1: Oh, anda nya bye ngagai kuci ampuh bapa anda. Ngagai nuan topar flow.
0: Terima kasih Bayang.
3: Nak sedaya, okay. Nak apa juga yo.
1: Nama yo.
3: Nak sedaya ada kume counter terlabur regap dia yo.
1: Oh ya. Yeah. Okay, pak.
4: Okay, ngi pak utai ke. Terima kasih ngagai. Balap peninggal aku dah bergulai ngau kita. Api yang mereka anggap Patrick ke ngari ke Bintulo tadi. Mereka sama ujung minggu ngagai semua.
1: Okey, tajak apa nama-nama penekul kenanggul dalam penghidup kita. Kita mesti nerus ke penghidup kita. Kita mesti ke sanggup aku ke kita ini.
0: Okey, dukun cinta tu.
1: Ya.
0: Dukun cinta.
1: Kenangan kaki diri wang, carta penyalam minggu 22. Terima kasih kena sanggup. Matu lagu hari Gwen. Kak yeah. Ketumpu flow lagi, aku pick up ke belakang. Kan dulu aku yang tanya nyulam.
3: Tarik kaki ya, yo.
1: Okey. Bye-bye semua, aku matang di TV dulu untuk 34 serangnya lagi. Bye-bye.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sebawah 10 Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: bintang, penunduk kami, merindang kita nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.2
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai ga YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
4: Okay, terima kasih lagi untuk langgau kami bawa YFM. Jadi ke serito kami bawa YFM mai ke kita baru 34 Seranyawa. Bawa 34 Seranyawa kita ke serito. Kita bisi dua ikut temuai. Jadi dua temuai ketika untuk langgau aku ianya Mr. Sulaiman Buyong Ulis dengan mengga Madam Elsie Eton ke dekat untuk langgau aku dalam lebih kurang tempoh sejam tu kita dekat untuk langgau 34 Seranyawa. Okay, kita ngueng ngagai temuai kita ke serito. Itu bukanlah engkau Mr. Sulaiman Buyong. Yeah. Nombor berita tuan?
5: Berita mana? Bisa ke subah-subah bibit laban keterubah ya ada tayar berkunti itu. Jadi terima kasih ya ngagai RDM, YFM, Iban, lebih lagi ngagai Nuan DJ. Yeah. Laban cukup gagah bertemu dengan Nuan. Lalu beranau dengan Nuan bakal ke lomai itu. Jadi berita nang sikit mana. Nang sikit mana. Jadi tujuh pun mana enggak. Jadi mana berita hari kami.
4: Yeah. Okey. Madam MC?
6: Sama mega keterubah ku datang gitu. Ke konti YFFM. Berasa yang amat. Kena mana? Arti tergagah. Laban diberi peluang bertemu bual kau dalam rancangan tu nah. Bisa masa gugup masa ya. Baru ya
4: mah. Sudah lagi. Nama dah lebih 5 minit lagi. Nak ya berasa lagi. Nama dah rancak lagi randau kita. Okay. Nah, kita berandau ke Bekawang dengan Gerempong main asal. Kedekum main Gerempong main asal kita lagi kita ke Sarito. Dan sebenarnya tadi berkelala dulu dengan gai. Ngau sedua itu. Berkelala dulu dengan Mr. Sulaiman. Tuan, hari ni asal lemak nak udah berkucing di tu, asal berkucing pun kini.
5: Jadi terima kasih sekali lagi ngagai Nuan DJ Daniel, te bisi merik kami awak katai Pak Konti tu. Jadi pengelama dia di kucing tu nang udah lama lebih 20 tahun. Jadi asal aku tu hari Balai Ringin, Balai Ringin Pak Serian. Jadi menua kami kira 3 kilometer lagi kak datang ke pasar Balai Ringin. Pasar Balai Ringin yang nak tu besar tang cukup lah ngau orang sekitarnya membeli gutai. Jadi menua kami nya disebut orang kawasan Merbau. Jadi kawasan Merbau tu dia ya bisik sekolah nama ya sekolah SK Merbau. Lalu bisik bukit Merbau. Jadi kampung dalam kampung Merbaunya bisa 4 buah kampung. Jadi asal aku tu datang dari kampung Mubui. Kampung Mubui arenya udahnya kampung Jungo Mawang, udahnya kampung Batu Kudi, udahnya kampung Linsat. Semua kampungnya dikangau ke orang kawasan Merbau. Jadi kawasan Merbau tu megat bilang ikan ya. Manyu ikan, manyu udang. Jadi orang keberikan, orang ke gigak sida udang semua nasi ke manyuh ba pasar balerengin.
4: Mm.
5: Jadi nyak meh hari penatai aku DJ, penatai aku hari kampung Meboy hari balerengin.
4: Balerengin, okey. Ya. Okay, Madam Elsie, asal hari ni tu Madam.
6: Nih, aku pun asal dari Serian, kak.
4: Dari Serian.
6: Oh. Tapi aku tak bisa darah campuran lah. Bidayuh Iban.
4: Okay.
6: Apa iku orang Bidayuh asal dari kampung Rie Daso. Oh, jalan tebekangnya.
4: Okay.
6: Dan ya, indah iku orang Iban asal dari kampung Sampun, Gerunggang.
4: Oh,
6: Asajaya.
4: Tentu jauh.
6: Tentu jauh. Nya alai aku tu bisik latar belakang Bidayuh ngau Iban lah. Nemu ke Jakob Bidayuh nah.
4: Nemu Jakob Bidayuh. Ngau nemu Jakob Iban.
6: Ya. Jadi aku membesar Bak Seria Narimit lah. Nyentuk ku sampai ku kerja Bak Kucing tu lah.
4: Okey. Gue ngagai Mr. Seleman tadi tu. Tadi tuan tuan tadi mega MC Bak Gereja ni. Jadi kelimpah hari ke namanya tadi aktif bak gerampuan tu tadi nuan mega jadi MC hari ni nuan ke berengkah jadi MC tadi hari tahun berapa nya lama kini udah
5: ya jadi sebenarnya DJ aku ke pulai ngagai tanya ke terubah tadi jadi aku tu Iban Rumun.
4: Iban Rumun.
5: Sebenarnya lagi leban Iban Rumun tu bisi begintir mimit hari Iban Balau ngai Iban Amat. Semua jadi leban ke telebak aja ku Iban pala sida Iban bukai jadi nyonomu jako Iban tu jadi Iban Rumun kami bisik begintir mimiat lah namanya jadi pulai ke tanya di tadi DJ pasal aku tu nang sige selalu gawak bak gereja
4: amat
5: ya aku tu lebuh ya BM misa kudus bahasa Malaysia pukul 11 nya aku nang jadi koordinator koordinator misa kudusnya aku dekat nemu siapa orang te maca pertama siapa orang maca kedua lalu siapa ya ke namanya maca rosary ngalo utainya berjalan ngalo lancar nyaklah kerjaku tiap-tiap hari minggu lebuh maya misa hari minggunya. Jadi kelimpah harinya aku megak jadi pembaca. Pembaca gereja, baca ke satu ke, baca kedua. Lalu kelimpah harinya megak aku untuk jadi komentator. Jadi komentator artinya ngiring ke
4: pejalai
5: misa. Jadi kelimpah harinya megak aku untuk siku hari orang ke merik tubuh ko darah Kristus. Roti kudus. Nanti ko nadai maca, aku jadi komentator. Nanti ko nadai jadi komentator, aku tu merik tubuh ko darah Kristus. Jadi aku tu terlebak jadi MC mega. Nanti lebuh pengawal gereja, kadang-kadang aku bisik dekat ngau orang jadi MC. Lebuh paya orang nikah kahwin kan nama kan. Aku tu bisik mega terlebak dekat ngau korang jadi MC. Jadi manyuh MC aku tu digagak aku bekerja ngau gereja. Jadi aku diambil orang ngagak-ngagak nama-nama gereja. Jadi DJ nyo panjai randau tu nyo kelimpah hari aku bekerja ngau di dalam gerejanya. Aku tu megak siku pengajar RCAA. Ianya ngajar orang te bedau orang te kak masuk Katolik dia gak Roman Katolik jadi Kristian kami itu Kristian Roman Katolik jadi kelimpah harinya mega aku tu bisi ngajar Sunday School Sunday School tu jadi sidak ya kak baptism sidak ya kak First Holy Communion ngau baptism. Jadi lebih kita ngerintai ke randau tentang gereja, tentang pengawal bak gereja tu tak asal-asal ke bunyi kebulak madah tang macam agak kerja tebak gereja, tidatur bak gereja, nah udah digaga aku lah. Jadi lebih aku dia bak community kami bak teman melihatin. Aku tu sikuk hari ketuai bersemayang ngagai rumah. Nanti bisik pemati bala kami itu mereka ngatur hal pemati ngatur hal nama-nama bisik semayang rosri semayang tutup jadi ngintu ngintu masyarakat ba melihanya nyalah manyuh mai ga rintai-rintai program, rintai atur semayang, rintai atur kerja. Jadi nyalah
4: ya
5: DJ
4: lembak ko agi bisi kamu kaitang ya ke oleh dirintai ke ya mah ana tuan. Kita ngoi ngaga Madam LC tu. Nama batang pengawak Madam LC tu kemenaria kelimpah hari ke ngeraja pengawak bak gereja ke ko?
6: Aku tu nadai mayuh bakal terjibi tu. Aku tu seminak sitik ja batang pengawak aku. Me AJK kebudayaan. Merangkap ketua penari. Ketua penari dalam gerumpung kami orang tu. So apa sebabnya aku tu cakah dalam pengawak tu laban udah segi minat ku dalam seni tari na. So sebedau ku gawak ba tempat nol ku dia tu ba syarikat utility ya. Aku tu kalak gawak ba kampung budaya Sarawak Subak. Sebagai penari. So nada lama ku kerja dia. Ke 2 tahun kenya, 2 tahun lebih. Lepasnya aku sambung sekolah ko. Dalam nyamun sekolah ku pun aktif ke dalam klub kebudayaan. Sampai aku di offer kerja ba nol tempat ku sekolahnya. Jadi cultural coordinator. Okey. Dan ya akhirnya cakah lah dalam klub kebudayaan, and then one day campur putih aku deh. Bisik mayanya kawanku ya pun enggak gerumpung main asal tok ga. Ya bisik agak latihan bak gereja. So aku nanya ya, dini kita orang selalu kak berlatih kena-kena ya. Yang mana kami orang selalu berlatih bak gereja. Nanti dekat engau menari engau bak gereja, tahu mende datai kena ya. So aku pun terbuka hati, laban minat terlalu mendalam. Ngai kak tertinggal. Alu sampainya mah aku alu terus involve dalam gerumpung tok. Secara
4: lama ya, berapa tahun berapa
6: dari tahun 2001 2001 aku enggak gerumpung tu sebagai penari aja. Alu lah sampai dia tu.
4: Lama udah
6: berapa tahun udah ne ya. Udah ketuai dah
5: luban gerumpung tu baru udah nyambut ke 25 tahun tahun tu Subak.
4: Tahun kemaya gerumpung tu kemendaya ditumbuh ke
5: Ya ke kebendarnya gerumpung tu ditumbuh 16 Mac tahun 2002. Ya. Jadi sebedau gerumpung tu ditumbuh, jadi ya kak ngumpul ke semua umat bak sekitar bak Kuching tu. Ngambil ari grup ari Maleha, ari Batu Kawah, ari macam-macam gerumpung dikumpul ke, lalu kak bersempekat kak ngagak gerumpung tu. Jadi mayanya subak bisa kira 60 ikut orang datai bekas bengkah nur
4: memula mayanya
5: mula-mulanya. Jadi kami disuruh subak yanya mayanya as Bishop John Ha. Yang madah nanti kita nadain tu bisa tuju nadain tu bisa utai ke de gagak kita engkau kebudayaan tu nak boleh di rasmi. Jadi kami pun alu berkumpul, alu berfikir nama tuju utai tu kak digagak. Jadi mayanya subak ketuai kami yanya Father Idut Sigi. Ya Idut Sigi leboh ya ngau kami. Yaklah kami datanya meramu kutainya begitu utai tu digagak ngau kebudayaan Dayak. Kak namanya ngekal ke kebudayaan Dayak tu awak ke anak tu lalu berkait ngau gereja. Bukai kami semina lurus ngau kebudayaan tu laban kebudayaan tu sama dalam gereja. Nama-nama hal gereja kami nulung baka kami leboh maya bisik kak menciri ke padri baru. Jadi kami tu ngau persembahan, ngau latihan kebudayaan kami sama-sama bak gereja. Nama-nama kaul bak gereja pun jadi PKKD tu nang sikit nanti tinggal. Lepas dia digelar orang pertubuhan kebudayaan Katolik Dayak. Jadi dia lah ia bercampur ngau agama, ngau bercampur ngau kebudayaan. Jadi kebudayaan Dayak tu ngau agama Roman Catholic tu nang selari nang begerempuang gereja Suti Utai beruluang dah dalam masanya.
4: Madam Elsie, nuan tu tadi madah hari tahun pun tahun 2000 nah.
6: Tahun 2000.
4: Nuan siko hari orang kengajar sida kebukai dia kini. Ke dia tu nya.
6: Oh. Aku ngau bisik kat pembantu aku kat kai ku kedirek jalah. Ada ku kedirek. Laban nanti deka menari begitu, deka ngajar orang. Dek perlu bisik pembantu and then dek perlu bisik kat pendapat laban apa nama te tarian tu kita nak ada oleh sebarangan ya. Ngai ke lagi di viral orang ke apakah. So kami orang bergerumpuk lah. Berbincang nama tarian terkak di adu kami orang ni teh nama terdekat orang lah. So aku bisa assistant aku kumpul lah and then choreographer kami orang Encik Jackson.
4: Ke dia tu berapa ikut ke benar ya ya ke bisik ba namanya ba penari itu tadi tahu ke
6: penari kami orang
4: dancer kita dancer. Ya. Berapa ikut dia tu
6: ya kak madah ya tetap nak tetap leban tu siapa tekak ngau ya boleh masuk
4: keluar masuk lah
6: keluar masuk tapi bisik yang tetap alu tetap stay jadi kami orang kadang-kadang sampai ke 30 ikut
4: kira-kira lah
6: kira-kira ya termasuk ngau dak pemusik dancer ngau pemusik nanti di tambah tolak semua 30 kenyak lah.
4: Tu tadi tuan Sulaiman siapa tikum naya nombor ke gerampong tu
5: jadi ya ke di ya kebenarnya orang ke numbuh gerumpung untuk sebab ianya ya ke daripada aku tadi bala kami bisik 60 ikut bergumpul udahnya kami lalu ngagak pro team komiti udah utai itu dikemendar ke gereja dan nama kebuah kami tujuh kami ngagak gerumpung tu udah daripada ke gereja udah daripada ke semua orang te bisik ngau kami datai dia jadi mayanya subak kami alu ngelantik siku ari pengurusi nyanya PKKD itu enya Mr. Stephen Gary. Lalu mayanya Peter saudara Stephen Gary itu nang lama gaya megainya. Alu udahnya diambil ngagai siku ari penganti ya yanya Mr. Simon Jacob. Udahnya ambil zaman Mr. Simon Jacob tu alu diambil oleh Mr. Leo Munai udahnya nyo pengujuangnya kira-kira tontok lah baru aku ngambil tampuk jadi pengurusi PKKD tu baru tang aku nang udah lama diau
4: dia
5: PKKD tu aku udah lama jadi ahli ngau orang numbuh tu subak pun aku bisik aku bisik ngau orang meramu kayak aku bisik ngau orang berandau gitu udah start arenya aku udah jadi ahli udahnya aku dilantik menjadi pengurusi kaum Iban udahnya aku dia tu alo megai tampuk PKKD nya jadi chairman kami dia
4: Nikki Seniki
5: Nikki Seniki
6: nak
5: kau lihat mengganti ya nanti lepas kerja aku tu jadi pengurusi PKKD tu mudah nanti bakal kami kak ngatur ke dinner gawai aku madah kita kak ngatur dinner gawai alus iku madah aku ngigak ni restoran ngau makai aku ngagak tiket aku ngagak AJK tutu aku jadi semua utanya kami udah nemu semua kehebatan ya bisi Basuti Suti Nur jadi kami tu udah ya aku udah madah tadi udah 25 tahun udah cukup matang ya jadi nama-nama utai di kerja kami nang setiap ahli-ahli AJK kami ya pemesai pengurus-pengurus dia nah udah nemu utanya berjalan ngau lancar.
4: Ya, nama tanggung pengawal siko-siko lainnya.
5: Ya tu nang sige puan LC itu madah aku nang kontrol persembahan tarian aku nang semua. Nang sige landia nebak tarian. Jadi tarian tu bukai semina ya. Manyu orang tenemu ngajar tarian, nemu orang manyu orang nemu menari. Jadi persembahan kami tu senang. Lepas orang ke ngajar, nemu menari, orang ke udah dajar kami pun nemu juga.
6: Nemu menari.
5: Ya main-main. Ya, ya.
6: Oh. Lepas kami menerapkan disiplin yang tinggi, mau sidak ya. Sidak yang ada boleh main-main. Lepas utetuk. Lepas kami orang main nama gereja, nama gerumpung kami itu, nanti bakal main-main, ada si disiplin, dan ada guna. So aku memang komunitik berat disiplin tak penari ko.
4: Nyebut berkawan kau dance tak ke tandanya tadi ne Madam MC. Nama bangsa tanda sekali ke ngajar aja atau ke contemporary kini? Ya ke bisik di ayan atau ke di bantai ke maya kita hanya bisik ngagap sembahan.
6: Ya nak semestinya ngajar aja. Kami orang memang terbuka habis bisik ngajar Iban, Bidayuh, orang Ulu, Melanau. Dan yang contemporary-nya untuk welcoming dance ya, memang kami akan campur aduk semua ngagak contemporary dance. So semua mesti kak nemu lah. Ya that's why disiplin perlu bisa. Jadi apa-apa pengawak yang digagak kami orangnya yang mesti berjalan dengan lancar.
4: Okerti nemu ngajaknya tadi alu ulihan tentang semua
6: yang mesti kak nemu.
4: Kan ngajak aja.
5: Jadi bisik sobat kami ke tahun-tahun te udah datai. Jadi tarian kami itu bisik tarian Cina nya sobat dah. Bisik tarian Cina, tarian payung, tarian kipas. Jadi kami bisik nerap ke budaya Bukai mega dalam tarian kaminya. Jadi lebuh sidak tu menari. Sidak tu bukai ngena suti kostum, bukai ngena kostum Iban, bukai aja. Jadi bercampur-campur kostum orang Ulu, kostum Lanau, kostum Iban, Bidayuh. Dia tu pun bisik menjadi kita hari Sabah pun bisik gak ngau.
6: Bisik
5: ngau. Jadi kak diterap orang dia tu ianya bakal ke gawai campur ngau sidak hari Sabah lah. Jadi kami itu nerima semua etnik Dayak, etnik hari Sabah atau ke etnik Cina pun kami bisik nerap ke semua itu lah.
4: Okey, bukan ni ke melatih dah. Praktis ngajar atau ke tanda yang tadi atau ke music yang tadi. Bukan ni ke atur pejalai latih kita hanya mai ujung minggu aja, mai malam kini atau ke bukan ni?
6: Kami orang selalu kami selalu berlatih tiap hari 5. Berengkah jam 8 malam bak galeri St. Joseph.
4: St. Joseph dia.
6: Nama hal aku milih hari 5 laban aku ngekak ngacau dak dancer ku tagi bersekolah.
4: Ujung minggu sudah.
6: Jadi aku ngambil hari 5 untuk sidak laban the next day saya nadai bersekolah. Okay. And then bisik orang tu bekerja Monday to Friday, pelelak sidak pun bisik komitmen. Jadi aku perlu mikir gak komitmen sidak ya ngau family. Jadi nyam mah. Kami orang just berlatih hari Jumaat. Tapi nanti bakal utainya dah semak, event dah ke semak-semak. Then baru kami orang akan nurun praktis seminggu, kadang-kadang 3 kali ataupun 2 kali.
4: Artinya tadi kita hanya nak maya orang ke bekerja meh. Praktisnya tadi ini. Giga orang ke lantai-lantai lagi.
5: Laban penari kami itu mayuh student kadang-kadang. Jadi kami dia tu udah nerap ke nebiak ke baru-baru tu. Didedah kami ngau kumpulan tu. Laban sidak tu orang ke nyambung kebudayaan tu lagi. Kami nerap ke sidak dia tu nyau orang teh biak-biak lagi itu DJ kenyak lah ya.
4: Kalau kini kita nganjung berpikir grup kita tadi kalau nganjung berpikir kan kira kini
6: nak kalah DJ bedau nadai kalah bedau sampai ke
4: bedau bisa hati nganjung ngau berpikir ne
5: dapat jam ke dia tu nya DJ kami fokus ngau nama utai te digagak kami pak gereja. Nanti bakal pengawal gereja tu bisik perlukan kami gagak persembahan kami datai. Nanti bisik bakal subak gereja bisik temuai dari Korea ngori Jepun lebih maya sida ya lunch ke dinner. Jadi gereja madah kita minta tolong agak persembahan so kami datai. Mayanya kami datai. Nang kami itu nang segi orang dikangan orang nang segi sudah bersedia. Nama-nama utai kami nang sedia napi ke nama
4: utai ke dia.
5: Nama utai ke datang.
4: Bakal ke beberapa yang bila-bila masa dia di namanya dikangan orang dah ready bagaimana.
5: Yang laku rindu ke pertubuhan kami itu lepas nutainya nang segi udah bersedia semua ngagak tu udah bisik ngagak tu udah bisik tarian tu udah nemu tarian tu udah nemu jadi bukan suti tarian aja dia temu sidak tu manyuh macam-macam tarian jadi nganti ka ngau bangsa tu tarian tu bisik ngau temu itu tarian tu nang udah bisik jadi jaklah keistimewaan kami nang si usra baka bisik beng tarian udah
6: bekitnya maybe kita boleh mikir nah ngwande lah kita nganjong dak student kita dancer kita tapi selain daripada pekit tu dak dancer ku bisa masih dak ya involve apanya dikangau oleh sida Asapai Production sida yang jadi backup dancer untuk Mawat
4: bawida klip Mawat
6: ya bisa untuk Mawat. Ya, mimpi malam.
4: Mimpi malam, okay.
6: Adanya tungkat semangat terbaru-baru itu. And then Clement Saran.
4: Lagu
6: Ensinat. And then lagu Lelaki Sarawak oleh apa nama teh? Nama teh Grace Prinsiana.
4: Jadi mayo kira ke penari atau ke dancer kita ni habis tinggal aktiviti luar kelimpah rika buat gereja ni.
6: Perlu kak meluaskan bakat sidak ya buat luar-luar meh. Anang terperap buat dia aja
5: Jadi DJ ngau peluang tu mangga DJ nganti bisik bala tekak nyukung kumpulan kami. Ni nomo bala WB ni. WB bisik
6: sini ya.
5: Toke-toke besai bisik ni ngabu. Ku kan nolong kumpulan sidak tu. Awak ke kumpulan itu sidak tu dikermai ke. Awak sidak tu boleh berpekit. Ni nombor berpekit ke Semenanjung ke kami lagi. Kan
6: nama minta sponsor.
5: Minta sponsor tu. Jadi mintalah bala tuke-tuke. Bala YB teke bisi ninga. Minta tolong. Tau agak merik danang ke kami. Awak ke kebudayaan kami tu berkembang. Bukai aja buat gereja. Ya berkembang. Luas lagi ngagai menua bukai kena maka leban udah komadah tadi penari kami itu dang segi udah bersedia nang sidak cukup bersedia nama-nama tarian nama-nama utek di tanda di tari sidak nang udah bisi
4: maka
5: jadi nyamai untuk kami ketika nganyo bepeket pun kami nang udah bersedia
6: nanti button klik aja
5: nanti pakai button di klik utanya on
6: terus
5: iyalah
4: nyebut berkawan dengan dana lagi ko nerang ke seduai ngau sidia bisi ke mana ya alaban ko kemari pan bisi ngau namanya tadi YB tau ke siapa yang menteri ke bisi tanggung pengawak bak dana teknolong kita yang rembai ke hasilnya dan lagi kita beranau kini lah cuma itu lagi lah panjang lagi
6: boleh aja
4: okey. Ngepan gari dini modelnya dah dari bodoh ke bisi ke gereja
6: semua senjan berhad
5: dari membeli ke bebeli. Semua ngau duit dari impo
4: artinya nanti ini aso nurun dia tu mai ngadi impo banyak nah
6: tanya aku dulu kita orang bisi kostum apa and then tia nadai then kami orang akan start lah aku tu ngau pembantu aku ngau dak choreographer ngau begagak mikir kak ngagak apa dan yak kebebeli ke utai tu biar ngeluar duit dirimpu
5: jadi sidap tu kebenarnya DJ landiak bertanda landiak megak ngagak ngepan
4: ngagak kostum ke diri
5: ngagak kostum ke diri
6: bisi private tailor kat kami orang DJ
4: entuan
6: dirimpu
5: cita rasa sidap tu ngenak cita rasa sidap yang pu aku kat kostum tu berketuk aku kat bongai ya berketuk sidap yang nang nemu ngagak ya
6: masing-masing luar belanja dirimpu melitok ni tenak nadai belitok belinya
5: siti hari pelandiak si datuk nemu bertanda nemu ngagak kostum
6: kena datang bergagak kostum bergagak ke aksesori bakal Sabah kami orang bedak leban bisik siku dancer kami orang dah Sabah so yang ada berketuk color-color warna-warna untuk Sabah dan yang pu buatan aksesori berketuk dan kami orang nitih gagak lagi jimat Ya. Yeah. Daripada dek meli umar mai.
4: Meli paman diri.
6: Oh, berasap asal.
5: Udah gak danak. Nyawa-nyawa ikan.
6: Nyawa-nyawa ikan danak mi orang.
4: Okey. Tahun tu nama aktiviti aktiviti ya kau dah bisi kita ngau masuknya tadi. Bisi ngau dina kini aktiviti gereja ya kau bisi dia dipasuk gerempong kita.
5: Jadi baka ke tahun tu kami udah ngatur ke gawai misa, ngau dina gawai.
4: Oh dina gawai.
6: Dina gawai.
5: Misa tu pun kami nerap ke, walaupun kami tu bersemayang, ngau cara bersemayang, tapi diterap ke ngau kaum-kaum, ngau warna-warni pakaian, ngau kebudayaan, ngau tanda. Ngau lagu-lagu pun mayanya lagu-lagu Iban, lagu-lagu Orang Ulu, lagu-lagu Melanau, lagu semua. Jadi udah kumadah tadi hari pun kami itu nak nulung gereja lalu nerap ke kebudayaan Dayak tu di dalam pengawak bersemayang. Jadi ya keduanya kita baru dah ngagak dina gawai.
6: Dina
5: gawai. Jadi dalam dina gawainya DJ bukai semina orang Dayak datai. Bisi orang Cina, bisi mega orang India, bisi mega Melayu nak datai. Bisi kodak bisi datai tapi dari segi pemakainya bisi nemu ya sidaknya Melayu kenama.
4: Yeah.
5: Jadi apabila kami meda utai itu udah begitu manyu sambutan ya tadi kami ngagak dina gawai itu senang mai. Nyamai mai laban semua komiti-komiti kami nya nah udah landek ngatur
6: tai. Berbagi kerja.
5: Berbagi kerja.
6: Tugasan.
5: Jadi bakal orang ke cermin tu aja meda aja duduk aja ya. Duduk ninga-ninga. Nama nama Rita itu. Nama nuan udah sedia, udah. Pemakai udah sedia, udah. Siapa ngatur ketu udah. Semua tanya udah. Nah, jadi kami bisi mega orang te menghias pentas kami. Pol kami nya pol bisi.
6: Landia ya.
5: Pistol pol. Landia amaya ngatur ketu ngatur ngatur ketu. Jadi udah aku medah tadi nanti kami itu ngatur pengawak. Utainya tetapnya di laban pengelandi atau bukai basiku aja. Semua kami ahli-ahli kami, komiti-komiti kami semua landi.
6: Idea mayo. First time kita ngagak apa nama Queen and King of the Night. Berapa lama?
5: Hari gawai itu.
6: Gawai itu tadi baru ya kami orang agak sekumbang.
4: Queen ini senanggai.
5: Jadi kami ngagak King of Queen tu. Laban tiap-tiap tahun DJ, lepas kami ngagak dina gawai tu, nang orang tai datainya ngau pakaian asal, nak cukup mana? Nang sidaknya kak nunjuk ke kawan ya aku bisa tahu pakaian aku begitu, pemaci aku begitu. Jadi sidak tahu alu
6: rugi kan tak ngagak makanya alu kami orang
5: alu wujud ke King and Queennya. Saya ya, alu bertambah curia lagi. Macam-macam mutai ditampiak kia tampiak kia gitu.
4: Ya lah. Mana anda mudah lah ya.
5: Mana nak?
4: Laban dia mai rindu bantai ke.
6: Ya, rugi. Benda orang kaca-kaca apa. Saya mai dek nada yang agak nyak King and Queen of the Night begitu.
5: Ya.
6: At least kena nambah lagi program malamnya. Nak ya semestinya makai karaoke. Persembahan. Nya aja tiap-tiap tahun
4: bekerja.
6: Boring gak orang. At least orang ya jangan kita bisa King and Queen. Beraram lah kita itu.
5: Ya, 87 tu DJ 7 ngagak dina gawai tu. Kita kak ngerami ke gawai menua bak bandar tu dulu kita ngerami kayak bak bandar Kuching. Awak ke semua orang bekerja bak Kuching. Kak pulai, sebedau sidak pulai, sidak udah ngerami gawai bak bandar. Menua sidak bak bandar. Sebedau sidak ya, pulai ngakai menua. Jadi erti ya, sidak ya udah diberkat ke dulu, dah bersampi dah dulu. Okay, awak kita ngujur pulai. Nyalah tujuh ngagak dina gawai itu awak ke bisi dina gawai bak negeri dulu, bak Kuching dulu sebedau mulai ke diri ngakai kampung-kampung.
4: Jemai lah nama kini aktiviti 2-3 bulan ke dekat datai kini bisi tai ke dekat diatur kita gerempong kita kini mai Christmas kini tak ke maya pengeramai bukai
5: ya jam ke dia tu kami nang sikit selalu hari bulan ke bulan, minggu ke minggu, nang sikit kak meramu ke utai nama tekak dia gagak. Laban nanti bakal subak sidak DJ YFM tu nak bisik ngagak misa Christmas.
4: Misa Christmas ya.
5: Jadi misa Christmas ya. Ikat besar itu lagi. Kami kebudayaan Katolik tu nak sikit datai. Nak sikit kami tu arti ya ke cukup jadi ke ketuai bak semua kerja tu. Jadi ya ke jam kebukainya kami cuba kak ngemesai ke namanya gerumpung kami tu awak ke ya berberita ke kak berpikir gitu ke berpikir gitu nanti bisik dana nanti dana ke jadi nyak mutai ke tapi kami bulan 12 tu lagi nanti bisik misa Christmas jadi kami dekat ngagak ya lah
4: perambu kereta ya ke ngenyit-ngenyit ya tak kita nemu ne
6: ya
5: nemu laban lebih gerumpung kami itu DJ nanti ngenyit pun kami sudah bersedia.
4: Ya, mak.
5: Ya. Kami sudah bersedia.
6: Mayanya pada madah bisik Kak Ngaga ordination. Oh, sekian-sekian dari bulan tu sudah. Pagilah. Aduh, kita pergi latihan. Kenya. Lalu pergi mah on mah. Nya mah kami madah button on terus.
4: Okey, madah sih. Ngambil ke contoh ne. Dinner gawai ditetap ke mayat tu. Okey, berapa lama tempoh kita practice tanda tadi? Praktis ke persembahan kita mah?
6: Ngambil masa 2 bulan lebih.
4: 2 bulan lebih.
6: Laban kan kami orang
4: kita ke jarang.
6: Ya jarang. Laban hari 5, sentiasa hari 5. Laban bisik sekedaknya diau jauh.
4: Amatnya
6: aja. Ya bisik diau bak batu 13. Imagine miyak sekolah.
4: Semarinda.
6: Jadi
4: semuanya.
6: Nya kami orang ambil latihannya awal dalam bulan 3 dah start. Udah start kami orang berlatih sampai bulan 4, bulan 5 nya dah heavy udahnya. Kemuncak ya. Then baru kami orang datai and then bisa rehearsal lagi bak gereja. Memang kami orang perlu kat nurun lah.
4: Nya untuk dancer kita apa nyane? Semua kini kini ke sedar kenapa musiknya?
6: Sama.
5: Lapan kumpulan kami tu nang udah bisik cukup instrumen ya, gendang, tawa,
6: gong, kromong,
5: sape pun kami sudah bisa. Jadi bala nganti datai sidak tu menari, bala sidak geng-geng teh nebah, kromong, nebah gendang, nebah semuanya, nang datai semua. Jadi bala EJK pun datai mangka, meri perangsang kayak sih tak.
4: Dan semua praktis.
5: Jadi lebih orang tengah aja orang menarinya buka ya, si kutu, beketuk.
6: Oh, ya.
5: Semua sih tak ya bergerak.

0: cepat nangkap. Jadinya lah apabila kami itu ngagak persembahan, utanya nang smooth aja, utanya nang lancar.
1: Ya, nadai penanggul semua.
2: Tapi TBC salah sikit dia orang nak nemu.
1: Ya.
2: Kami orang ajak nemu.
1: Jadi kami tak nemu. Kenapa tu salah?
2: Kami sudah nemu cover. Dan saya nemu cover, dia nemu salah. Dia nemu cover. Jadi kami orang terbedak tu, memang mesti salah. Dia direct aja. Okay. As long you boleh cover, okay.
1: Orang yang kemakai-makai.
0: Dia datang mendak. Dia nemu step kaki, nama jari semua.
1: Semandai nanti yang nyala buah dia.
2: Nemu yang cover, nanti yang buah. Cover mana, lalu nemu lah.
1: Okay, pengharap gerempong tu, jemaah ialah tuan dulu. Pengharap.
0: Jadi kami nanti bakaku tu udah ngambil pucuk pimpinan tu. Jadi pengharap kami untuk lagi kak namanya ngeriang kage awak ke kami kak ngambil nembiak ke baru-baru. Awak ke sidak ya lagi lebuh kami tu udah tuai, udah berhenti sidak tu udah nemu. Udah nemu ngatur pengawak bak kumpulan kami itu, bak grup kami itu. Jadi dia tu kami tu udah bisik kak meramu ke kak ngagak persembahan, kak ngagak persembahan bak sutik ngarami orang kawin ke kak minta sidak ya sponsor kami ngangau ke kami mungkin bak hotel-hotel. Jadi kami itu mupuk kak ngermai ke kak ngeremai ke kami pu pertubuhan tu ngagi luar. Jadi jam kedai tu kami cuma berfokus bak gereja.
1: Gereja aja.
0: Berfokus ngau aktiviti gawai, aktiviti misa kudus, ngau aktiviti gereja. Nama-nama aktiviti gereja nang kami tu jadi warna-warni gereja. Jadi nyaklah pramu kami tu awak ke nemiak rebak baru tu ya nemu keturunan sidak ya. Asal sidak ya hari ini. Oh kami itu bisik budaya, kami itu bisik nama-nama utai sidak ya. Kami rindu mendak sidak ya. Nemu kebudayaan sidak empu, nemu bangsa sidak empu. Nyak utai ke penting kak diterap ke kami menyatu lagi lah tahun-tahun dekat datai.
1: Kira ke luar hari aktiviti gereja.
0: Luar hari aktiviti gereja.
1: Mana si?
3: Pengharap aku.
1: Pengharap apa gerempong tu?
3: Aku ngarap mayuh gi nembiak terangkat baru to berminat belajar ngajat main music traditional ngau ngelala budaya asal kita ini ngambil kewarisan tu nak lenyau. Jadi siapa-siapa tekak masuk grup kami orang pintu sentiasa terbuka. Peace.
1: Nanti sedap yang bakal aku lah. Nak nemu bertanda terus. Uliah kini?
0: Uliah.
3: Bisik kami orang ngajat.
1: Kosong lalu.
3: Kosong. Bisik.
0: Memang bisik yang ngajat.
1: Nemu lombot ke tubuh?
3: Nemu.
1: Bisik. Lagi salah singkang.
0: Tak lagi bakal aku dah. Tubuh aku keriang dah. Tubuh aku tu keriang bakal kayu. Lebuh deh dengar muziknya, nemu liut ya. Nak nemu ngajat pun nemu singkang ya, bakal singkang ngajat.
3: Lebannya bisik cara berkene kak ngajar orang, step ya.
0: Sidak tu landia, nang landia DJ. Sidak tu nemu, leban sidak tu nang sigi ngajar orang menari, nang sigi udah cukup lama. Sidak yang nemu orang tu baru, begitu kita ngajar ya, orang tu lama, begitu kita ngajar.
1: Ya bisik. Bisik ni apa cara yang pun.
3: Sama.
1: Ngajar orang ke udah pandai bertanda, enggak orang ke baru.
3: Laban mula-mula nanti bakal sedak penari tok datai, laban sedak yang baru je kak join kami orang nak. Asal kami orang menari dulu sedak semua. Dia kami orang merati gerak-geri sedak ya. Ni bagi sedak yang nang bisik bakat, nadai bakat, nang agi kosong. Then you take note, dan pergi ke tepi. Dia akan diajar selok-belok patah liuk slow-slow ngajar lama-lama ya akan
1: asal ya
3: asal ya bisik asal ya bisik pengrindu nanti minat ya dah bisik berkene-berkene pun ya kak keras tubuh ya nanti ya minat ya bisik memang ya pasti akan lembut.
1: Bolehlah tu dia bisik peluang.
3: Boleh lagi bisik peluang. Tahu datang.
0: Report
3: direct deh.
0: Kami nak muka pintu guys semua.

0: aku ingat penari lelaki aku. Penari lelaki aku.
1: Kami sikit penari lelaki kurang.
0: Kurang.
1: Manyoh penari Indo.
2: Indo ke Mayo. Dengar orang Indo mudah Indo ke Betan.
1: Oh, enggak ada ni lelaki. Lelaki bedau.
2: Jarang mereka mudah lelaki Betan.
0: Baru tadi baru empat ikut penari lelaki. Syukur kepada Tuhan sedaya ke engkau.
2: Puji Tuhan pada bisiknya. Bisiklah.
0: Bisik tekat terbuka.
2: Kita namanya namanya tajapan ke mendak sedak ke Indo dan patut bisa lelaki
0: kan lah. Lepas yang mesti kepsi partner. Bakal ngajat iba nak patut dia nak nak desi ngajat lelaki.
1: Lepas tarian tu DJ ya. Ya bukai semina ia menari. Bisik cerita dalam penarinya. Dalam utai ke tari sedak bisik cerita. Mesti bisik cerita laki ngoi Indo.
0: Yang itu tema.
1: Yang itu ke tema ya.
0: Tema.
2: Gaknya diga. Lelaki itu tadi main kereta orang Indo atau ke Indo main kereta lelaki.
1: Main ya.
2: Susah. Okey, terima kasih dengan guys seduanya makan rancak. 3 jam boleh mak kita itu berada
0: pelabak. Tahu ah.
1: Agika,
2: agika, lagi banyak. Lepas aku lagi mayu tu deh. Ternyata ni jam kita tu nyo suntuk. Ba 34 selanya waktu. Sekali lagi terima kasih yang guys dua dari Limpang, guys Kuanti YFM di tu.
1: Sama-sama manager. Boleh bertemu baru.
2: Ya, sekali bisik mayang kita bertemu baru di Mahila. Tenda ba Kuanti, ba gereja harga atau ke ba pasar kini. Ngaruh ke gerempung kita nyo tadi majang gerembai.
1: Kebagi. Puji Tuhan.
2: Ngambil ke bisik mayu orang rindu kagi pengawal. Mak main asal kita itu.
1: Jadi terima kasih DJ. Ngarapkan wan ngau kami menari lagi.
2: Lagi
1: kami dua yang tinggi ganti dah lagi.
0: Nganyong direk ya.
1: Nganyong direk. Okey, terima kasih DJ.
0: Terima kasih DJ.
2: Okey, sama-sama. Okey, nak tu aja program 34 selanya mak kita ke story itu terus menengke kami YFM.
3: Semulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serajawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadat.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke taunya di Bak Semarang maya. Ke semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temegak ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pemilikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Peningan Mayu hanya jadi lagu ke di baik Christopher Kelly. Kelebih lagi kita ke dekat bermain bak tebing tasik bakal ke ngali hari tu ya. Ya tu hujung ke jam kita pukul 4 lemai. Kita baru medak. Ke Ninga ke 34 Nyawa. Gula yang kami baru pergi lah ya. Berita-berita ke Bukai Megah. Ya nama pengawal bala peningal kita jam ke dia tu. Pelabakku sekedar hari bala peningal kita. Asai ke Argayari kelaluangat pelabakku ya. Biseknya najuan ke direk kait. Kemudian lagi kita ke diau di benua pesisir. Sedampih ngau air sungai. Lalu bisa sekedar kita berbaku benar di rantau jalan kanya dekat melindang hati diri. Tau ke ngau nguluk pengerami-pengerami ke dekat datai ya. Tau ke bisa pengerami kini malam tau. Jadi pergilah megak bisa mayu macam pengawak ke dekat dia tu. Okay, aku dekat madah ke kita nama kini bagi atur pengawal ke dekat diatur. Kita sebenarnya kita dulu berperindang lagu ya. Kita lagu ke diminta bala peningah kita megak. Peningah ke suah nyukong wife yang tu kasih nepeng. Kau bala bestie ya. Bala bestie kita ke benar-benar ke wife ya. Jauh tau ke semua.

peninggal Mayu, pukul 5 kelegi kita dekat mendiang ke berita nasional. Kan sebenarnya dekat bergelai ngau kita seraya aku merindang bala peninggal. Dia megak mengelantai ke sekedar info ngamik ke nyadi ke penemu ramah kita ke bisip gulai dengan kami jam ke dia tu. Ya kami ke kita nemu bala peninggal. Kelebih lagi kita ke dia di Sibu. Dia program SKS atau ke di Kumai Kitai Sarawak Ku Sayang bagi menua Sibu dekat dia tewel. Kena 10 ngagai 12 hari bulan 7 tau ya. Jadi program tau dekat nyadi pelasal dikena ngempuang rakyat ngau rakyat dengan pengawak ngenatai ke Mayu macam servis penerang ngau peluang pemansang bak titik palan. Mitya ke penerang kelipan seresiden bagi menua Sibu. Ianya Superi Awang Syed. Habis mana ke program Sibi kelima tu. Mai konsep perintah di siru ke rakyat. Lalu program tu peningah. Ngemudah ke rakyat ngulih ke Mayu macam servis perintah. Ngona ibu minah ngagai Mayu bengkah nur ya. Di program ke dia tu pengelamat 3 hari berunggu ba dataran tuntuan kubu jangnya ilah. Bisik muka 6 kluster pengawak mandang serta Sarawak pavilion hatinya dia ke Mayu macam servis berkawal dengan innovation serta digital pelajar pengawak dagang peluang kerja ngau inisiatif pemansang perintah. Nyak tadi peninggal Mayu sebengkah pengawak ke dekat di atur di Sibu. Ke berengkah di atur kena 10 hari bulan ngai 12 hari bulan 7 atau berserimai ngau SKS tau ke Sarawak Ku Sayang bagi menua Sibu.

Ya, berkenan ke pemansang tau peninggal Mayu. Kelebih lagi kita kerja di Serian. Kelai rengat kedua projek air paip kandang menua Serian berungkus RM260 juta ringgit. Di sadang dekat Temuk dalam bulan 4 tahun 2027 tahun ilak ya. Pihak ko penerang ke di bantai Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Julahi Narawi madah ke projek tauk diperjalankan dua batang rengat. Rengat ke Terubah, mungkul pengawak ke ngagak tangki peninggit 3 juta liter ngimai jalai melikin. Nyambung payet besar dari palang permelisi air selabi ngagai jalai melikin ngau pengawak di nyambung payet mit pengagih. Lalu rengat kedua projek tu mungkul pengawak di ngada ke tangki air 1.8 juta liter ngagai sistem booster pump. Nyambung paip besar dari simpang jalai melikin ngagai simpang jalai semalatuang ngau pengawak tenyambung paip mit pengagih. Keluar projek terbesar pas tu endang sebengkari inisiatif dikena perintah ngangkat ke pemanah sistem paip air di menua pesisir serta ngerbaik ke bungku air paip dalam menua pegai Serian. Yang tadi ya peninggal Mayu berkawal dengan projek air paip kanan menua Serian. Yang beri selamat ngali hari ngagai peninggal kita di Serian. Pihak-pihak megak ngelalu bu peninggal kita hari bangsa Bukai, bangsa Bidayu, Kayan Kenyah, Melayu, kau bangsa-bangsa ke bisik di menua kita di Sarawak, ke benda-benda yang ke YFM, bakal ke ngali hari tu. Saya terus berperindang.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TVOK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dapat live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

lagu ke di baik warok ke kaban sampai mati. Dan tentu mayuah peningat kita yang membuat kaban kaban ke seluruhan bunga lain kita penyukung niri negeri kita ya. Lagi yang keras macam peningat mayuah ngagai kita ke narai kini-kini pergilah pergi-hagik ala peningat kita ambil ke kita nemu bala peningat kelebih-hagik kita ke semayang Bat St. Joseph pergilah bengkah pengawal bisik dia tua dia berterima dengan St. Joseph Paris Family Day Sale ya. Dekat di Atul pukul 7.30 pagi untuk ngegai pukul 1 ngali hari. Dua lebar dua ngengkah ke kereta pengangkut. Tengah halaman ya datai bawa-bawa mayuh nyukuang pengawak tau mayuh macam pemakai bisik dijual ya bisiknya pada aku hadiah kuyah bisik macam-macam tadi ya bisik sekedar berjual ke kasam bisik ya engau megang airup ya anang-anang nangi rapal sambil kita bermain bisik pengawal main ke TikTok pula aku ya. Banyak tadi peningat mayuah semengkah pengawal ke bisik diatur Bat St. Joseph Cathedral di Kuching pergila dan ingat notai berbala mayuah pukul 7.30 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngali hari berserimai dengan St. Joseph Paris Family Day Sale ya.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parkir kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run ngau Mayuagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

belas jalan dengan kami ba awak rentak ngali hari bala peningai ya. Ya udah tentu sekedar hari bala peningai kita penuh belelek jam kedai tu lah bangku ujung minggu yang megak bala anak kita nak bersekolah ya. Harap ke sama-sama kita bala peningai jam kerja tu sama jaga pengerai ya. Apa mayu macam penyakit dia tu peningai. Biasanya kita batu kerengak ya. Ketika gaya hari kita kena tentu tu sama hujan sama panas ya.

Ya berkenaan ngau pengawal kes penyalah jenayah di menua kita di Sarawak. Yang itu ke penerang hari Datuk Muhammad Zainal mada ketika kes jenayah penyalah jenayah di Sarawak mengikut ke kurang 21% maka 31,005 tu tadi ya. Artinya 1,611 kes bisik direkodkan dibandingkan dengan pemayuh 2,042 kes buat timpuh ke sebakar 9 tahun sitik yang kemarin. Ianya ngayan ke bisik kurang 431 itik kes. Jadi yang mana ke kes nyamah rekod ke pemadu mayuh. Ianya 262 kes. Serta bisik nurun 5% untuk dibandingkan tahun sitik yang kemarin. Dan setiap pihak sekedar kes yang kawam kes masuang bisik nambah ya. Sedangkan jenya kes ngerumpak nadai ngenak senjata ngayan ke bisik kurang 61%. Lalu 1,349 kes penyalah jenayah ngerusak kereta tengkira diikut ke nurun ngagai 24%. Ya kita lagi berperinang ngau lagu-lagu peningai ya. Tahu kita ninga ke berita pukul 5 lemai tu lagi.

0: Orang kegula bapa makai.
1: Satu, iropai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ari sesuduk teh gula, daukah susu pekat manis, bak secangkir air irup.
1: Tiga, minta kurang kegula, tak ke susu pekat manis, mayan mudar air irup bak kedai.
3: Empat, persoal dulu penyampau gula, bak tanda TBC bak air irup tin, kutak tau ke butul.
0: Kurang ke manis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu meruan. Pesan tu, ari YFM.
4: Kena nulis ke rentak ngali hari atau lagu ke dipinta dipinta loop ya, boleh selamat ngali hari loop utai orang.

Ya, pendengar Maya, jam kita tinggal 8 minit lagi nyawa pukul 5. Alai pukul 5, kita dekat mendiang ke berita nasional di dalam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak kita berdandut, wai. Ya, nang dulu untuk radio kita, ya. Oh, datuk lagi kita berdandut, ha? Ini Raban Besti. Ya, sebentar kita mulai bapa program. Alam badan duit. Apa pupu bangsa ya. Tok lagu ke diminta Cecilia Melone nak ngelebu ke peningah kita Cecilia Melone hari. Derek Warren. Sulu. Sulu nama berita.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dakwaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi mau bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiee Balian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sara hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata, panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
9: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
10: Rentak Dangdut, Pupu Bangsa.

Hey, hi, hello, aku Priti Nina. Terus dengarkan lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

0: kenyang dengan lagu dangdut. Bala anak aku ngerarok aku duit mana deh kebuka ya om aku minat ke YSN telepon loh
1: petari lagi kredit sudah ya
0: au habis pesan lagi enggak uga
2: au
0: enggak
2: au
0: kirim dangdut enggak uga semua au. Minat cuma batu gigi batu
1: rumah batu
2: rumah ya. Batu ku ya nah si uke ati batu na ya.
1: Semua batu
2: magang. Batu magang.
3: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai.
4: Ladies and gentlemen, YFM
3: Rentak Dangdut Pupu Bansa.

Kita dah datang hebat jam 2 lah. Kita dengarkan lagu-lagu dandut. Lagu ke Truba. Masih tak lagu ke Dibai Lisita. Lagu ke diberi nama Milih Laki.

Ya, kita akik berperinangau lagu-lagu dan dut. Lagu ke sekali.

0: Radio.
1: What are you saying? The number you have dialed is not in service at this time.
2: Ya, peningkat main nak kata aja aku sekolah jalan ngau kita bawa rentak ngali hari Sarito 4 hari bulan 7 2026. Jadi pergilah kita dekat bergelai dengan aku baru. Kalai aku dekat bergelai kita 9-12 pergilah ya. Jadi ngotok dengan mayu lah. Aku nyurut kerik nyerah ke penduduk aku. Ngagai baki aku Min Meliza. Bawa sadar lemai. Ngotok mumpu adalah aku. Bye-bye. Sampai ujung minggu.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Dua plompat ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibarat.

Okey, lagu kena mungkal sada lemai kita ke lemai untuk peringannya tadi lagu kedai Ruby J Akumang Menua. Okey ba rentak ngalih hari kita baru aja udah bergulai ngau Nancy Nanggai. Dia bega bergulai ba program 34 Seranyawa Nemban Badan ungkup ke Sarito tadi. Jadi hari itu 4 bulan 7 2026 yangnya kena hari 6. Pak segmen sada lemai kita mulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi bajam ke terubah tu lagi enten ada penangguh kita dekat ni ngaku berita ke dikunci ke menti Sigih ba Hello Y Kapir. Dan yang lagi aku dekat maca pesan berat ke bisik di terima kami bawa YFM. Biar megang peningan aku dekat terus menang kita ngau lagu. Biar megang natai ke sekedar berita serta info kuliah dikunci ke aku gulai ngau kita bawa jam ke dua atau lagi. Sebenarnya aku natai ke berita lemai pukul 7:30 lemai tak lagi. Pukul 8 malam, aku anti Min bisi temuai ke Dikangau atau ke datai ke Konti YFM baka ke malam tu. Ya, yes, siapa nak temuai anti Min buat program Nambi Amir kita ke malam tu ni, sekolah hari ni. Aku kita terus gulai sejalai haba sada lemai lebih lagi ba program Nambi Amir ke di panca terus hari Facebook YFM Iban tak boleh daripada kita live ngena Facebook YFM Iban pukul 8 malam tu lagi. Sudah kita ningat ke berita kedekat dikunci ke menti ba arus telefon kita berperindang dulu ke sekali tu lagu Ari David Ilio Jayau Pasakapian.

0: Mega FM.
1: Nya frekuensi kita ya di pilih menua kapit ne nyam di bakal kudah di padah kaku tadi kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke menti sigeh baru telefon kita ya ke Adiato. Hello, sama lemai orang kapit.
2: Ya, sama lemai.
1: Nama berita kita dia.
2: Sama jalan ke pengawak ne.
1: Sama jalan ke pengawak. Ketawa dulu nanti.
2: Ketawa dulu kita. Kena ngepon kari deh.
1: Ya, lama.
2: Tanya pelemah ya, hari betul apa kau?
1: Ya, hari begitu. Sehingga hari-hari kebaru belamon kau deh.
2: Betul. Ya. Okay. Hari itu mana hari kami di kapit?
1: Ya, na langkang air dente.
2: Mungkin cukup bolok kedai kaku. Na dah nyengok tak kebaru lah.
1: Amat, genyok. Na ada hujan dia, na?
2: Aw, na dah. Hujan na dah. Jangka aku nak ke langkang na.
1: Ah, umum mas ya, memang.
2: Umum mas ya. Aw, nyam ya.
1: Okay, nyata di berita harga yari kita ini maneh nih. Sama mereka ada kucing di tok meh maneh gayari.
2: Maneh lah.
1: Yang main dong ngerti ya meh.
2: Ya. Aau ya amatnya. Bukan nama nih. Lawan mereka tu dah dilempu ente bakal aku deh hari pagi tadi. Nusi buat nol ke bos kulo. Saat hari sudah pukul 7 lah. Laban ke ngau orang PIBG ngau pemau paketan. Saya kan nak mayu wah nya.
1: Ya, mat ge jene. Dah lah lekor ke nya sikit ta pengawa kiki kita ge nya.
2: Ya. Au tajak pan munyi ko utai na kita meda. Ya ke mayu ga tai Reno munyi ko ke siko nya tadi ko ya. Nanya dia nak mayu Reno ya ke laki ngi ka duit kerja ke ya tino tu nak kerjanya meda tai. Nak tu berapa ke betul sudah kan. Zaman zaman kita dia tahu ne saiku ino ngalaki lebih kurang belak mayo gawo.
1: Ya sama aja ne. Udah nangkap ku pesentelnya tadi ente.
2: Lemu di tengah kau nak. Jadi siapa beri nyak minatai ente apa inai nak ulang hari ke ayah ibu ya ke kini ya. Dan ente ke bekerja ya baku mana yang kata orang buah apa inai kami ketua nemu bekerja ke utai kenya di basku nampak ya. Kau kita nyak meh tadi tadi ya sari tu tadi si buat makau tu jadi naik untuk ketengari. Oh ya nyak utai ke abro jadi dan nyak bisa mereka fun run ke dia tu mau ke pagi tadi atau gereja besar kita iba pasar kapit mereka udah muju dia tu nyak mien eh jadi ya ke belanak ke nyak pihaknya ya ke ngau PIBG ya kan drama darah pan bisa nyak mereka dia tu bahawa ultim ligai bagi menua kita di kapit pengawak dalam darah jadi kita ke ngasai ke rempu nu genap 3 bulan ipak kita nya di nu selalu ya berkapit tu mayuh persatuan ke bola yang hospital deh ngatu utai ke bekenya ni min laban ke daripada ukan sini hospital aja ambil ke banding berkasitik persatuan yang ngatu bola yang namanya hospital sida yang atau bestek no sida yang ngau pesentanya lalu sida yang mega mare sumang amimit ngagai orang ke mendera mau pia antara nya utai ke mana ke depeda aku ke udah dah meh au nya meh samut orang ke mendera mau pan sikit nak kurang sikit boleh berlama sida ya pia ke aku nah
1: age pemanah kita tai mare darah ni ko denti
2: betul au maka tu dah dalam pun nemu mengaku dah cukup 3 bulan tak aku nu limpang dulu bisa pengawak angge sekolah ne dan ngawak aku ngepak baru ha gerempuang ke kang atau minggu baru ne
1: ya marganya maya ni kita bisa awak ngo maya ni ulah betul me
2: betul anteng ayang ngasai tu bergerai tu bisa awak limpang ne pia ya
1: anteng ngasai rempuang bergerai na cukup ke uang yang nungku deh.
2: Ya betul. Au tu akan ulung orang ta pasti ketua dulu gerai nap ya.
1: Au pia.
2: Okey. Ha min ngam peninggal mayu. Nanti kita berarti seberapa tu aku selalu nyebut berkawangan separir bali rakyat kita ke dekade tu ke 17 ke 19 dari bulan 6. Dah di bulan 7 lah sudah di inso baru. Atuk dekat dia tu kena 24 25 ngam enggak 26 dari bulan 7 2026. Berarti ya saya nak salah kuno selebak ngau safari bas langau. Kita itu ne. Jadi nyak meh tang tajak pia aku nemu support ke mana sokong ke mana mega hari semua pihak bas tentang balik safari rakyat kita namanya tahu muncul ke pengawal kita itu satu nak ngira ni maya hari bulannya pia ya hanya sendiri kita di kapit kuah kuunya
1: ya
2: yeah. Safari balik rakit ke tahun tu bagi menua kita di kapit dekat di satu menyukaku tadi udah lanya ke baru hari bulan ke baru ianya 26 hari bulan 7 2026 kalau ia tidak ada ke dilepas ke hari rumah Jonas ngakai wap kita di kapit tu sepenyawah 42 kilometer jadi reti ya seminar sekali ngelepas tidak telah min eh. Dengan lama tu kita medak tidak dilepas ke ba sangkai ba setiap rumah dan lepas ke baru ba kategori setiap pihak antar ini dan sekali tu minak berpalan ba setiap palan aja nung lepas tidak ya lalu penyawahnya hanya 42 kilometer dari rumah Jonas. Jadi bahas tentang tu mereka utai ke ngerino kati nah mereka selama pama bisa safari karena kengantik safarinya katai rakyatnya katai pihak aku tentu ya bisa buat laju. Jadi atau berapa nggak tu? Luma speedboat, perapap kita ini.
1: Yeah.
2: Jadi tu dia tu namanya bersama dengan Ras Safari. Kalai bisa beberapa itu kategori ketika dipekit ke bakal 18 kuasa kuda tenabot, 30 kuasa kuda tenabot, biar mega 30 kuasa kuda 2 piston. 30 kuasa kuda 3 piston, 40 kuasa kuda 2 piston, ngau megak 50 kuasa kuda tunabet. Hanya ke bahas tentang pekit namanya speedboat ke dia tu berseremai ngau safari rakyat baliah kita. Jadi penerang kasih lihat bakau ngau nama tu powerboat tu kita tahu betul di tahun ya kayak Encik Edmund haba lumo 0198978055 ngarap ke megak sambut ke cukup mana haban ku nemu okay semina bala ke dikapit karino ke lumo beketau tang di serata menua Sarawak termasuk juga termasuk megak bala ri Brunei nanti bakal tahun-tahun ko udah pandisik datai ngau pekit bas nentang powboat ke dia tu bersemai ngau safari paling rakyat kita ngarap ke dalam kanang 2 minggu lebih nah lama dah gitu ni amin ngau peringat mayu ah tu udah berapa hari bulan eh pawak tu dekat dia tu ujung bulan tu nah lama dah gitu yang kaku sudah ke ngau rakyatnya tentu ya mega udah nyedia ke dia rempu okey nya ya amin ngau ngau peringat mayu ah utai ke uliah dikunci kaku bawa kita ke sekali tu bawa hello why kapit kita ke sekali tu nah
1: okey nanti okey
2: boleh
1: okey
2: ya harap kena boleh ngau kita safari
1: nak ada nyong ko tanya nyong
2: ni ada oh nai ada awak kita benar di tebing aja dah ya ya sebelum kita ila mana baru sebelum kita ni ke yang Bukit Mabuang ha laban berita ke bakanya ila dekat dia bayar aku sebab genap iko pengurusi lebih agak ke Bisingato pengawak safari ngau mega namanya ekspedisi Bukit Mabong kita 2.0 okay boleh baru dengan Wan di konti di YFM terima kasih ya udah bertelepon ya terima kasih ya bye bye
1: okay sama-sama nanti sama jalan ke pengawal yeah. Okay yang berita ke dikunci ke menti si Giyah bah hello Y kapir kita lebih lagi berkawal dengan pengerami ke dekat diatur hatungak ke menua kapir ianya safari balih rakyat ne ngarap ke kita ke bisik ngau ngulu pengawaknya udah bersedia meh dekat ngulu pengawak berakyat tu ne okey kita ya terus berperindang ba jam ke terubah tu sebab aku berarti ke sekedar pesan ke bisik di terima kami ba YFM lagu kita ke sekali tu Mae Franklin anang jakunya.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.
0: Sudulai sejalai.

0: ngelakti hari taik itu kebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya gi segala sejalai ba segmen sadar mai jadi tu awak andur aku ngatai ke pesan berat ke bisik diterima kami menuju kita ke dekat ngatai ke pesan berat atau anjung yang WhatsApp YFM Iban tau ke anjung ngena email YFM Iban di Kuching. Jadi tu pesan ngetasulit eniang jepai anak alan ngetasulit eniang jepai anak alan. Jadi pengawak ngetasulit eniang jepai anak alan tu dekat diatur 5 bulan 7 2026 ianya pergila hari Minggu balot 7 Jalai Rimbunan Ijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi ngatuk peninga pesan tu dituju ke ngagai semua ke englala niang jepai anak alan ngau kawan belayan ke diau di nanga tulik kapit nanga merama kawan belayan di nanga pulang nanga sepulau nanga setekam nanga sud nanga ngemah kenawit rumah ngindang benar Suat, Batang Melipis, Batang Sungai Gad, Kapan Belayan di Limbang, Kapan Belayan di Sungai Manapsung, Nyengkawum, Kapan Belayan di Kapit, Sibu, Ngau, Bala Kapan Belayan ke Bukai, Kanaulia di Selintiang nama itu. Jadi pesan tu diterima kami hari Rabuang Anak Sulang. Jadi nanti kita dekat nemu Ngau Silia, kita tahu bertanya ngagai anaknya, hanya Rabuang Anak Sulang, buat nomor ya 014-987-9891. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat niang jepai anak alan kena hari Minggu 5 bulan 7 2026 balot 7 Jalai Rimbunan Ijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi berita keterang agi tak kesila agi berkawa dengan pengawak ngetah sulit tu kita tahu bertanya ngagai anaknya ianya Rabuang Anak Sulang bernumor ya 014-987-9891 Rabuang Anak Sulang 014-987-9891. Ya tadi pesan ke terubah jadi ke nangkan ke tu ianya pesan ke bisik diterima kami dari juru X-ray Aisyah dari hospital di Sibu. Jadi madah ke temu janji mamogram dilanjar ke 9 bulan 10 2026 ngagai 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi ke Tegal bisik perkara kena uliah di Seliah ke. Jadi orang ke dipesan tu tadi ianya Si Chua Seng ya kediau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang. Jadi aku maca baru jaku pesan tu ke diterima kami dari juru X-ray Aisyah dari hospital di Sibu. Jadi ya madah ke ngagai Si Chu Siang kediau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang madah ke temu janji tau ke appointmentnya dilanjar ke 9 bulan 10 2026 ngagai hari bulan ke baru ianya 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Jadi minta Nuan Si Chua Seng ke diau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang. Jadi appointment Nuan tau ketemu janji mamogram Nuan dilanjar ke ngagai 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Tidak kat nemu ngau silik. Nuan tau bertelepon bertanya ngagai klinik pakar tau ke terus datai ngagai hospital di Sibu tu. Jadinya tadi pesan ke bisik diterima kami dari pusat X-ray hospital di Sibu. Jadi pesan ketiga ianya pesan rabat. Jadi pesan tu diterima kami Ari Ngadan Anak Radin kalai madah ke menyadik ya. Ianya tambat Anak Radin, tambat anak Radin tau ke Lumuang udah nadai 3 bulan 7 2026 ba Spital DK Desa Wira Batu Kawah di Kuching. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai dimbab anak gindal ba Semunjan terumah gandia lui ba Ruban bara anak Radin gasah kancau di Miri gelang anak Angkiang di Julau bunut di sebubut Lobo Antu serang Kipun anak Maluang di Sebang Pelai langgung anak lempa anak empam di skim Batang Ai Lobo Antu Rojis anak Meringai di Engkaras Lobo Antu serta ngau bala kemamblayan kebukai tina ulia disebut ditu kenglala niang tambat anak Radian tu. Jadi minta kita datai ngagai gereja St. Thomas di Kuching laban niang tu dekat disenggai ba gereja St. Thomas serta kak diintu babala maiwah malam arinam ba gereja kesama serta dekat dianjung ngagai pendam di Siburan hari Minggu 5/7/2026. Aku nanduk baru isi pesan untuk peningah. Jadi pesan untuk tadi. Madah ke tambat anak Radin. Tambat anak Radin. Kuda nadai 3/7/2026. Ba Spital DK Desa Wira Batu Kawah di Kuching. Jadi bala kemamblayan kuda disebut namanya tadi dipinta datai ngesah penusah rabat tu laban ia dekat diintu tau ke niang tambat anak Radin tu dekat diintu serta dekat di bait semayang ke gereja St. Thomas di Kuching. Jadi niang dekat diintu babala mayuh malam tu hari 6 ba gereja kesama serta dekat dianjung ngagai pendam Kristian di Siburan pergila hari Minggu 5/7/2026. Jadi tu pesan keempat kebisik diterima kami kedatai hari Suzy. Suzy Ala anak Inka ngatai ke pesan pemati petunggal ya. Kalai pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan di sebarang alai diau, ari ulu, ari lek, kenglala Catherine Saleha anak Randi. Kita kenglala Catherine Saleha anak Randi. Jadi pesan tu minta ke dipesan datai ngagai rumah panjai terumalang Sungai Ilas Batang Igan laban Catherine Saleha anak Randi. Tau ke di kelala orang ngau nama Saleha. Udah nadai 2/7/2026 lalu dekat dia kubur ke 4/7. Jadi pesan tu yang ada 4/7 jadi pesan tu baru diterima kami ke lemai tu ngarap ke orang kenganyo pesan tu tadi berarti ke baru pesan tu ni peninga. Jadi dah tu lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai.
3: Hai kawan-kawan.
4: Aram merindang bala nembi amin.

Arif. Aku mang ba atiku mai jam kita 42 minit dah lepas pukul 6 lemai. Ha, jadi aku lagi nampung pesan berat ngau pesan ngata sulit ke diterima kami sekali itu berarti ke pesan hari email YFM. Jadi tu pesan diterima kami hari Dumi anak kula tau ke inai juga. Kalau yang natai ke pesan pengawak ngetas ulit niang anak ya, ianya Catherine Liba anak sulang. Jadi pengawak tu dekat di intu sidak ya, ianya nguan ulit 11 bulan 7 2026. Jadi ulit dekat di kertas 12 bulan 7 2026. Jadi pengawak ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang tu dekat diatur bak kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Jadi pesan ngetas ulit tu mega dituju ke ngagai kabang belayan Ari Bunut Pantuk Balau Merakai Panjai Kedumbi sama Empit Rumah Panjai Cangkur Kelampuk Buluk Lubuk Antu Danau San Lubuk Antu, Panjai Ruai Lubuk Antu, Kumpang Langgir, Kabam Belayan di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Suai Sebatu Niah, yang kaum Kabam Belayan di Entulang. Pia Mega dituju ke ngagai Kabam Belayan ke Jawah tau ke Semak, kenalah dirintai. Kita ke ngelala Niang Catherine Liba anak sulang. Jadi kita dipinta datai magang maya ke udah dipadah atau ke disebut akunya tadi. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang. Jadi pengawak tu dekat diatur nitiah ke hari bulan ke disebut tu nguan ulit 11 bulan 7 2026. Jadi ulit dekat di kertas 12 bulan 7 2026. Jadi pengawak tu dekat diatur bak kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Hanya tadi pesan ngetas ulit ke bisik dia terima kami. Jadi berita ke sila agi bekawa ngau pengawak

panduk aku nyak tadi, tidakak nemu ngau sila agi, bekau ngau pengawak ngetas ulir niang Catherine Liba, anak sulang. Jadi agi maca pesan berat ke bukai, jadi ke sitik tu megak, ianya pesan ke diterima kami, ianya pesan ngetas ulir, datai Arisaka, anak unggah, ngau menyadi ia lien anak unggah, madah ke ngetas ulir niang apaya, ianya unggah anak medan. Jadi pengawak tu dekat diatur 18 bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu dekat nyuak Kantabalu malam nyak megak. Jadi pengawak ngetas ulir tu dekat diatur bak rumah anak niang tumpu, ianya bak rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 46 Jalai Selangau Mukah. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan kediau ba Tiris, Bayan Ulu, Megau, Temesu, Ulu Mukah, Matadeng, Liu, Jalai, Tebiang Tasiak, Belengian Mukah. Kembelayan di Bintulu, Sibu, Miri, ngau semua kembelayan kenglala niang unggah anak medan. Tau ke Apai Saka, tau ke Aka. Ngau tu, sidak yang merik, terima kasih yang megak. Jadi aku macam baru, tau ke nyebut baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas ulit. Niang unggah anak medan. Kena 18 bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu dekat lalu diterus ke ngau pengawak nyuak ke Antabalu malamnya megak. Jadi pengawak ngetas sulit tu dekat dia tu berumah anak niang tumpu, ianya berumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 46 Jalai Selangau Mukah. Tadi pesan kebisik di peratik aku, jadi udah tahu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke bukai.

Okey, nyata di lagu Ari Inel Vino Anang Salah Singkang. Jadi aku lagi nampung pesan berat ke sekali itu. Jadi itu pesan pemati. Datai Ari Timah Anak Aji tau ke Inai Rebecca Ari Rumah Igang Sungai Selepin Baruh Beluru Bakuang Amiri. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai Kabam Belayan Bak Selepin Atas Ngau Selepin Tengah Bakuang Sungai Nipak, Bakung, Sungai Entulang, Bakung, Rumah Ungge, Satap, Bekenuk, Sanan, Sungai Temam, Sungai Bakas, Bakung, Sungai Sebatang Buak, Sungai Lutung, yang kaum Kabam Belayan di Sungai Malang, serta menuju semua bala Kabam Belayan di Miri, Selampur, Batang Bakung, ngau kenalah di sebut di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pemati ex tuai rumah Aji anak inyang tau ke apai timah tau ke di kelalau orang Aki Rebecca udah nadai lemai 2 bulan 7 2026 ianya hari 4 tu tadi. Jadi ia dekat di Intu tau ke dekat di Sengai Bebala Mayuah 5 bulan 6 5 bulan 7 2026 ianya hari Minggu lalu dekat di kubur pagi 6 bulan 7 2026 ianya hari 1 ngagai pendam Ferry Park Jalai Bintulu Miri. Jadi semua bala Kaban Belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah igang Sungai Selepin Baruah Bakuang Miri. Jadi sebedau niang tu dikubur ya dekat disemayang ke ngagai gereja St. Philip Miri. Aku macam baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke pesan tu madah ke pemati ex tuai rumah Aji anak inyang ex tuai rumah Aji anak inyang tau ke apai timah tau ke di Kelala Romega Aki Rebecca kuda nadai 2 bulan 7 tu tadi. Jadi ia dekat di Sengai Bebala Mayuah 5 bulan 7 2026 ianya hari Minggu pergila yang dekat dikubur pagi hari 1, 6 bulan 7, 2026, Mak Pendam Ferry Park, Jalai Bintulu Miri. Jadi semua Kabam Belayan ke dipesan, kita kenglala megak, dipinta datai ngagai rumah igang, Sungai Selepin Baruah Bakuang Miri. Jadi sebedau niang tu dikubur, ya dekat disemayang ke bak gereja St. Philip Miri. Ya tadi pesan ke uliah dibaca aku jadi agi berarti ke sekedar pesan ke bisik dicuma kami ngena email tu bisik ubah ba ari ngintu jadi ya tu pesan rabat mega datai ari Gregory impian anak kaluang tau ke bue madah ke pemati apa ya kaluang anak ajan tau ke apai bue udah nadai 4 bulan 7 2026 inya sarito tadi. Jadi ia dekat di Sengai Bebala Mayuah 5 bulan 7 2026 inya hari Minggu lalu dekat di kubur hari 1 6 bulan 7 2026. Jadi rumah panjai di padah inya bakato Kabam Belayan di Batang Jelalung, Kabam Belayan di Tisam 4 berumah, Kabam Belayan di Sungai Teh, Kabam Belayan di Jambu Kerampak, Kabam Belayan di Temawai Tinting, Kabam Belayan di Selangking, Kabam Belayan di Luang Sepak, Kabam Belayan di Setiam, yang kaum Kabam Belayan di Sab Rumah Nyanau, ngau Kabam Belayan kebukai kenglala niang tu kita dipinta datai ngagai rumah lot 74 pasal 3 Austra Height Bintulu. Jadi berita ke terang lagi bekawa ngau penusah rabato kita tahu betelipun ngagai anak niang ianya bue ba nomor ya 019 991 9600 tau ke Enduk Gunian 012 812 9595.
3. Aku nyebut baru nombor telefon Bui 019-991-9600. Tau ke Nduk Gunin 012-812-9593. Jadi berita untuk tadi ianya madah ke pemati Kalung Anak Ajan. Kalung Anak Ajan tau ke apai bui kudah nadai saritok tadi 4 bulan 7 2026. Lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh pergilah 5 bulan 7 2026. Jadi ya dekat dikubur 6 bulan 7 2026. Ianya hari 1. Berita kesiliak kita tahu bertanya ngagai nombor aku dah disebut aku. Ianya nombor bui 019-991-9600.

0: Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Okey, nya sandi sekedar hari cara nur kita ninga ke kami yang peningah yang nya RTM Klik tau ke My TV. Hanya di tu kira ke pesan ke penudi ke uliah di tanduk aku ba sadalamai jadi pesan berat uliah di tanduk pengeluar program ke bukai ba awak penggerak pagi pergilah. Jadi tu pesan datai Ari Melia anak wat tau ke petut. Jadi madah ke pemati indaya hanya satu anak beliang tau ke inai alut udah nadai 4/7/2026 ianya sarito ari 6 lalu deka di intu babala mayuh ari minggu 5/7/2026 ba rumah Kennedy Langkang Ulu Seriaman jadi ya deka di kubur ari 1/6/2026 jadi ngato pesan dituju ke ngagai kaban belayan kediau ba pengansah Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Lio, Pedalai, Tanjung, Ijuk, Langkang Ilik, Tawai, 4 buah Tawai, Pak Sengkabang, Jelukong, Seriaman, Miri, Bintulu, Piamega dituju ke ngagai Joni, anak beliang, Among, anak beliang di Salim Sibu, Dimbu, anak beliang di Bintulu. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai bala kawan belayan ke bukai kena uliah disebut ditu. Kita ke ngelala. Yang satu anak beliang tau ke inai alut. Di dekat nemu ngau sila agi bekau ngau pesan rabatu tau bertelepon ngagai anaknya ianya Melia anak wat tau ke petut ba nombor ya 019-521-7923. Melia anak wat tau ke petut 019-521-7923. Jadi isi pesan tu tadi madah ke satu anak beliang tau ke inai alut udah nadai 4/7 hanya sarito tadi hari 6 lalu deka di intu babala mayuh 5/7/2026 ianya hari minggu barumah Kennedy Langkang Ulu Seriaman jadi ni yang deka dikubur 6/7/2026 ianya kena hari 1 berita keterang lagi kita tahu bertelepon ngagai Melia anak wat tau ke petut buat nombor ya 019-521-7923 019-521-7923 sekali tu kita berperindang dulu ngau lagu Ayun Londai, Ngenang Nuan, Ari Aldrin James.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita, lingkati kami Wi-Fi segulai sejalai.

Okey, lagu ke di baik Linda Jamah Udah Japai Udai hanya di pukul 7:30. Lemai itu lagi, mari kita mendiang ke berita ke di tabur terus dari YFM Iban di Kuching. Ya, jadi sehari itu aku bisi temuai hari sekolah SK Meredang. Sapa anda nembiak ke bisik Dubai bala pengajar bak program nembiak amiat kita ungkup ke malam tu bulai ngau anti min. Ya, nama nak pengelandia ke dekat dibantai ke bala nembiak kita bak program nembiak amiat ke malam tu sama kita medak live ya lagi jadi tanduk ya bak minggu baru. Terima kasih ke sokong kita pihak megak dengan bala pengajar apa inai yang kawan bala nembiak amiat kita ke bisi ati deka ngau bak program nembiak amiat atau kena tai ke komen kita lebih medak live program nembiak amiat nanti kan mau berkeni cara ya anti mien oleh madah PM tepi ke kita ini. Terima kasih megak dengan bala pengajar kesama megak merik kerjasama hanya kawan bala apa inai Kaudah Seputing, Aunty Min tetap nyedia ke sijil ngagai bala nembiak mit kita pia megak bisik penaja bulan tu ni. Lagi Aunty Min dekat nyebut siapa sponsor tau ke penaja kita bulan tu buat program nembiak mit. Sudah mendiang ke berita, kita terus merindang kita ke lemai tu peninga. Gulai ngaku min bahasa dan lemai. Lagu kita ke sekali tu Jamal Ubah Ari Ika Saiful.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Selamat lemai peningap gulai dengan aku Min Meliza Rayon bak berita lemai hari 6, 4 bulan 7, 2026. Keterubatu Batang Berita. 10 hospital perintah di Sarawak bisi nyedia ke servis psikiatri. Palan transit gelandangan Bintulu Ngau Miri dekat Berengkah berjalai ke Pengawak habis lawan bulan 10 tu ilah. Servis neurosurgery ngau berubat telih untak ditegap ke rakyat dekat nerima perubat ti berkualiti. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Servis sekretari udah bisik disediakan bak 10 buah hospital ke dipegai Opis Menteri Pengerai di Serata Sarawak. Kelimpah harinya 5 hari 7 sub kepakaran sekretari menua disediakan bak hospital Besai Sarawak. Lalu servis sekretari forensik dibuka bak hospital Sentosa ngau sekretari community disediakan bak semua 10 buah hospitalnya. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah tu dikena ngangkat ketikas pengelantang rundiang rakyat serta akses ngagai servis pengerai ti berkualiti. Servis pengerai rundiang berpelasar ke komuniti megak ditegapka dengan program Pusat Kesihatan Mental Komuniti Mentari. Teks Jakub Premier dibaca Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah maya berjadi ke awam pengerai rundiang Sarawak ketujuh di Kuching. Dua palan transit gelandangan TTG ianya di Bintulu ngau Miri dekat Berengkah berjalai ke Pengawak antara bulan 9 tau ke bulan 10 tu ilah. Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Madah, dua bengkapalan ke dibukanya dekat nyukong fasiliti keendang udah bisik di Kuching ngau Sibu. Tu dikena mantuk raban orang berkedayau ti nadai ndo diau, boleh alai diau ti likonage. Raban tumegak dibantu dengan program padanan kerja ngau pengawak ngangkat ke pemanah pendiau sidak pulai begulai ngau Mensia Mayuh, kelimpah hari nganjung pulai ngagai kawan belayan di engkeman alai diau. Nakak kediak tu, TTG Kuching alai diau 14 ikut lelaki, ngau 2 induk, lalu di Sibu bisik 12 ikut lelaki, ngau 6 ikut induk. Ngenang perkara kesama Datuk Sri Fatimah Madah, batang pamar sidak mayatu ianya mantuk raban orang berkedayau ti bisik penangguh pengerai mental. Palan penglantang kenang bisik nadai bisik lesen kena ngengkah ke sidak ti berguna ke perubat khas. Nyalai kerjasama rat antara Opis Menteri Pengerai, Opis Pengintu Penglantang Raban Bangsa, NGO Ngau Mensia Mayuh berguna benar kena nentu ke sidak tu oleh diperubat, gerai serta penglantang dijaga. Ia megak ngarap ke tanggap tindak manah ngagai sidak TBC penangguh rundiang oleh dikurangka dengan pelajar, pemerhatiati, ngau sukuang diri sebilia ngambil sidak tu uliah pulai ngagai penghidup ti manahagi serta uliah ngati ke diri. Servis berubat neurosurgery ngau telih untak di Sarawak majak ditegapka kena nentu ke rakyat derma akses perubat pakal ti berkualiti. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Tayyip Madah, Opis Menteri dekat numpu ngagai pengawak negap ke asas klinikal, pemansang penglandia serta guna teknologi. Pengawaknya setipat ngau komitmen perintah tidaka akses servis pengerai, datai ngagai semua orang yang kaum di menua ulu. Ia madah ke Sarawak dia tu bak jalai ti betul nuju menua ti keterubah berjalai ke sistem pengerai digital. KKM dekat majak bergempung ngau perintah Sarawak, palan pelajar ngau badan profesional, ndo negap ke servis penglandia serta ngada ke mayu agi raban profesional bak bidang neurologi ngau rehabilitasi. Yang maksud ke Jakut tu lebih berjadi ke Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai RYFM.
Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisin muai ngabas tabak palan nyaga Bandar Pintar Miri dobrati ke gaya pemansang projek Bandar Pintar tidak negap kagi penyikar pengurusan bandar ngena teknologi digital. Premier bisik diberi penerang pasal palannya sebedau yang mata kecara ngap pameran projek dimantai ke mayo macam inisiatif Bandar Pintar. Tun Jengkaum guna teknologi kena ngangkat ke pengawak matau ngenatai ke servis mensia mayuah serta pengurusan bandar ti teratur serta bespadu. Ngelancar kepalan nyaganya nyadi siti agik pemujur ti berguna bak pengawak ngangkat ke Miri nyadi sebuah bandar ti pintar agik likun, meruan serta tan ariti ngena teknologi serta mutar ke ia belabuah serta mutar ke ia belalau ke data. Pengrami berkawa ngau pemakai serta main asal serta seluruhan rimak sambut ke cukup manah. Tuk ngujung kayanya dicara ke pemaduk manah kena mantai ke identiti serta main asal pupuraban bangsa ngagai orang di menua tu ngau temuai ari menua luar. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada ngatur mayo bengka pengrami pemakai ngau main asa di menua tu mega ngayan ke konsepnya oleh ngempung semua orang ari pupu raban bangsa. Tu mega meri empas di mana ngagai ekonomi ngau industri dagang temuai. Ya maksud ke jakut tu bak pengawal alai berjadi ke Majlis Seni Budaya Tarian Borneo Berserimai ngau Test of Borneo 4.0 di Miri. Enam ikut tuai raban bangsa ngau tuai komuniti KMKK kesita Dun Semanggang nerima surat mangkuk pengawal ngau nyambung baru pengawal ti di pangkuk. Pengawak nyuak ke suratnya di penyadi ke Adun Semanggang Datuk Francis Hardin Hollis yang harap ke sidak tidak padunya oleh berjalai ke pengawak tidak beri engkau mana nitiah ke garis lalau tidak ditetap ke bak suratnya. KMKK nyadi jematan antara perintah engkau rakyat dikena nentu ke polisi serta servis tidak bisik disedia ke perintah dikenatai ke engkau mana ngagai rakyat. Dato' Francis Mega bisik nyerah ke geran projek Mien menua pesisir RM5,000 ngagai klub sukan ngau rekreasi Upis Peliliah Suriaman ngambil bisik dikena ngatur aktiviti klub. Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak patut sedia nyerungkai cara baru ngambil meruan relevan bak pemansang inklusif menua. Kelebih agi lebong natai ke penerang ngau randau ti mana ngagai rakyat. Chairmannya Dato' Ismawi Ismuni Mada randau dia tu ukai semina endur ngenatai ke penerang tang dikena ngirik pemerhati-hati ngau ngangkat ke pengarap ati rakyat. Pemar tidak tapi rakyat dia tu jauh beda enti dibanding ke ngau 40 tahun dulu keliak kelebih agi ari sukut cara berandau ngenatai ke penerang ngau bungkur rakyat ti majak nambah. Ya maksud ke jakut tu bak pengrami gawai Azam Sarawak 2026 di Kuching. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. 10 hospital perintah di Sarawak bisik nyedia ke servis psychiatry. Palan transit gelandangan Bintulu Ngau Miri dekat berengkah berjalai ke pengawak habis lawan bulan 10 tu elak. Servis neurosurgery ngau berubat telih untak ditegap ke rakyat dekat nerima perubati berkualiti. Kak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai tu openinga yang di berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 47 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landia di pebasa sertangkun dalam pengawal. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenyadi orang tinggepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kalah megai pengawalnya di chairman partinya sedau termasuk dalam barisan nasional. Kelimpah harinya ia megak kalahnya di kaban sita parlimen tik terubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau persekutuan Tanah Melayu. Ia udahnya megai pengawal jadi sapit ketua Menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi Menteri Perintah Besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak pengawal berpilih besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi bergaul ngau politik laban dekat Meri Awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, ia megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri di Bumpu Tanggung Pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun bak Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritikas Perintah Besar Ngau Negeri di Malaysia.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah

0: Ti udah diasai ke kitai ari dolok menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kitai ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM.

Okey, peningannya tadi lagu kena kita berperindang pengudah mendiang ke berita dulu tadi lagu kedai Joseph Dresa Nyewa Pintu Besi pemegak lagu dari Rennie Pat Aus Pengrindu ke Tegal Nuan mai jam kita 5 minit lagi kat pukul 8 malam. Ya, bakal aku dah disemaya kaku kita dekat bergulai ngau Nembia Ari SK meredang di Semarahan. Empat ikut sidak ya bisi datai ke konti. Bergulai ngau timian buat program Nembia Amit. Sebenarnya kita boleh medak live tu lagi buat Facebook YFM Iban tentang sidak ya bisi peminta dekat ningal lagu Ari Mawat Dayang Bintang. Udah tu lagi kita dekat terus bergulai ngau timian buat program Nembia Amit.

0: Okey, selamat lemai dengan semua balau peningan nembia amin anti min ke lemai tu. Nama berita kita ke lemai tu. Neh bertemu baru kita gulai baru buat program nembia amin dengan anti min pia mega. Temuai nembia amin ke bisi datai ke konti gulai ngau anti min baka ke malam tu. Nya sida ya udah ayan ba screen Facebook live kita ke malam tu kita tahu ngabas Facebook YFM Iban hab gulai ngau timian enya nembia ari sekolah SK Merdang oleh pedak kita dia ne dua iko indo ngena ngepan Iban bisi mega dua iko agi siko indo pia mega siko lelaki kira ketiga indo siko lelaki ke malam tu buat program nembia mien ari SK Merdang di Semarahan di Kuching di tu ne timian nak kediri mega sidak tu tadi di sempu pulang apai ngau indai nyeng kaum cegu ke bisi mai sida ai datai ke konti baka ke malam tu. Jadi kena ngepun ke program Nembiak Mit kita berkelala dulu ngau sida empat tu ngambil kita nemu siapa nama sida ya ne laban anti min semina nemu nama pandak sida ya ja tang kita ikak berkelala ngau sida empat tu ne ianya ari kanan ke kiba kanan ke kiba anti min kita milih hari kanan anti min dulu ikak ngena ngepan Iban jadi buah tanguk ianya tadi bercurak yang tau ke bercura kalas ko kita ini kita nanya dulu siapa nama ya selamat lemai mang sama lemai Hai. Sama lemai nyeli-nyeli yang ya malu ya ne siapa nama non mang
1: nama aku Helenika Latai anak Meringai
0: Helenika Latai Helenika Latai anak Meringai nyak nama penuh ne berapa umur
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 nah. Berapa ikut diri menyadik?
1: Bisi 4 ikut.
0: 4 ikut nih. Induk berapa ikut? Nah salah tanya anti minta tak tanya unyinya.
1: Induk bisi 3 ikut, laki bisi 6 ikut.
0: Anti min rindu nundek dulu nih. Ngamai enak kesal. Budak kita tucu mene. Anti min ngangau kia Helenika Latai tadi nah. Anti min ngau ke nikah meh uliah?
1: Uliah.
0: Berumah ke ni orang ngau berumah?
1: Dedek.
0: Dedek. Oh, tu mesti manja ne amat. Ndak. Ndak agak. Anak ke berapa tadi?
1: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Okey. Spia Helenika bisi sikok dagi Indo bajik ketai ngena ngepan Iban mega langgo bunga bunga tanguk ianya bercorak mansau ne tau ko warna merah ke kita ini merah jernang siapa nama nuan kumang
2: nama aku Denisha Rini anak Hetela
0: Denisha Rini anak anak siapa tadi
2: anak Hetela
0: anak Hetela berapa umur nuan kumang
2: 11 tahun.
0: 11 tahun. Pemberi 5 mega ne. Sekelas seduai. Sekelas ne. Nanti pedak kita ya udah ngena ngepan Iban, udah bersungguh tinggi dikira ke tentu tu negi ada kang ngajat ne pia. Kang ngajat seduai ada lagi. Kang ngajat ne. Uliah ke? Mesti uliah apa mana datai di tu ne. Okey, nya tadi dua iko darah bajik kita ini umur 11 tahun benung yang badas-badas gama sedak tu ne. Jadi ke tengah-tengah hanti min tu kita ikak berkelala mega tengah-tengah bak mua hanti min tu berbaju celum. Uliah nemu kini siapa nama?
3: Nama aku Daris Ali bin Harith.
0: Daris?
3: Daris Ali bin Harith.
0: Darius Hali.
3: Ali.
0: Alip ne?
3: Ali.
0: Ali. Ha, Ali. Darius anti panggil Darius.
3: Ya.
0: Boleh cakap Iban sikit kah?
3: Tak boleh.
0: Tak boleh. Okey, kita campur-campur boleh kan? Faham kan?
3: Faham sikit.
0: Okey, sikit ah. Okey, asal Darius?
3: Asal dari Semarahan.
0: Semarahan. Memang orang Kuching.
3: Ya.
0: Bapa orang adik-beradik?
3: Dua
0: orang. Darius anak pertama kedua?
3: Kedua.
0: Okey, seorang abang ke kakak?
3: Kakak.
0: Oh. Alright, nya tadi Darius ne umur?
3: Umur 12 tahun.
0: Oh. Darjah 6.
3: Ya.
0: Mhm. Okey. Darius, jadi ke bawah ujung kita sekali tu, induk Megak, kita kat Kelala dengan Megak, boleh bagi tahu nama?
4: Nama saya Clarissa Milena, anak Clivia.
0: Oh, Clarissa. Clarissa
4: Miliana.
0: Meliana, anti ngangau Clarissa nah. Iban ke?
4: Bidayo.
0: Bidayo. Boleh cakap Iban?
4: Boleh sikit.
0: Boleh sikit. Campur-campur lah. Tapi nanti tak pandai cakap Bidayo, ha? Bidayo sebelah tu. Okay. Berapa umur?
4: 12.
0: 12 tahun. Primary 6. Mm-hmm. Okay. Tadi kan dah tahu berapa orang adik-beradik. Clarissa, berapa orang adik-beradik?
4: Dua.
0: Dua orang. Clarissa anak kedua juga.
4: Anak pertama.
0: Anak pertama. Adik umur berapa?
4: 8.
0: 8 tahun. Mm-hmm. Sama sekolah SK Merdang juga?
4: Tidak. Tidak. Dia sekolah SJK Cunga Jernang.
0: Oh, dia sekolah Cina. Mm-hmm. Okay. Kalau adik umur 8 tahun, Clarissa 12 tahun, hobi-hobi di rumah buat apa?
4: Saya suka bernyanyi.
0: Menyanyi, suka menyanyi. Jadi malam ni memang mau menyanyi lah. Mm-hmm. Kalau menyanyi tu lagu apa?
4: Lagu Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Oh, ingat kan nak bawa lagu Gwen tadi? Sebab gaya pun dah macam Gwen. Nanti kita berhati ni. Lebih tadi bisik kat lagu, ngemak lagu Sanggup Aku. Nanti Mien tadi nyadang, oh mesti kan ngemak lagu Sanggup Aku. Tapi sebenarnya kesikut kan ngemak lagu Sanggup Aku kan? Lagu Bruno Mars. Oh, siapa ngemak lagu Bruno Mars dah? Oh, yang Darius main lagu Bruno Mars. Ah, betul. Main pada Hanti Miennya. Ya, kau main lagu Sanggup Aku. Okey, labah yang lalu kesal. Jadi kita akan sidak relax dulu, ngambil sidak ya. Boleh nyedia ke diri dekat Merindang kita buat program Nembiak Miet udah tu lagi ni. Tang lagi kan randau sidak ya, ngambil sidak ya. Anda lebak ke Dreampu datai ke Kunti YFM bakal ke malam tu ni. Okey, Hanti Mien dekat randau Darius. Boleh? Boleh, ha? Okey, kalau di sekolah kan, kalau diberi pilihan, Darius suka sukan apa? Badminton ataupun bola sepak?
2: Saya lebih kepada badminton.
0: Badminton?
2: Ya.
0: Mm-hmm. Kenapa tak suka bola sepak?
2: Sebab macam kasar-kasar sikit.
0: Oh, kasar-kasar sikit. Ya. Okey, kalau di sekolah, Darius diberi pilihan subjek yang sangat diminati. Pilih matematik ataupun bahasa Inggeris?
2: Saya lebih minat bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris. Okey, kalau diberi pilihan, pilih kopi atau matcha?
2: Matcha.
0: Okey. Okey, kira aku dah relax mimet nah. Dapat menyanyi dah?
2: Dapat.
0: Dapat. Okey. Okay. Dah sedia, betul-betul dah ready.
2: Dah ready.
0: Dah ready ya. Okey, nak menyanyi berdiri ataupun duduk?
2: Berdiri.
0: Berdiri. Lebih selesa berdiri. Okey, Darius berdiri ya. Sediakan diri untuk Darius menyanyi. Boleh berdiri, boleh berdiri. Okey, berdiri ya. Tarik mic. Okey, Darius dah ready. Okey, kita boleh medak Darius dekat mic lagu Bruno Mars ke sekali tu. Neh, ha, kita boleh medak buat screen jam ke dia tu. Kita ngatur ya dulu, ngambil ya boleh belagu ngau lantang agik ni. Laban dengan saya berdiri tu, ya boleh belagu nyamai agik ni. Kita boleh medak Aunty Min shoot kamera tu ngagai ya. Nyak mua ya, tucum-tucum manis, jak gama ya ni. Mm-hmm. Darius kat mic lagu Bruno Mars ni. Okay, are you ready?
2: Yes.
0: Okay. Anang nervous, relax. Okay, tarik nafas. Nanti minum percaya sikit boleh berlagu. Laban nebiak kemayari dia tu nangnya ngembuan patah nyawa ke cukup manah lunak ke kita ini. Tu mi peluang no sidak ya. Mantai ke penglandiak sidak ya. Bak program nembiak miat. Jadi kita mic ya sedia dulu. Boleh pakai tu dengar kan? Okey okey. Pakai kan? Dengar music.

Ha, dengar kita nyawa cukup mana. Ha, nyak lagu ke di baik Darius tadi nama tena. Ha, betul. Ha, nyak muai tadi lagi tujuh-tujuh merilik je ya belagu. Kita medak live tadi ni. Ha, terima kasih ngagai Darius ke ngemai lagunya tadi ni. Jadi, udah tu lagi kita dekat di perindang lagi tiga ikut nembiak miat bawa program nembiak miat kita hari SK Merdang. Tang sebenarnya antimian dekat Merindang bala peningan nembiak miat kita dulu ngau lagu ku dah dipilih antimian ke sekali tu.

0: Okey, nya tadi lagu kena kita berperinang habaq program enam biar ambil lagu Andai Aku Besar Nanti. Lagu kedai baik Sherina ne. Okey, laban lagunya tadi kira-kira nusi tau ke cita-cita impiannya besai maya ya udah besai lah. Jadi antimin kan nanya dulu ba enam biar ke bisi datai ari SK Merdang tok ne. Kita nguji nanya sida ya dulu. Anti besai lah kak nyadi nama tau ke nama cita-cita Nuan Mang.
1: Aku kak kerja Sarawak Energy.
0: Oh, kak gawak ba Sarawak Energy ne. Jadi tentu tu bisi rindu ba pengawak mechanical, electrical tau ke pengawak pejabat pun bisi megak ne. Rindu ke pengawak bekenyak. Pengawak ke lebih lagi ngena kini kita kak madah tu ne. Penglandi atau ke skill, skill. Rindu ne. Nanti berumah bisik ngaga pengawak skill bajari kini?
1: Nadai.
0: Baba sekolah rindu ke subjek nama dah?
1: Matematik ngau English.
0: Oh, matematik ngau English. Oh, bisa jak lain tu. Sige uliah hanya. Nanti mien pengharap ke ilak nanti dah gawak ba Sarawak Energy lah. Uliah ngiga nanti mien baru ne. Okey. Nyak tadi cita-cita ya. Darius, nama cita-cita Nuan?
2: Cita-cita saya jadi doktor.
0: Jadi doktor. Okey, baju hitam tukar ke baju putih. Terus jadi doktor kan? Doktor haiwan ke doktor macam mana?
2: Doktor haiwan.
0: Okey, cita-cita Darius. Okey, kumang kita dua ikut tu tadi ni. Nama cita-cita seduai tau ke julu ati seduai.
3: Aku kak jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Bakal cikgu me. Tujuh mana halo jeliang ngan cikgu Mei. Cikgu Mei nya Mei Franklin bisi ngok kita bak konti di di tu. Nah. Okey, mang Nuan mang
4: cita-cita aku kak jadi cikgu kak.
0: Oh, kak jadi cikgu ga. Mayuh mat tu kak jadi cikgu ne. Tentu bisi inspirasi tau ke orang ke jadi contoh ya mereka jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu? Nama kebuah kak jadi cikgu? Kak ngajar nembiak? Kak ngajar nembiak ne? Okey. Ya, cita-cita sida empat ya tadi ne. Jadi antimian mega terima kasih ngagai sponsor kita ba perengka kedikuna bala nebiak sekolah atau ke alat tulis ko kita ne ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ke bempu tau ko dah sponsor kita ari nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching udah sponsor pengerak, pemadam, pengasah ko kita sponsor mega pensil, pen, ngau color pencil, yang kaum stiker, nyak ke di sponsor Muhammad Hazwan bin Ramli bak program nembiak mit ungkup ke bulan tu. Nanti mien angka uli ya, magi perengka ke dikena atau ke perengka lah tulisnya meko kita perengka kena nembiak sekolahnya ngagai bala nembiak mit ke bisik di kangau datai ngagai konti bak program nembiak mit live kita. Okey. Jadi serak tu kita dekat meda dua ikut induk bajak kita itu dekat ngajat ne. Seduai itu dekat ngajat. Ngajat nama seduai mang.
5: Ngajat ngalu temuai.
0: Oh, ngajat ngalu temuai ne. Antimin ngiga ngajat ngalu temuai. Jadi seraya kita ke ngantiknya ne, pelabak aku bisa lagi sitik lagu ndo kita berperinang, ndo kita nyedia ke diri ndo seduai itu ngajat ne. Kita ninga ke dulu lagu tu.

dengar tadi lagu kena kita menggar program Nembi Amit sebedau kita dekat Siti Agi penglandiak ke dekat dibantai ke Danisha ngau Helenika buat program Nembi Amit seratuk. Nih, seduai udah nyedia ke diri kita oleh meda nih. Udah tu lagi kita sama meda ajat ke dibantai ke seduai ke malam tu buat program Nembi Amit. Seduai pelabak ku dah nyedia ke diri. Nanti min ngira hari tu nih ngambil duai tau berengkah ngajat udah tu lagi nih. Okey, kita dah sedia kak meda seduai ngajat.

Okey, pendengar Hanambi Amin yang tadi meh ajat Ari Adanisha ngau Helenika haba program Hanambi Amin kita ini ha cukup mana cukup landi ya tang. Udah tu lagi kita dekat di Perindang lagi ngau Siko Hanambi Amin dekat Merindang kita ngau lagu ke sekali tu neh. Nama nak lagu ke dekat di baik ya lagi kita dekat medak tang. Kita terus berperindang dulu gulai ngau timian buat program Hanambi Amin.

0: Okey, lagu Bab Gidi Bab Bimbo Ari Deliana Beatrice kena merenang 4-6 biar ke bisa datai ke konti bergulai dengan timin. Oleh mendak baru live kita bab Facebook YFM Iban makin lama sedak ya pun yang ada kesal lagi makin lama mua pun makin tampak lagi perincian lagi kita dekat ngerandau sedak ya dia tu. Okey, antimin ke nanya peninga nambi amit kita Clarissa tu neh peninga lama antimin ingat ke bala peninga nambi amit kita bak luar tentu sida ya pen kebenar ya bisi ati ka ngau bak program nambi amit nada salah nanti kita akan ngenyak ke nombor telefon ke konti di tu ka berandau go sida 4 tu pen ulih mega laban telefon antimin di konti nang sigi seluruhan dibuka ngagai peninga nambi amit mega neh 082258634 082258633. Okey, sebenarnya anti Min kak nanya sida tu dulu neh. Okey, Clarissa. Clarissa tu induk Bidayuh kita ini. Okey, Bidayuh asal mana?
1: Bidayuh Padawan dengan Bidayuh Singgai.
0: Oh, Bidayuh Singgai neh. Okey, Clarissa oleh Jakob Iban memimit gak neh. Mhm. Okey Clarissa, memang minat dalam nyanyian. Berapa tahun sudah engkau berlagu atau ke menari tak?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun. Dari umur berapa?
1: 2023.
0: 2023. Dari kecil tak ke Arimit. Arimit dah nemu berlagu neh. Selalu ya lagu nama baik nuan mang.
1: Lagu English.
0: Lagu English neh. Lagu Bidayuh kalak mai? Nak kalak. Tang sarito kang mai lagu Iban na. Okey, Clarissa. Nuan rindu berlagu aja atau ke bisik pengerindu menari?
1: Lagu aja.
0: Berlagu aja. Ayah rindu bak pengawak belagu je ne hari tahun 2023. Okey, dua ikut induk dara kita itu ne. Kita ikat nanya sedua Aida Nisha ngau Helenika. Anti min kat nanya ne. Semak kagi mic nya ne. Okey, siapa cikgu ngajar sedua ngajat?
2: Cikgu Christopher.
0: Cikgu Christopher. Bisi ngau ditu?
2: Bisa.
0: Okey, Cikgu Christopher hanya cikgu ke ngajar sidak ya menari tau ke ngajar ketarian ke kita bak sekolah ni. Berapa tahun seduai udah ngau tarian tu?
2: 2 tahun.
0: Selalu ngau ngari ke sekolah? Tak ke wakil sekolah?
2: Wakil sekolah.
0: Wakil sekolah banyak ni ngari ke sekolah. Boleh nombor berapa?
2: Nombor 2.
0: Sekolah nombor 1 deh sekolah hari ni
2: SK Datuk Muhammad Musa.
0: Maya seduai ke ngau nya berapa ikut kita ngajat? Berapa ikut?
2: Lima
0: ikut lah maya nya. 5 ikut. Cikgu Christopher gak ngajar? Maya ngari ke sekolah tu badini kita bertanding. Pertandingannya bad ini?
2: Bad SMK Hajah Laila Taib.
0: Oh, bad SMK Hajah Laila Taib. Okey, boleh nombor 2. Nanti diberi peluang tok mang neh. Nanti kita tu diberi peluang. Agi ka ngau ke tau ke takut ke malu ke?
2: Agi ka ngau.
0: Oh, agi ka ngau. Jadi ditok nare malu gi nah. Nadaina. Okey. Maya seduai ke engau tariannya. Nanti bisik 5 ikut. Sari tok kira ke seduai aja engau ne. Ni nemu ila bala kawan bukai kak engau ge ne. Ne. Okey, nanti ila ko nanti mian tok kai ila pergilah ya ukai. Ila. Tahun-tahun akan datang. Tadi madah agi kak ngau. Kati nanti nyemak dibaik cikgu tu ngagai menua ke jauh agi. Uliah kini?
2: Uliah
0: ne? Kira ke family tau ke apa indai tu ngasuh mana?
2: Ngasuh
0: ne?
2: Support je.
0: Beri support. Manah ne. Okey. Dalam seduai tarian tu, tarian nama apa yang dikerinduk ko seduai?
3: Tarian Melayu.
0: Tarian Melayu. Senang ke belajar ke?
3: Ya.
0: Okey, kita ada masa jam laban kita dia tu dekat ninga ke siku agi nembiak miat kita ke dekat merindang kita ianya Clarissa ha? Clarissa ya dekat merindang kita ngau lagu ari Gwen lagu Sanggup Aku. Ha, bapa aku kita semua dah sedia kat medak. Ya berlagu live per Facebook YFM Iban yang kau meninga ke patah nyawa Clarissa. Ngau lagu ya Sanggup Aku. Dah sedia tak berdiri mang? Berdiri ngambil nyamai gig lagu ne. Okey, dah ready? Kena headphone eh, ngambil ni ngam music. Okey, pasuk ke dulu headphone. Okey, ana kesari relax. Ana takut benda anti mian. Okey, relax ah. Okey, kena sitik mic. Sitik pun nya boleh agak, sitiknya pun boleh agak mang. Okey. Relax au. Laban program ambil tu kita ngasuh nembiak ambil kita itu tadi terlebak ngambil sida anak kesati. Ambil muas sida air manis-manis di pedak kita live tu ne. Okey. Ha tentu dah nyedia ke diri kita nama sau jam. Kita dekat ninga ke belagu, mai lagu. Sanggup Aku.

0: duk mak anti mian meda sida atau belagu ha ngajat ngau mayu macam magi penglandia ke dibantai ke sida empat tu kedatai ke konti gulai ngau anti mian. Okey, cukup nak berasai jam kita ke serak tu gulai ngau anbi ari SK meredang. Nyenada lagi takut, nyenada lagi kesal sida empat ya. Pelabak aku lagi belalak neh mulai nganti mian bawa program nembi amiat kita. Kati enti bisi perlu angkat datai baru. Nata kepala neh. Akhirnya ke lagi belalak sebenarnya amat. Sida empat tu tadi neh. Nyenada lagi kesal sida neh. Okey. Kumang kati asai belagu tu. Siapa siapa ngajar bak sekolah?
1: Cikgu Mei.
0: Music kah? Music. Cikgu siapa?
1: Cikgu Afika.
0: Cikgu Afika. Okey. Siapa lagi? Cikgu siapa lagi?
1: Cikgu Mei.
0: Bisik ngajar music lah, ngajar belagu.
1: Tahun lepas.
0: Tahun untuk ngajar English ne. Mhm. Kira ke agi uliah di Ansiang ke agi menya. Agi uliah di asah bakat. Nyareti ko anti mien tane. Ne. Cukup landia nembiak kemayari dia tu enti di dengar kita belagu ne. Terima kasih megak ngagai bala cegu kau dah nyempulang nembiak SK Merdang pi megak apa inai ke medak live anti mien mere. Terima kasih sekali lagi kita kudah kiru hama datai mai anak kita ke konti gulai ngau anti min pian mega balo peninga kita ke nyukung program nembi amiat kita ke serato anti min mega amri. Terima kasih ngagai sponsor kita sekali lagi ianya Muhammad Hazwan bin Ramli ke Diaba atau ke nombor kedai nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Kuda sponsor perengkah kena sidak bersekolah pensil pengerak atau ke water color pensil bob okey nya sponsor kita ke bulan tu ne. Okey, kira kena kata tu dulu meh kita gulai bawa program nembi amir gulai baru bertemu baru kita bawa minggu-minggu ke dekat datai gulai ngau anti min. Padah bye-bye dulu. Bye. Okay.

0: perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua, apa salah? Melayu saya tolong, saya bagi tahu ni Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah ke tu? Apa tak boleh ke macam tu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK team yang menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
2: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, mah. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor perkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
3: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan kampung istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perniagaan Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
4: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan jenjang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskup diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albi Celeste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, Ketua Junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Ming Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Ming Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama yang dibenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Beklov berkata serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa serta angkun dalam pengawal. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenya diurang tingepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kala menggaib nyawanya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah rinya ia megak kalanya dikaban sita parlimen tiket rubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau Persekutuan Tanah Melayu. Ia udahnya megaib nyawa jadi sapit ketua Menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi Menteri Perintah Besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak pengawal berpilih Besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 menyak, ia megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri Timbumpu Tanggung Pengawak Madam Kekacau Bala Komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang Bala Ketua Ritikas Perintah Besar Ngau Negeri di Malaysia.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

Okey, hari Syah Payeng, hari kabar nyadi pangan. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Begulai kita malam hari 6 ke malam tu, malam ujung minggu. Kita begulai dengan waku Sam ke malam tu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke Agis, gulai sejarah dengan kami di YFM. Malam ujung minggu tu pelabak aku tentu mayuh program ke diatur rupiah muka kita ke engka nadai mindah belalak ajak ke malam tu diharap ke sama lantang likun. Terima kasih ya mendiang ke YFM. Jadi bak tusun segmen pemerintah malam kita ini bakal selama jam ke terubah tu lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ke udah disedia ke aku. 10 malam, no nabur ke berita malam. Lalu 10.15 minit malam tu lagi. Kita mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Hanya ketusun tau kerintai awak pemerindang malam ke malam tu ya. Okay, jadi ya terus merindang kita. Di YFM.

0: 2026. Hari Minggu, 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyap, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10/7/2026. Nyentuk ngagai 12/7/2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10/7/2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11/7/2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12/7/2026.
2: Sibu 87.6

Okey, milih lagu hari May Franklin, siang malam sebenar kena merenang kita malam hujung minggu atau peninggal ya. Jadi tu berkongsi ke Siti hari program ke dekat dia tu rendah lama lagi. Ianya program atau ke pengerami nyambut hari Sarawak 2026. Kalau ia bagi menua sibu, sekali lagi sudah dipilih nungatur pengerami hari Sarawak 2026 ke dekat diatur selama 3 hari ya, berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tu elok. Jadi ini tiada penerang hari Menteri Pengangkut Sarawak akan megak Menteri ke diberi tanggung pengawal ngintu pengerami hari Sarawak 2026 Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke pengerami ke tahun tu berambai ke Jakau Sarawak Maju Makmur lalu dekat di Gulau Pupu Raban Bangsa di Serata Menua Sarawak. Hanya dia madah ke mayuh pengawal ke udah di Perambu dikenang ngericah ke hari Sarawak 2026 kalai tu nyeng kaum 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tila bisi diatur pengawal berjual bak dataran Tun Tuanku Bujang ke berengkah dari pukul 10 pagi nyentuk ke 10 malam. Okey, lalu sama bisik diatur mereka ianya pengawal bersembiang jalai pengarap bukai ke dekat diatur 20 hari bulan 7 tu Hotel Kingwood Sibu berengkah hari pukul 8 malam. Lalu 21 hari bulan 7 tu ialah bisi dekat diatur ianya Zumba bak dataran Tun Tuanku Bujang berengkah hari pukul 8 pagi lalu di pelabak ke dekat di Gulu 5,000 ikut orang sebedau ngatur pengerami bersembiang bak Masjid Anur Sibu buat ke Lemai ya, pukul 6 Lemai. Okey, lalu 22 hari bulan 7 muak ke pagi dekat diatur Unity Walk bak dataran Tun Tuanku Bujang ke di pelabak ke dekat di Pasuk 10,000 ikut orang lalu pihak megak pengerami berkelomo dekat diatur ngau megak konsert rakyat dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang pukul 8 malam. Okey, hanya sekedar hari tur program dikenal ngericah ke hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di pagi menua Sibu. Okey, lalu pengerami tilak meka dekat di Gulu tuai pemakai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Ngau Pinia Tuh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi lalu sama meka di Gulu Premier Sarawak ya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Openg. Okey, nyadinya berkongsi berkawal ngau pengerami nyambut hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di bagi menua Sibu berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tila. Ianya diatur sepenglama 3 hari. Okey, lagi terus merindah kita ke malam untuk peninggal. Atau hari Ricky Anderson.

0: Nak lama lagi dekat di tempoh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukan.

Berengkah hari pukul 6 pagi nyentuk ke 10 pagi. Mayuh macam pengawal muka ke dekat diatur bawa kucing car free morning tu pagi pergi lah. Inyok bakal aerodance, apron walk, wellness of wheel, cabut tiket bernasib ngau muka program ke Bokai. Okey, jadi tahu datai bala mayuh. Baik bala diri sebili bala nak ngau bala rotuai. Sama ngau ngulu program kucing ke free morning bawa kucing waterfront ke dia yatur berengkeh hari pukul 6 pagi pergi lah ya. Okeynya muka Siti hari pengawal ke bisi dekat dia tu pergi lah hari Minggu ya 5/7/2026. Okey, hari terus merinah kita ke malam tu. Bedau kita mendiang ke berita 10 malam tu lagi. Hari ini, utai orang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan luar nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: YFM, segulai sejalai.

Selamat malam peninga. Dia tahu kami nabur ke berita malam. Sepital Sibu dia tu nyadi sebengkah hari Sepital Kengrandang Pengawak Berputung Neurosurgery di Malaysia Timur semengudah sidak tiba jalai ke sekedar innovation ti ulih mari penguntung ngagi orang ke sakit. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taim madah ke unit Berputung Neurosurgery Sepital Sibu dia tu udah mansang nyadi palan doro bertanya ke penemu pasal perkaranya bak kandang menua dap kita. Tundang berduduk hari pengawak ti semampai ngerembai ke akses ngagai pengawak berobat neurologi ke mana. Tunjung kaum pengawak berputung epilepsi ti ke terubahya mujur diatur di Malaysia Timur ianya dalam bulan 10 tahun siti tu kemari. Arinya orang ke sakit oleh diperubat ke Bala Lutur ke Tebangkar lalu tau nda ibuh diancung berubat ke Kuala Lumpur. Kenyauri tahun 2013 ubah, pengawak berputung saraf bak Sepital Sibu udah mujur ngelimat ke lebih 50 juta ringgit hari belanja kena mindah kurang ti sakit ke Kuching. Ngena Medivac, kelimpah hari tengurang ke ungkus belanja, ungkus ngau pengangkut, ianya nengah servis klinik Dr. Tebangkar di Mukah, Bintulu, Serikai ngau kapit. Ia mansut ke jakunya lebuh kebjadi ke awam Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Raban nembiak kemayar itu ndak seminak betapi ngau penanggul fizikal aja kenyadi ngelingik sidak tak muka betapi ngau dunia digital ti mai macam risiko kebaru. Tanya kaum bully cyber kes nipu cara online orang ke bambi ulih cara seksual ngau seksual grooming ti macam ngirau kati. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah kepala Paindai nyandang rapan orang ke madu berguna dikena nyaka bala nembiak hari perkara-perkara tindak manah bekanya. Bala Paindai Mekah sudah diansah suah haki nyengulai anak sida merti ke dunia digital sidanya serta berjalai ke pengawak ngemata ngambil ke anak sida nguna teknologi ngau cara ke mana. Kawal tirat dalam ruang bilik Mekah oleh nyawab pala anak sidak, ngagak pemutus di betul serta nyeliah ke sidaknya hari ke tepawah ngau perkara-perkara tindak mana. Dato' Sri Nancy mansut ke jakunya lebuh ya kebjadi ke program pekerti negara Rengat Menua Sarawak bak Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Program pekerti negara ianya atur ke berguna benar dikenal tentu ke pelajar pasal perkara pengerai reproduktif oleh meri asil ngau empas ngakai bala nembiak. Menteri Pemansau Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ketundang dikenal nampak rapan nembiak ke berpenemu bisik pengarap ke penaut diri serta oleh ngagak pemutus dibetul dalam penghidup sidak. Tanggung pengawak nampak raban biak tinggembuan pemanah ulah serta bisi tinjau nyak ndak patut dilempai ngagai sekolah aja tan berguna ke sawup ari semua raban tinjengkawam bala Paindai palan pelajar urang mayu ngau gerempuang keukai dikuasa perintah. Ari program pekerti negara lebih 25,000 ikut biak di Selampur Sarawak disadang dekat boleh penguntung lebur datai bak tahun 2030 nyinilak. Ia mansut ke jakunya lebuh kebjadi ke program pekerti negara Rengat Menua Sarawak bak Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Programnya ngempuruk ke 8 buah sekolah sekendri ke bisik ngatur program ngemalin Kaban Serambau PRS Kefetin di Sarawak. Pengawak pelajar, pengawak negap ke ekonomi, ngau penyeraku Pak Raban Bangsa Kayan patut meruan nyadi agenda besar dikena tentu ke Raban Bangsa Kayan semampai nyingkang nitih ke kuyang pemansang menua. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Lee Wan Lagang madah keraban bangsa Kayan patut bersukung ke pangandiri dikena ngangkat ke pemanah pelajar negap ke ekonomi serta nambah kaki ungkup ke dipejalai ke sida ba pemansang sosial. Raban bangsa Kayan Mekah ndak patut nyingkang ngati ke diri tang patut bergempung raban bangsa kebukai
Ngulih ke Penemu serta Lebak Kediri ngau pemansang kemayari nyeng kaum pengawak tingu yang ngakai ekonomi jau. Dato' Liwan ti lalu nyadi penyandi yang Penemu serakup kayan Sarawak mansut ke jakunya lebuh ya kebjadi kaum besai 3 tahun sekali serakup kayan Sarawak di Miri. Yang muka bisimri akih belanja RM100,000 dikena nyukung program kediatur serakupnya. Inakah nabur ke berita malam? Berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

Okey, hari abang kaya bisi undang selepak batu. Jadi udah lagu hari Ika atau lagi malam lagi muda. Kita terus mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.

0: dibagi 12 itik lagu. Didekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music.

0: kejuaraan inti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.
1: Ku Alessandro, kita boleh ningal kercata sapa juara ba RTM Klik, terus mending ke YFM.
2: Hai, aku Alessandro Matthew. Dengan mana-mana carta sapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanda ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
3: Carta sapa juara.
4: Ya, carta sapa juara. Begulai engkau.
5: Jackson Jabut.
6: Jackson Jabut.
5: Oi.
6: Aku dengar kita namanya nada sekolah sarito.
5: Nada si sekolah, kau sarito kira.
6: Nada si sekolah.
5: Okay,
6: nama hari cuti peristiwa sarito.
5: Okay, nama ibu minat. Aku gegetar kedengar tekam da orang bas langau.
6: Oh.
5: 8 hari bulan udah sebut orang gegetar nih si kor.
6: Nama pengawal itu gegetar dah.
5: Kam da balasan nanya, kayak mayuahnya.
6: 22 namanya tadi ukai-ukai yang enggak nyikok ga leban bisik ke Braban tentu ya bala ke udah ganti namanya pemutus 24 nya subah anak sabar ka datai ke Selangau nah
5: ya, leban hari bulan udah sebut orang
6: ya mana aja buat kati kedua di nek dengau lah
5: aku jangka aku ngau aku medare tebayang jangka
6: jangka dia jalan ini di sangau kau
5: ini kuade boleh ya laban dia tahu
6: nyana dapat
5: okay lebih kurang bekenyak lah
6: lebih kurang bekenyak nah dapat nya padah nyana dapat
5: ngai danu ya
6: oh danu ya pia nada ninga
5: oh tepuen lagi
6: oh nada ninga benar mata kelengan dia.
5: Okay,
6: jadi bertemu ngau kami dua, komunik kami di lalu Jackson Jabut. Begulai ngau aku ke ngali hari tu ba program carta sapa juara. Sari tu tusun ke 26.
5: Live tu tu aku ebo minat.
6: Live lah.
5: Oh amai kau ni.
6: Siaran langsung maka kita mendapat paket main bowl.
5: Oh.
6: Ya kelum satu lagi goal kau ya.
5: Ya.
6: Okey jadi yang kembali kita ke penuh mendeng ke YFM. Terima kasih lebih milih YFM Iban kelebih lagi. Berarti ke penduduk 10 itik lagu bak cota sapa juara. Lalu megak berita ke baru bekaul ngau anugerah cota sapa juara. Berita bekaul ngau lagu-lagu dalam industri muzik kita Iban. Naja buat.
5: Betul.
6: Okay, jadi minggu yang kemarin lagu ke bisa dipasuk ke dalam carta lagu ke di aku nak nemu tu penanyi baru tu pelabak aku jabut
5: baru menyama nama baru pedak baru mak kasih bilnya
6: kasih bil kasih bil katina
5: nggak oh kasih
6: okay
5: KCBL.
6: Okay, jadi KCBL ngau lagu ke diberi nama nyema ukai dipinta ko ya. Nyema ukai dipinta. Tang kita nak nemu di ni penduduk lagu tu lagi nak jabut. Tang sebedau tua mai bala ke ninga ke program carta sapa juara ke hari hari tu.
5: Yes.
6: Tentu ya kita ninga ke
5: recap tu dulu.
3: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: dengan mana-mana carta siapa juara. Kuliah dengan Ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tandok ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Ianya tadi recap atau kependuduk 10 itik lagu minggu nyin kemari. Tusun ke-25. Jadi tusun ke-25 aja buat.
1: Ya.
2: Ya ke agi ngenan ke juara sepenglama 3 minggu minggu nyin kemari. Tahu dia nyebut nama tu hari belakang.
1: Nih tahu.
2: Ya ke minggu juara 3 minggu juara minggu nyin kemari.
1: Oh, ikasih puak.
2: Tahu nyebut tu hari?
1: Tahu.
2: Oh, tahu.
1: Laban udah. Berceraian.
2: Oh, pia. Berceraian.
1: Berceraian.
2: Okey, jadinya juara minggu nyin kemari sekali ke minggu tu batusun ke-26. Nik Rafinsi uleh ngelampat penduduk Ika.
1: Betul.
2: Ke Ika agi bedau kat merik penduduk ngagai Nik Rafinsi, ne? Okey, pia mega ka bisi bala kita ke rindu ke lagu rock-rock nyawan tadi jabut.
1: Ya,
2: okay, si entere.
1: Ya, ya.
2: Membunyi dininga sida awi-awinya.
1: Ya.
2: Dini nak duduk itu lagi sama kita nganti ke penghujung program. Okey, jadi nak masuk jam laban tentu yang mayu berita ketika dikunci ketua pian mega ke sida dekat dininga promo berkawan ngau ECSJ na jabot.
1: Betul.
2: Tua terus berarti ke lagu penduduk tika 10.
1: Penduduk tika nombor 10 dak gaya mesti ke semangat tu bu menak.
2: Nemu me aku nyindau.
1: Lagu tu bye-bye lah. Menemu 10 19 minggu.
2: 19 minggu. Pemadu lama dalam catatan.
1: Betul. Minggu tu ya sementum. Titik gigi ngelincir. Gigi anak tangga.
2: Oh, pia. Nurun. Dari minggu 9 minggu yang kemarin.
1: Betul. Ya tu bisa ngau masuk CJ tu ke?
2: Tahun tu bisa.
1: Okey.
2: Pernah di poster ya, bak anunya, bak Facebook anugerah cata siapa juara bisa.
1: Oh bisa kan? Leka lagu ya tu digagak Leslie Luyuh. Tiwan lagu tu digagak Jambul Murdoch.
2: Aha. Atau jap ya lagu tu bunyi ke nama lagu tu makan eh
1: ya
2: ke nombor 10 nuan ngelengkak aku melekak ku
1: ya
2: datang ya nak pansut ari cata tu nama tadi ukai pansut engau ati ke tusah laban dia udah bisi boleh tiket
1: betul
2: udah kalah 3 minggu jadi juara cata sebedau tu
1: nyam aku
2: tajak pen minggu tu lumur 10. Okey, kita terus ninggal ke lagu penduduk tika 10. Baru ini kan Natasha nuan ngelengkak ku melekak. Sebenarnya kita terus udahnya lagi ninggal ke lagu penduduk tika 9. 10.

0: tadi lagu baru ke di pasuak ke minggu nyin kemari.
1: Ya.
0: Terus ke nama nyodok ke diri ba gigi ta, ba tangga tikas ke ke sembilan.
1: Betul.
0: Siti lagu ia ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nanti tanya mana anak peminta ni peminta.
0: Engkau tanya mana ba yamnya kini. Ba ura bukan kena mana pinta yamnya.
1: Nama kita minta.
0: Nah, kadang-kadang utai kena manahnya tadi. Di boleh pinta ya datai. Ya ke manahnya jarang ya kada tai. Pinta di bedau bertemu kada tai. Atau munyi kepada aku tadi kadang-kadang utai kena manah bak siku-siku orang. Engka manah bak orang tau ka?
1: Ya, amai.
0: Kenyak di pinta ya ga. Okeynya lagu ke di baik Casey BL. Aku nak nemu BL tu nama?
1: Aku ada yang nemu.
0: Engkanya nama?
1: Aku nyebut Casey BL tadi.
0: Engkanya nama nama titah yang belakang nama apa ya kini yeah. Nemu kita ne. Jadi lagu tu kebenarnya bisi dua ikut orang penengkebang lagu.
1: Iya.
0: Yang nyak siapa nyak jabot?
1: Nikhil Mujah.
0: Nikhil Mujah.
1: Nikhil Bugulai Ngoyampo.
0: Bugulai Ngo penanyi tu mpo ne. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Artinya baru seminggu dalam carta Nyemak Ukai Dipinta kok ya.
1: Iya.
0: Kita nama barang teh pinta na jabot.
1: Tang aku tu minat. Mungkin aku lagu. Nanti aku nyemak teh Ukai Dipintanya. Aku sikit minta bakal ke lagu nemu lapan tu ko.
0: Bakal ke lagu nemu lapan.
1: Saya warin tanah.
0: Oh pia. Oh pia nya ke pinta de pia.
1: Betul.
0: Dia utang ke bergam mangan ke pinta de gam.
1: Betul lah.
0: Orang minta minta batu bata de minta intan.
1: Kiro kapak batu bata. Kapak kena nanti pintu.
0: Bisa guna betul bata ne kenya de.
1: Kena nanti pintu.
0: Ya, ni lah minta intan jaja.
1: Di dalam dia kata tiang pintu kelihatan.
0: Oh kalau. Alu tati yang baru rumah. Kena butual gak? Hari baru aja. Orang nemiak keliak gue kayaknya. Bisa sebelah belah ruai, sebelah bilia. Segi baru rumah. Lena.
1: Betul.
0: Tarik ke pintu. Tati yang pintu orang.
1: Aku lagi ingat ke cerita itu sih. Sida. Ayah ujab sobat. Sida ya no kok ya. Ino nyata le buka pintu, tapi pintu dikat sida batiang muat lagi. Siti muka ada le buka, ketika tapi pintu dikat depan tiang baru ada.
0: Depan tiang baru ada. Apa? Kau benda ketika engkau nyari sadau engkau gak lihat pansuat?
1: Kita.
0: Okay. Dia tu ni bisa tay kenyagi.
1: Nanti nak stopa panai kita keliak orang keliak ni.
0: Oh, ketanya pun dia tu lagi bisa rumah panjai ke namanya tadi bergantung. Atang tadi pintu kan disebut yang tadi jabon. Nanti aku kalau muda lagi dia tu.
1: Nanti ada. Anak stopa. Dos topar ada.
0: Aku dia tu sempat gi bedaun tu besar aku sempat mendaknya keliak.
1: Bisa orang ke bisa lagi keliak minum. Ibu minat.
0: Kati
1: nginain jen tiga kuda nanti ampe.
0: Oh kelalauna. Kati kinja tiga kuda kena nanti pintu ya bu. Pemadu pemeratnya dah.
1: Empat pemayu tu yat menyata deh.
0: Oh, di semak kurang. Di semak kurang.
1: Kami untuk ni berkira deh. Ingin tiga kuda kena nanti yang pintu.
0: Empat pemayu
1: tu ya.
0: Bergam yang tadi nyok kena nanti yang pintu.
1: Ya.
0: Oh nyak tadi nih macam-macam sembama orang keliak nih jabot. Okey, punya kena sebut deh tadi jabot. Utai kena pinta deh utai kena nombor 8. Kau deh lagu kena nombor 8.
1: Betul.
0: Jadi tu teruskan ke nombor 8 mis kali tu.
1: Betul. Lagu tu peminat semina udah 2 minggu.
0: 2 minggu baca ta. Dudi seminggu dulu seminggu hari lagu kesinya tadi
1: menyana. Betul.
0: Jadi penanyi tu enti nak salah ku dalam tahun 90-an ne kelab lagu suba. Kelimparnya ya pun kelab namanya berlakuan menyik di pada tua sebdau tu. Jadi ya tu siko ari penanyi ke bebangsa Kenyah. Jadi ke Iban tu. Bangsa Kenyah jadi Kiban.
1: Nemu mendiri apa?
0: Nemu apa na? Laban bulan 8 tu lah. Bisa program pak menua sedetau.
1: Oh. Program pak menua Kenyah kah?
0: Menua Kenyah, menua Kayan menya.
1: Oh, baik.
0: Tunggak ke Sungai Asap kin.
1: Oh, Sungai Asap.
0: Ya tu orang Sungai Asap. Semenua ngau sida WB cupai deh.
1: Oh, WB kah? Ya tengok kita kian naga tuba.
0: Webi kengau kita ngagai tubau.
1: Tubau. Rumah mulai. Boleh.
0: Baru le. Jadi ya tahu siko ari penanyi ke asal ke bangsa Kenya ari Sungai Asap tajapia ia ngagak lagu Iban anti nak salah ku nak ke dia tahu ia nemu ke bisik nemu ke nadai lagu Kenya bisik dua nama yo lah
1: nama
0: lagu Kenya
1: Dangka
0: nama yo
1: ya kan
0: nama yo semua lagu yang segi banyak lagu Iban.
1: Oh ya.
0: Jadi lagu tu kira ke ia tu nanti nak salah aku ke 20 lebih tahun sudah ndak masuk ke lagu.
1: Oh.
0: Lama dah. Dahnya ke nyanyo berunding ke nguji lagu baru.
1: Betul.
0: Pansut ngau single ke umur 8 tu tadi.
1: Oh.
0: Ia ke diberi nama Sayau Ari Intan. Awnya lagu ke bab nudo 38.
1: Artinya lagu tu digagak yang pun.
0: Ya, digagak yang pun.
1: Lekang ngau tiun.
0: Terus tinggal nudo 38 nangkan kenya. Ninga ke lagu penuduk 3, 7
2: 8 Kita dia tu, betul ninga.

0: Laban sida to baka kabaruan ada dengar tadinya jabut penanyi Braban. Ya slow rock yo kayak ukain to rock rock ke hard rocknya.
1: Iya.
0: Lagi boleh diterima
1: rock,
0: kita
1: ya. Rock Belanda.
0: Rock ayun lundai berok.
1: Iya. Rock Belanda, ukai Belanda putih, Belanda celon.
0: Belanda Belanda rock.
1: Belanda rock.
0: Oh iya. Oke, okay, jadi lagunya di sada ke Raban Launas Empire.
1: Empire.

0: penyayau tua. Ha,
1: penyayau tua Lana Sempaya penduduk tingkat 7. Ha, lagu tu baru 3 minggu. Udah buku lagu kita dalam carta.
0: Betul.
1: Sama penduduk enggak minggu sebedau tu.
0: Ya. Oh, 3 itik sama tu.
1: 3 itik sama. Sama.
0: Nomor 6, nomor 7, nomor 8 sama.
1: Ha, nomor 6 ada sebuah nomor utai dek.
0: Oh, amai. Ya. Tang sama tang bedau siapa
1: bedau tu mau mata orang orangnya nemu maya dia. Okay, lagu tu kebenar ya lekang kau tion digaga siko Ari Raban Tumpo kemegahnya di ketua Ari Raban Launas Empire. Ke bernama Leslie Launas Empire.
0: Oh, Leslie Lee.
1: Leslie Lee. Leslie Launas Empire. Leslie L-E.
0: L-E.
1: Launas Empire.
0: Nyokam memunyai tancut.
1: Wah?
0: Nyokam memunyai tancut payah jin.
1: Nemu mai dia buat
0: kata dia medak cop Leslie Lee.
1: Nama dia suah dia beli kini dek Tanjo Jian.
0: Siti aja suba udah cariak dia tu mana.
1: Ada apa karena dia kenapa Tanjo Jian buat?
0: Ukai nama sangkut sangkar babi.
1: Sangkar babi?
0: Aau.
1: Kadang lebih si pakau dan nak.
0: Lebih si mah. Ukai pakau peminat.
1: Ah.
0: Dawai tu berdure ya nemu deka.
1: Ia lepai ni dia mereka masang dawai berdure basang kajane.
0: Kati dah ngai kajane lepai.
1: Oh, nada jani mika lepas dah. Nanti dikurung, nanti dikunci. Udahnya ada, udahnya lu cari lah. Tanjut jani.
0: Nama jani dikunci, pemimpin.
1: Ya, jani dikunci. Udah tanjut jani cari ya. Lepas dia nyari ke mayo-mayo kan? Dah berupai. Nya pisian bah?
0: Oh, tangai jadi ada kalau pisian cari dah tumbuang.
1: Nanti bisa.
0: Nanti.
1: Bisa.
0: Ngam-ngam buat tumbuang. Katanya ini mau pisin style.
1: Pisin baru dia tahu. Barang dua dia boleh cari aku menangkan.
0: Oh.
1: Udah ya cari dari tumbuang. Cari ya gede. Banyak gede.
0: Oh. Nyau bakat kena bom.
1: Ayaknya ya. Nyap pisin kena bom.
0: Tahu baru udah ada keremak beruang.
1: Ya, artinya pisin keremak beruang.
0: Pisin keremak beruang.
1: Nanti orang nanya deh. Nanti ini dia nanya.
0: Tuh nama pisin ketau. Nanti ini kau nanya bukannya apa ya?
1: Ya.
0: Pada aku. Tuh pisin keremak beruang.
1: Amai? Kenyak mela.
0: Oke.
1: Nanti nyemak ke baju ke seluar cariak. Cariak kage.
0: Cariak kage.
1: Nanti sepiak cariak, sepiak cariak kage. Nggak ya. Berupai ku merah cari ya.
0: Bisa.
1: Nanti dia nanya aku pisin ku kita. Pisin baru.
0: Pisin keremak beruang.
1: Pisin keremak beruang.
0: Jadi kayak kita ke luar din, nanti kita anak nemu pisin keremak beruang kalau tidak tahu ngagai ibu minat kita ya nemu madah ke kita bekeni pisin keremak beruang.
1: Tang model ya jabut lah. Pisian keramak beruang model ya jabut.
0: Betul.
1: Okey, nya penduduk tiga tujuh udah ditemu kita empat itu penduduk lagu ni jabut.
0: Ya.
1: Kita dekat nyingkang ngagai lumur 6 tang sepedau nyingkang ngagai lumur 6 tentu yang megak ngerah bala kita terima kasih ngagai bala kita tim mendiang ka YFM. Tentu yang nintiang hari 5 program cata sepa juara oleh dipedian ke kita berengkah hari pukul 1 ngale hari.
0: Ya.
1: Lalu tanduk ya.
0: Kena ke 10:30 malam. Hari 6 ya nyak malam pegila.
1: Malam hari 6. Jadi ya kedekang ngundinya. Pasti ke kita ngundi namanya apa ngujo program hari 5 aja.
0: Ya.
1: Lebih lagi enggak bala kita kedekak nguliah ke prize ti diungkup ke sponsor Cata Sapa Juara.
0: Biar megata duni kita udah pengujung program tu lagi berpun hari nyak undi pun megak ditutup. Kena ke tengah hari 4.
1: Retinya agak kita kena sempat telefon ngundi harus telefon kita uleh ngundi lagu ngau penanyi dikerindu ke kita ba Facebook kita. Undi lagu ya. Cata Sapa Juara. Tangundi dia nadai boleh prize mah.
0: Betul.
1: Semina prize ke diberi sidak ke ba telefon ba ngujung program aja.
0: Ya, pian megak ba undi ba Cata Sapa Juara. Dekena ngeninggi kagi penuduk catas Sapa Juara ngagai penyanyi ti dekrino kaki ta
1: oh.
0: Anaik aku. koi bang Ben.
1: Ndak ga nanti ya. Nanti puen ne ABC kumre di si jelah.
0: Si aja oke menya janji.
1: Janji lulus ya. Oke, jadi kita terus ngagai penuduk ti ke 6. Ya. Jabot terenyuka macah kersia da.
0: Amai.
1: Padahal di jabot siapa nemu 6?
0: Dinga di lu peminat. Lagu tu amai pederasia-rasia. Kalak jadi dua minggu, kalak jadi juara.
1: Oh, kalak lumur satu, dua pengelamat dua minggu.
0: Ya, kumai di calang-calang. Tajak bekanya nombor dua lagu ti pemadu lama ibu minat dalam cata.
1: 17 minggu dalam cata.
0: Betul.
1: Okey.
0: Minggu tu ya nu agi ngentap kita penuduk ti samainya nombor enam. Lekah ngotion lagu tu digagak. Penyanyi Tumpo.
1: Penyanyi Tumpo. Tapi saya pihak yang nak berlagu ke diri.
0: Betul
1: kan?
0: Ya, ngai berlagu ke diri.
1: Ngai nak bisi orang bertabuah ke.
0: Betul.
1: Ya? Raban The Crew begulai ngoya ke sekali itu. Lagu Berpadu Nyawa, Berpadu Nyawa Raban gau solo artis. Lagu kada beri nama
0: Last Quarreling.
1: Apo pihak nyak lagu nanti dalam jako iban ya layak ke penuding. Kita dengar ke lagu Nurati ke 6 The Crew Gau Lucy M
0: layak ke penuding
1: 6.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabu. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthew Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Angkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinyl, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shiger, lagu Robara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesney Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

0: Yeah, tadi kaya.
1: Yeah. Nadai berasai bumi.
0: Nadai berasai
1: wow, kita. Wow, udah datai, bat top pai.
0: Lagu kebaru di dengar kita tadi Lumur Lima. Lumur Lima bacata. Siti yeah. Lagu timanggai ke ati ya. Yeah. Ngagai Lumur Lima.
1: Dua minggu kalaknya di juara.
0: Kalaknya di juara lagu tu. Tajak pen ke minggu tu bab penuduk ti ke lima. Sama enggak penuduk yang minggu nyin kemarin.
1: Betul.
0: Lagu tu kebenar ya. Udah 9 minggu bak cata.
1: Yeah.
0: Lagu leka.
1: Ngati wan di gaga wan di ali.
0: Lalu disada ke ayak di Yus Andrew.
1: Angka Yus.
0: Angka Yus dia nah. Okay, manggai ke ati. Manggai ke ati. Ke lima. Okay, Sino. Aku mendak ditanya bak yang dengar lagu.
1: Aku laban hati kot panggai dengar lagu tu.
0: Panggai di ne?
1: Panggai bati yura tengempu lagu tu.
0: Oh pia?
1: Ba leka lagu pia.
0: Oh leka lagu. Oh terpanggai dia.
1: Keujuannya tengah soko sino mai.
0: Namanya leka lagu.
1: Nya ujuang ya.
0: Ketegalnya aja. Ay, nyukain tu leka. Itu kue uliah mau.
1: Kue lah iya ngalah antau
0: enggak di kasino ni enggak nyala antau.
1: Ujuangnya tadi tengah soko sino.
0: Namanya bisi mama. Bisi mangka-mangka deh, jabur.
1: mangka nade nuso.
0: Mangka nade nuso. Ini deh memberi dia tuso. Okay, jadi yang tadi penuduk Lumur Lima sudah ditemu kita. Yeah. 6 itik penuduk lagu. Sebedau tua mai kita ke dekadinga ke 10 itik penuduk. Penuduk itik keempat. Tentu ya berita berkawal engkau ke SSJ tu lagi kita nyebut SSJ.
1: Betul.
0: Bekerni cara sidak ke lebih lagi ia ke dekat ngundi sambil nguliah ke prize. Salah. Peratus jumlah undi ya.
1: Aku kan nyebutnya.
0: Dila.
1: Wow, antu.
0: Nai. Ditulak aku merkah dulu.
1: Okay. Ngagai kita kan nemu cara peratus ia ke boleh undi bacata siapa juara tu. Undi ba telepon ianya 60%. Undi ba Facebook ianya okay Facebook YAM nya. Undi ba Facebook cata sapa juara 30%. Lalu 10% nya ari peminta lagu ke dedinga kita setiap hari ba radio
0: RTM. Nanti lagunya suah, mai dipinta suah, mai didinga. Alu mirah hebat sistem kami ya, jabat.
1: Betul.
0: Nanti ya bisega didinga datang ndak dinting hari lah.
1: Yang kerabul aja ya.
0: Ya cura urian ya.
1: Urian.
0: Tangti yang nadai didinga. Okay, kadang-kadang didinga kuning-kuning. Nadai langsung dipinta.
1: Ngkrabul.
0: Ngkrabul benar ada kalau ada curak, ada curak. Bekenya cara meda entar deh. Engka sidai nanya bekeni nguliah peratus puluhnya ku sidai ya. Sistem tu bise deh, bise ba utek ke dikumbai orang Zenon terkena orang main lagu ba RTM deh tu.
1: Munyi nama kami serumah.
0: Oh kita siapa nama kita semua ke Banuan?
1: Zenon.
0: Ya ibu di Banuan ya.
1: Ibu Banuan. Oh my god.
0: Akhirnya cara undi dikira ukai 100% ari telepon, ukai 100% ari Facebook, mesti mayuh cara. Ngambil ke leban kena orang ke ngundi ba harus telepon tu orang sama.
1: Betul.
0: Orang ke ngundi ba Facebooknya boleh macam-macam mensia. Kadang-kadang boleh ngundi drimpo, kadang Facebook drimpo. Lalu ke situ ya genaknya baru nak boleh tipu ya ke ba Zenuan ya.
1: Betul.
0: Okey, kita terus dengan lagu bak penuduk tiga empat jabot
1: jago ya lagu tiba penuduk nomor empat ibu minun lagu tu dibaik penyanyi kita ke Beraban
0: orang temulan telah laban tinggal ya jagi ke tinggal empat itu lagu siti ja Beraban
1: betul
0: lagu tu lagi sama penuduk anggo minggu nyin ke mari ne
1: ya udah empat minggu dalam cata
0: empat minggu tau ke sebulan sedalam cata.
1: Oh, sebulan.
0: Sebulan. Siti Raban ia ke dekat megak engkau berpekit ba anugerah cata sepa juara tahun tu. Engkau lagu ya penerang dalam petang.
1: Ya, lekang ngutian siku aja orang enggak tiba minat.
0: Sama megak ya ke engkau berpekit tu orang kesama ngagak ya.
1: Dixon boss.
0: Ya, ayak bos deh tak.
1: Oh, ayak Dixon boss.
0: Ayak bos deh. Dixon boss ngagak lekang ngotion lagu ke kelemayang band. Lagu ke bab penuh dua tiga empat.
1: Ya, nuan barulah.
2: Empat.

0: Kelas Itik Lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 Itik Lagu, Seminar 12 Itik Lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri musik Iban.
2: 3.

0: Mama Dede bunyi. Ya buat.
1: Iga penawar.
0: Iga penawar? Mm-mm. Aku nemu kebuah yang namunyi.
1: Nama kebuah.
0: Lagunya mada sayau kenuan siko. Di itu mayu. Mai ura dike sayau.
1: Aku ngira penawar aku.
0: Ninya kanya di udah bisi sebaik kak ke kebukai.
1: Nganang kanya.
0: Nada yang tuli aku mena kada enti kita kelalu mayuh pangan.
1: Nga.
0: Sayau masih siku menyik lagu unta dek.
1: Aku kengira penawarnya ngambil ke siku aja.
0: Penawarnya semina bisi badu nilang aja. Nya yang agak lagu penawar pengubat hati.
1: Ya, lagu tu 7 minggu berminat.
0: 7 minggu.
1: Sebulan lebih.
0: Sebulan lebih. Nah, nyokak 2 bulan banyak.
1: Betul.
0: Tajam pihak penduduk yang sebakar ngau minggu nyin kemari. Penduduk tiket tiga. Penduduk tiket tiga. Leka. Ya. Ngau tiun.
1: Dia agak penyanyi tumpung.
0: Ya. Jadi ya, siku hari penyanyi ke dekat ngau berpekit bak panggau ACSJ rengat semifinal tu ilak.
1: Betul.
0: Lagu yang ndak uleh ku lengkap, tidak salah aku. Ndak mudah ku lengkap. Lagu kedik agak aduni lang pu mega. Siko ari penyanyi ia ke namanya udah mega anggau pekieto tahun yang kemarin. SSJ 38, SSJ 39 tu mega terpilih ngagai renggat semi final.
1: Betul.
0: Okay, jadinya penduduk lagu kuda ditemu kita penduduk tiga dua. Sepedau tua mai bala ke dekat nemu juara baru tau ke agi ngetan ke juara. Tua dekat nama yang tadi bukan usi bekaul enggau sidak ke bisi nanya bakal ni cara dekat nganjong lagu ke RTM ya kelimpah hari lagu ke dekat masuk ke dalam carta tentu.
1: Betul.
0: Ya bala ke dekat nganjong lagu ngagai RTM. Semua lagu ke dianjong ndak boleh ngagai RTM di stesen kawasan. Ke bisi bala nanya ndak boleh anjong ke Semanggang, ndak boleh anjong ke RTM Sibu, ndak boleh anjong ke Miri, ndak boleh anjong ke Ataskin. Semua mesti dianjong ke Kuching.
1: Betul.
0: Laban urus setia panel lagu tu di Kuching. Tajak pihak nanti nyemak ke lagu dianjong katanya tadi dalam Jakuk Lumbawang, dalam Jakuk Bisaya, tau ke bangsa Jakuk Kenadai di Nua, di Kuching itu.
1: Betul.
0: Leka yang dekat dianjong ke Limbang contoh. Dianjong ke Limbang tan tiun ya ngau vokal ya panel nya tadi agi di Kuching itu. Laban urus setia ya dito. Sida ya kan nganjung ngake sapa? Ya kenya di panel. Jadi kita kedekan nganjung lagu, tahu anjung lagu kita enggak bisa tanya maga tahu email ngake pplterrtmswk2@gmail.com. Nyak lagu ke dianjung ukai-ukai catanya. Lagu de ke dianjung ngake RTM ngambil ke di uleh dipasang ba RTM. Tanya mak ke ya lagu ke cata adik nu se ya buat sambung ketua.
1: Jadi nanti lagu bacata tu berengkah hari tahun 2022 lagu semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis bak panel khas bak RTM Kuching ngau Kuala Lumpur.
0: Berat
1: nanti kena ada berat
0: berapa kilo?
1: Nama tu
0: betetan saya kok.
1: Ya berat ketik kena, tetapi ada Kuching tu dulu udahnya.
0: Tapi agak kian.
1: Kalau lumpur.
0: Yukin kita nak piah na.
1: Sebetau ya dipasuk dari calon cata siapa juara.
0: Tadi kita ke udah dicalon tadi patut bertemaga hati.
1: Betul.
0: Lagu kita boleh didengar. Bakal jabut ke dicalon ke namanya ba ati sida
1: sebai
0: lagi bukannya contoh tadi bisi patut gagalan aja buat
1: enggak
0: semua lagu ke ditapian dari mujur masuk dalam cata. Lebih lagi entidah juaranya gagal lagi ya.
1: Betul.
0: Mesti gagal. Okeynya cara kita ke dekat nganjong lagu ke RTM ngau megak lagu ke dipilih ngagai calon cata siapa juara.
1: Aku nanti belagu ila berminat. Nanti belagu ila ni buah juara pun janji bisi.
0: Janji bisi belagu.
1: Jadi pasok baca cata pun udah paham.
0: Apa ya, janji lagu bisi didengar tiap-tiap minggu nih.
2: Betul.
0: Nanti lama lagi ya baca tak lama lagi gak kita masang ya.
2: Betul.
0: Okay, jadi ya tuan nak masa jam tuh. Bunyi kepada ke sebelah tu. Nanti nyemak lumur satu lumur dua tu. Tuan ibu nyebut dulu ne. Awak ke tato surprise bunyi korang. Kenyit yeah. Kenyit sedang ninga. Okay, ngoto kita terus ninga ke lagu dua ngot tiga. Udahnya baru ke mi dua jabut mic kita. Madah ke kita?
1: Okay, dua ngot tiga. Dua ngot satu.
0: Dua ngot satu. Baru tuan nyebut lagi ngambil kesidak terkenyit.
1: Ya.
3: Dua.

0: Juara baru kita yang dah jabut.
1: Udah temu kita.
0: Juara baru kita minggu tu. Sikut penanyi tahu di sekumpai kita baru. Betul tadi. Kira ke baru didengar agak sadar nyawa tu. Untuk setahun dua tu.
1: Betul.
0: Lagu ke di by Nick Raffinsey. Nama lagunya?
1: Nama Pengerindu Nak Datai Ba Adan.
0: Tang ya pula. Lawan pengerindu ya sekali tu Datai Ba Adan.
1: Ya.
0: Lumur satu.
1: Satu.
0: Lumur satu. Lagu tu leka engkau tiun ya. Di Gaga Versifier.
1: Versifier.
0: Versifier. Nyak siko orang ke nama penengkebang lagu ke tahu di kumai kita udah
1: tebangkar nama.
0: Bedau gitu tebangkar kan? Nanti tebangkar tu bakal selaja sili jabu. Udah lama dalam dunia perundangan. Tanya tu baru dekat angkat.
1: Artinya baru nyulut
0: lah. Udah ya ke boleh trofi leka lagu pemadu manah tahunnya kemarin ngau lagu jeritan.
1: Betul.
0: Jadi lagu kedidinga kita tadi lumur dua sebenarnya kita dengar kesadar nyawa ex girlfriend jabut ianya Ika Saiful.
1: Betul.
0: Lagu ya umbas ko ya umbas me yang nomor satu.
1: Ya.
0: Artinya tiga minggu udah yang nomor satu.
1: Umbas.
0: Umbas. Lagu tu nurun si gigi nak tangga berganti penuduk ngau Nick Raffinsey 14 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Leka ngotion ya ayak dek.
1: Gundro.
0: Jenis lejabu enggak metis mambang ya. Lagu umbas Ika tadi lalu juara baru kita bisik Nick Raffinsey lagu tu 15 minggu dalam carta. Baru seminggu nyadi juara.
1: Betul.
0: Kita bisik Mayo pemenang kali tu jabot tu luput anoknya ninga tu.
1: Ya.
0: Namanya
1: pemenang ya kebetul nekal penuduk lagu Ari nomor 1
0: naga nomor 5.
1: Ya keterubahnya ten Abado.
0: Dahnya Rahim Mari Sriaman.
1: Ya Dennis Ari Miri.
0: Peter Megari Miri.
1: Ya Alex Ari Batu 7.
0: Udahnya aku nak nemu tu hari ni. Aki Bujang Sigat. Tajap pia ya ke diberi kita yang mamai Rahim, Dennis, Peter, Alex tahu diberi tang abad dom seduai Aki Bujang Sigat nyemak ke seduai dekat boleh prayas seduai mesti madah kena mamat. Laban siapa-siapa boleh madah ke aku Aki Bujang Sigat.
1: Betul.
0: Tajap pia abad dom di sini ngelala lah.
1: Ya.
0: Laban ya tu kita serumah ayak kita ukai serumah ngau Aki dek.
1: Ya.
0: Serumah dian.
1: Nama abak ya pun sama ngau. Masih papunda dia.
0: Oh pia. Oh si papunda dia ona. Oh, ya jaga sekolah ya.
1: Jaga saya.
0: Jaga sekolah. Tentu bisi ninga ya dia tau.
1: Betul. Berhenti lagi bisi ngundi. Kumai di juga apa domnya.
0: Sapa pakai Rubina. Okey, kita bisi lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta tang sebenar lagu baru tentu ya. Kita ninga ke tau lagu ke pansut hari carta.
2: Lagu pansut minggu tu.
0: Ya lagu pansu hari cata tu jabut. Lagu ke dibai siapa tau pangan lama itu.
1: Ya Veronica Natasha.
0: Lagu
1: Nuan ngelengkak.
0: Aku melengkak. Artinya kita sama belengkak meh kau lagu Veronica Natasha tu.
1: Ya.
0: Meri penuduk ngagai lagu baru. Udah tu lagi kita terus ningakan ni bagus.

0: Ya, lagu ke baru dicalon ke baru didengar kita tadi nak jabot.
1: Betul. Isi hati aku.
0: Isi hatiku. Lagu ke di baik Dayana Shini. Ke juara SSJT ketujuh.
1: Ya.
0: Kelapan.
1: Kelapan.
0: Kelapan punya jabot. Okey, lagu tu sekali tu dicalon ke dalam carta leka lagu tu digagak
1: Paulus Morris.
0: Tion ya.
1: Paulus Morris
0: Gaudin Den Aladin. Lagu isi atiku Dayana Shini tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Yeah.
0: Jadi ya tadi tua bedau merik terima kasih ngagai sponsor ke merik prize ngagai orang ke uliah nekak 5 itik penduduk lagu ianya Kina Kara Agrofarm. Terima kasih laban sponsor hamper. Tajak pengelamat tu suah tiap minggu dinti minggu nadai pemenang tang ke sekali tu ya dekaknya pemayuh ya.
1: Iya. Laban okay. Laban anaknya kemarin sida maya copyright ibu minot.
0: Maya copyright. Iya nih. Copyright aku nunda ke sano ya. Undi sano nunda ke sano.
1: Nya muka aku alit ateko.
0: Kulang ngawak. Ngai kediri empo nih. Jadi ya sebedau namanya tadi tua nyawut undi di nyebut baru lumur 1 ngi lumur 9 ngau ke baru dicalonnya lejabot
1: katika
0: 1 nomor 1 ngi lumur 9 ngau ke baru dicalon lama lagu ngau penyanyi
1: ya nomor 10
0: ya 10 awat kuasa
1: ya nomor 9 nyemak okai dipinta
0: KCBL.
1: Nomor 8 Sayau Ari Intan
0: Idi Kuing.
1: Nomor 7
0: Launas Empire
1: Penyayau Tua.
0: Nomor 6
1: Layak Kepenuti Lucy M. Bukulai Ngau Raban Tekro.
0: Nomor 5
1: Manggai Keati Yus Enro.
0: Nomor 4
1: Nuan berulah kelamayang ben.
0: Nomor 3
1: Penawar pengubat hati Donilang.
0: Nomor 2
1: Umbas Ika.
0: Nomor 1 juara
1: Pangrindu endak datai ba'ada Nick Revensi.
0: Lalu kabaru dicalon ke tadi Dayana Shini isi atiku.

0: Hi.
1: Hi.
0: Hi.
2: Anang na ingat, tingal ka.
3: Hashtag Nubia Active.
4: Hi, Monica.
5: May orang nanya, bagaimana macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hi, Larry.

0: tangan mana dia tak
1: kaya.
2: Hashtag #numpiaaktif.
3: But why FM?

0: pemujur ke uleh tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengeranan.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Memara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang terdekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor dengan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction di anda dikemenal kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asal skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya? Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka Ronia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tool. Pagi Rewind. Rewind.
1: Hari pengeluh ini yang tu, yuk, tu Maya yang berkongsi ke tips tu, tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya. Kebuah piaba penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngaga ambassador, menua nduar ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelompat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemon nang awak. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
1: Ne ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak ulah healing.
2: Ku ngasak kumpul kurus tinduk deh. Nggak aku kasih orangnya nak jelak mata aku dah tinduk lagi ya. Nah dah yang matang tinduk tengah kurang lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngah tua rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tua yang sudah putus balak agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah, ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagu rek.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ni no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku berhenti tu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Ke semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta temega uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega namu dah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Suliak tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok bakal sanggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sidai nai bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekanya magak nya kurang udah deluak udah lubu numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidai ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh main kemenatang di orang kita. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Canada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2000.

0: pemujur ke uleh tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua nyasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengeranan.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau kengerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya marah. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami.

0: Ya, jadi ya, mari sama pagi dengan guys semua balap tinggal kita ke pagi tu bulan dengan kami ba awak pengerap pagi kita pagi hari Minggu hari tu 5 hari bulan 7 2026, lalu ke pagi tu kita dekat bulan dengan aku Melati Badi ba pengerap pagi kita 6 pagi dengan pukul 9 pagi. Ya, jadi ya, pagi tu sama sampai ke semua balap tinggal kita yang buat dan berita ke mana kita bersampai ke megak semua tur pengawak ya ke dekat di penyalai ke kita hari tu lagi panda sama tulih ke Pemujur Magar ya. Jadi sebenarnya kita ngerja pengawal bukai pagi tu peningah. Aku dulu mai kita sama bersampi dalam hati diri ke pagi tu peningah gulai ngau Kristian hari Gereja Methodist.
1: Selamat pagi bala menyade dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 5 hari bulan 7 lah. Aku Padre Joseph Jai hari Gereja Methodist Siban dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita ke pagi itu. Baca dari buku kudus kita pagi itu damai dari surat Injil Saint Mark bagi 3 ayat 31 datai ngagai 35 menyituk ku ya inai ngau menyadik Jesus. Inai ngau sidak menyadik lelaki Jesus datai. Sidak berdiri di luar. Lalu ngasuh orang madeh kaya. Mayu hamat orang duduk ngelingi ya. Lalu ku sidak bejaku ngagaya. Inai ngau sidak menyadik lelaki nuan bisik di luar ngiga nuan. Jesus lalu nyawut. Sapa inai aku, sapa menyadai aku. Ia lalu merening ngagai orang keduduk ngelingi ia. Lalu bejako. Tu meh inai aku, ngau menyadai aku. Barang sapa ngerja peneka Allah Ta'ala, nyak meh menyadai lelaki, menyadai inu, ngau inai aku. Tu jako Tuhan, awak ke Tuhan merekat ke ia. Bala menyadi sebenarnya kita ini jaku Tuhan haram bersampi dulu semua kita. Tuhan Allah Ta'ala apai ke di serga. Tuhan pagi itu kami kan ini ke jaku Nuan nyalai buka rundi yang ngapraga mati kami ngamik ke kami tahu nemu nama teh kedekat dikunci ke Nuan ngau kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan toka batang penemu kedekat dekunsi kekungau kita pagi itu nyak ngeneng. Sapa menyadi ngau inai Tuhan Jesus. Bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus dalam baca kita pagi itu babu kudus kita itu kita ninga pasal Tuhan Jesus ke bejaku ke sapa inaya ngau sapa menyadi ya. Tuhan Jesus nyebut jaku tu lebuh ya ke benung berkunci ke berita mana pasal perintah Allah Ta'ala dalam Romes 9. Maya Tuhan Jesus ke nyebut jaku tu ya merening ngagai orang kedua ngelingi ya. Lalu madeh ngagai sidak. Barang siapa ngerja peneka Allah Ta'ala nyak meh menjadi lelaki ya menjadi induk ya ngau inaya. Bala menjadi lebih kita berarti ke jaku Tuhan Jesus tu kengenang ke siapa menjadi ya siapa inaya ianya orang ke ngerja peneka Allah Ta'ala arinya pagi tu. Aku mai semua kita sama ngerja penekat Allah Ta'ala ngambil ke kita tau jadi menyadi ngau inai Tuhan Jesus. Nama bagi pengawal ketau di kerja kita ngambil ke kita boleh nyadi menyadi ngau inai Tuhan Jesus. Mayuh pengawal ketau di kerja kita ngambil ke kita boleh nyadi menyadi ngau inai Tuhan Jesus. penting nama utai ke diperhati ke kita dalam baca buku kudus kita pagi itu ianya lebuh Jesus ke berjaku dikelilingi orang mayu kemadeh ke tu menyadai aku tu inai aku retinya Tuhan Jesus dalam rumah semayang berkongsi ke jaku Allah Ta'ala dito terang amat madeh ngagi kita. Kita menyuah siapa menyadik ya, siapa inai ya. Ianya orang kedatai bersemayang bak rumah semayang lalu orang keninga ke jaku Tuhan. Nyalainti kita retinya kak nyadi menyadik tau ke inai Tuhan Jesus. Kita mesti selalu datai ke gereja labantuk meh pengawak kedepatut di gereja kita orang kedekat nyadi menyadi inai Tuhan Jesus datai bersemayang ke gereja ianya kita ninga jaku Tuhan lalu tu siti ada cara berkini kita tak ngerapit ke kawal kita ingat Tuhan Tuhan ukai ngasuh kita ngerja utai kemang. Dan Tuhan ngasuh kita ngerja utai ketau ngenyemek kagi kawul kita ngau ya. Pengujungnya bala menyadi dalam nama Tuhan kerja meh nama utai kedasuh Tuhan kerja kita lawan pengawak kedasuh ya kerja kita nya berkat kebesai dalam penghidup kita. Nyadi menyadi ngoinai Tuhan Jesus ianya siti berkat kebesai dalam penghidup kita. Kita ulih diau dalam perintah Tuhan. Kita bersaum dalam perintah Tuhan. Ti kita tadi ianya nyadi menyadi ngoinai Tuhan. Tu jaku Tuhan awak kia merekat ke jaku ya. Amin. Aram bersampi kita. Allah Ta'ala pai kami ke di surga pagi itu kami cukup gegati lah boleh ninga ke jakut nuan sekali lagi Tuhan tunjuk kemeh penekat nuan dalam penghidup kami ngambil ke kami tau nemu nama utai kepatut di kerja kami lebih lagi nunak kerja nuan pagi itu awak ke kami tau nyadi menyadi ngai inai nuan dalam penghidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan 2 kita Dayak, bulan Tumegak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
3: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bak bulan dua jaku canduan. Dama bak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Usai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekas munuh anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyuh dan. Munuh kemadang buluh parugan berintai 6. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas ga udah baduk lantang ngiga ikan.
0: Wai seberai. WAIFM.
4: Ya, baru ngam.
0: Kan?
4: WAIYFM.
5: Jaku perangsang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kia pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejulu hati titinggi nang utai timana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemayat. Ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indah kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas lagi. Tau kebajak orang putih, the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi, rampau perundian kita megak luas lagi, rundian kita lapang lagi. tugok kayunya mega tau nyadi ke tanda nagang kita limpang ari jalai ti patu di titik kita. Awak kita indak bebadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu ti bisi terpangkok. Unsut dulu meh ti bisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita bisi maya kita ari atas. Bisi maya kita ari baru. Bisi maya kita neresak lebak. Bisi maya kita batucuang. Nadai mai pengrugi bagi kita inti kita ingin muan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita inda ulih kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak ulih penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai. Nadai ngau, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermua kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas bermua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri impu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ia tinemu semua utai oleh ngagih ke kita timpadu badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.
4: Sibu 87.6

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.
1: World Cup 2026. Hari Minggu 5/7/2026. Round of 16. Canada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live buat TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: YFM Baserian 106.9 FM.
3: Oh, pengantar kami subak je. Spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa yi ku dek ngok. To pakai sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek pakai baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Si dek ketuai dek. Ngan wal ni kebas na. Ngai jadi kain to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah daya no semua ke darah-darah. Bekanya megah. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpung. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silih. Bajiak megah. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat megah. Kurang. Udah kan nanya. Dini yang ambil peridang. Kurang.
4: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke di Kedangan pun ke Pengerap Pagi kita pagi tu cerita lagu ke di Baik Datuk Zamri Emera ke pagi tu peningat kena jayau tubuh nuan. Harap ke kita terperindang meliang ke lagu-lagu retro kita ya pagi tu buat Pengerap Pagi kita pagi hari Minggu 5/7/2026. Ini nombor sekedar kita yang tadi baru dani ya pagi tu Kak Minda jauh kini atau ke bisik pengawak ke dekat di kerja kita pagi tu kini Kak Nurul Semian ya tahu ke nama-nama pun pengawak ke dekat di kerja kita sehari itu kami sampai ke semua atau pengawaknya tadi mujur magang di kerja kita ya. Jadi 6:30 pagi itu lagi kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah. Jadi sebenarnya tu merindang kita ngau siti lagi lagu retro kita pagi itu lagu ke di baik Johnny Aman berpadu nyawa gau Jospin Jalian ke pagi itu mana terus bertunang.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang engau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk kang ngasuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ke tempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 urai mana mansut ke utai ti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Sibu 87.6 FM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: email aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemu non? yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi ya datai bawa Nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM ke pagi tu peninga kalai ya pesan ke terubah tu nuju ke Pembelayan ya ke dia bahkan dia sengkelili Seremat Bukung ke Pembelayan bermeriuk tambak kumpang pawah sebangki panjai ke Pembelayan berlubu antu bintulu sepatak undup liuk empaguk ke Pembelayan bersebangkui undup sebujuk titingkah tintiang kubal batu lintang kapal melayan ba skayu batu lintang undup langgau Indonesia gau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke Semiang 100 hari ke Niang Nurin anak bentai madah ke Semiang 100 hari ke Niang Nurin anak bentai lalu ngambil tu balu ia ke dekat diatur kena 11/7/2026 pukul 10 pagi, pagi hari 6, ianya berumah panjai rumah Maureen, anak Michael John, entebar batu lintang undup. Nyalai, ianya tadi pesan menuju ke Pembelayan ke dia ubahkan dia sengkelili, Seremat, Bukung, meriuk tambak, kumpang pawah, sebangki panjai. Ke Pembelayan berlubu antu, bintulu, sepatak undup, liuk empaguk, sebangkui undup, sebujuk, titingkah, tintiang kubal, batu lintang. Ke Pembelayan skayuk, batu lintang undup, langgau Indonesia. Malaysia enggau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Nurin anak bentai jadi pesan tu tadi madah ke Semiang 100 hari ke Niang Nurin anak bentai lalu ngambil terbalu Niang ianya kena 11/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Maureen anak Michael John bantebar batu lintang undup nyalai penerang ke Silia berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai bayang anak utak berumur 017-808-4069 tau ke 012-881-9209 nyalainya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami ke pagi tu nyalai pesan nangkan ketup dinga pesan nuju ke Pembelayan ke diau bagat balih kapit ke Pembelayan di Sibu Bintulu, Miri, di Kuching, di Kalimantan Barat, Indonesia. Kapal Melayan ban sebang pelait serian, gau semua kapal Melayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, ke Ngelala. Niang resah anak igam, niang resah anak igam. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak bergempuru malam berserara engkau niang resah anak igam dengan cara Semiang ketika diatur bahawa rumah anak yang punya berumah jelina anak resah bahawa Saplot 17 Lorong 3D Taman Sentoria Jalai Setakan di Kota Semarahan. Jalai kita dipinta datai ke rumah tu. Jadi pengawal tu dekat diatur kena lemai 7.30 lemai pukul 7.30 lemai hari ya Minggu 5/7/2026. Jalai penerang ke Silia berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Jelina berumur 019-8265-058 atau kerunggah buat 011-7802-922. Nyalanya pesan ke bisik diterima kami buat YFM ke pagi tu.
0: Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai. Sejalai.

0: lagu Ria Gwen pagi tu sanggup aku nyalai aku ingin natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami Bob YFM pagi tu peningat kalai pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke Diau Bermanugu Rumah Puin Rumah rumah Lidang Rumah Patrick Suli ke pembelayan ba Rumah Mudam Rumah Husin Rumah Pari ke pembelayan ba Rumah Jimbu Rumah Patrick Jimat David Rumah Manggang Kabang Belayan Barumah Moses Batang Kerubung Kabang Belayan Barumah Gostin Payak Kabang Belayan di Ulu Roban Grand Stumbin Batang Awiak Rumah Dumang Sungai Kedang Gau semua Kabang Belayan Bukai ke Naulih di Rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Len Anak Kote Len Anak Kote tau ke di Kangau ke nama Tambi Udan Nadai ke 4 dari bulan 7 2026 lalu niang Len Anak Kote tu dekat di Sengai Belah Mayuh Barumah Kucun Jabe Baruah kenal lemari 1-6 dari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke Bab Pendam Kristian Panjang kena pagi hari 2 7 hari bulan 7 2026 nyalanya pesan madah ke Len Anak Kote tau ke Tambi Udah Nadai ke 4 dari bulan 7 2026 lalu yang Len Anak Kote tau dekat di Sengai Belah Mayuah Barumah Kucun Jabe Baruah kena lemari 1-6 dari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke Bab Pendam Kristian Panjang kena pagi hari 2 7 hari bulan 7 2026 nyak pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu nangkan kenyak pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke Diau buat selepin atas selepin tengah Bakung Sungai Nipak Bakung ke pembelayan buat Sungai Tulang Bakung Rumah Unggik Satap Genur Sungai Temam Sungai Bakas Bakung ke pembelayan buat Sungai Sebatang Buak Sungai Lutung Sungai Malang ke pembelayan Bukai ke Ndak Ulih di Rintai ke nama di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Ex Tuan Rumah Haji Anak Nyang madah ke Ex Tuan Rumah Haji Anak Nyang tau ke Paitimah tau ke Akik Rebecca Udah Nadai kena lemai 2007 2026 hari 4 jadi niang tu dekat di Intu Belah Mayuah kena hari Minggu sari tu 5 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 6 hari bulan 7 2026 Bab Pendam Ferry Park Jalai Bin Tulu Miri nyalai semua akan melayan ke dipesan kita di Pinta Datai ngagai Rumah Igang Sungai Selepin Baruah Bakung Miri jadi sebedau niang tu dikubur ke Pegila jadi niang dekat di Sembiang ke Bak Gereja St. Philip Miri nyalainya tadi pesan madah ke ex Tuan Rumah Haji Anak Inyang tau ke Paitimah tau ke Kak Rebecca Udah Nadai kena lemai 2007 2026 hari 4 lalu niang tu dekat di Intu Belah Mayuah kena malam sari tu hari Minggu 5 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 6 hari bulan 7 2026 Bab Pendam Ferry Park Jalai Bin Tulu Miri nyalakan pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ke Rumah Igang Sungai Selepin Baruah Bakung Miri hanya pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan menuju ke pembelayan di Kapit Batang Anau ke pembelayan di Senggam Kelabat Genan Bintulu ke pembelayan di Miri Kuching Sibu di sebawah ngau bandundur ke Bukai ia kena boleh dirintai ke nama di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Peter Bansa Sakam Udah Nadai kena 4 dari bulan 7 2026 jadi ni yang Peter Bansa Sakam dekat di Intu Belah Mayuah Barumah yang punya Barumah Bansa Sakam tak tahu lalu ni yang dekat dikubur ke 7 hari bulan 7 2026 nyalai kita ke dekat mungau sili agi berkau ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Atun ba 014-504-1949 tau ke 013-8497-575 pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan menuju Kampung Melayan ke Diau Batiris Bayan Ulu Megau Ulu Mukah Kampung Melayan ba tebing Tasik Balingian Mukah Kabar Melayan di Bintulu Sibu Miri Ngau Bandu Nur ke Bukai jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang ungah anak medan madah ke pengawak ngeta sulit niang ungah anak medan ke dekat diatur kena 18/7/2026 pukul 9 malam lalu dekat nyuak ke Terbalu malamnya megak jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur barumah anak niang tumpu yangnya berumah Saka Ulu Tiris 2.4 km Jalai Selangau Mukah jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang ungah namedan ke dekat diatur kena 18/7/2026 pukul 9 malam lalu dekat diatur juga pengawak nyuak ke Entebalu malamnya jadi pengawak kita sulit tu dekat diatur baru mana niang tumpu ianya baru masa ke Ulu Tiris 2.4 km Jalai Selangau Mukah lalu nangkan kenyak tu pesan megak ke dia tuju ke ngagai kapal melayan babunut pantuk balau merakai panjai sama empit rumah panjai di cangkul kapal melayan di kelampok buluk lubuk antu danau san lubuk antu panjaruai lubuk antu kapal melayan bak kumpang langgir kapal melayan di bintulu rumah liam sebawah kapal melayan ke dia obat suai sebatu niah kapal melayan bantulang ngau kapal melayan bukai ia kena uliah disebut di tok magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Catherine Liba nak sulang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Catherine Liba nak sulang. Kalau ia pengawak nguan nulit dekat diatur kena hari 6/11/7/2026 lalu ngeta sulit pagi hari Minggu 12/7/2026 bak kampung 1 Malaysia Jalai Miri Bypass. Nyalai penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai lumur inai juga bak 0198601351 tahu ke 0168721283 nyalanya sekedar pesan ke sempat dikenatai ke aku bak penggerak pagi bawa FM ke pagi tu harap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih baik dengan kepala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kitanya tadi bisik mulai ngau kami bak penggerak pagi FM
1: Penggerak Pagi
2: Penggerak Pagi
1: YFM.

0: Bergerak Pagi.
1: Why FM.
0: World Cup 2026. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Canada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10/7/2026. Nyentuk ngagai 12/7/2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10/7/2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11/7/2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12/7/2026.

Selamat pagi, bergulai ngawa aku Melati Badi. Berita pagi YFM pagi hari Minggu, Saritu 5/7/2026, lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Miri jadi model negeri pintar kurang karbon ke Terubah di Sarawak. Plan kandang menua limbang lawas 2035 negap ke kerjasama ngau menua bukai. Spital Sibu jadi spital kengerandang pengawal berputung neurosurgery di Malaysia Timur. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pengawal ting lancar Kepalan Penyaga Menggeri Pintar Miri MSCCC ngujung ke Miri sudah resmi jadi model Menggeri Pintar Kurang Karbon ke Terubah di Menua Tu. Penumbuh palanya megak ngayan ke perintah nang nakak uliah dekat nyaga pengelantang rakyat sebeda watur ke sebaka sama dikerembai ke ngagai menggeri kebukai di Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke palanya dekat guna real-time teknologi ke alai pengawak ting mata ke pejalai perengka pengangkut penglikun orang mayuh gau pengawak ngatur kanan menggeri boleh dipejalai ke gau mana hagi dengan gempung kerjasama antara agensi ke berkawal. Atur kengguna teknologinya oleh nyawup ngangkat ke penglikun orang mayuah, ngangkat ke pemanah hasil pengawak tidak berjalai ke ngagai mensia mayuah, serta tentu ke pengawak dagang oleh bersemekiah. Ia maksud ke jakut tu dimiri bahawa pengawak untuk berjadi palan MSCCC ke diatur bahawa palan Majlis Bandaraya Miri. Pengawal tim jalai ke plan kandang menua limbang lawas 2035 dengan ngemeran ke atur tenegap ke kawal kerjasama enggau menua bukai. Tu boleh nyawup ngelati ke ekonomi serta ngerembai ke agi peluang dagang bak kandang menua adab ke utara Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke plannya ndak seminat mekuah ke pengawal pemansang ajak dan megak samangira pemesai guna kerjasama strategik enggau menua-menua bukai ke Berimbai. Kawal kerjasamanya megak oleh muka mayu hagi peluang beranak ke pukuk serta negap ke agi penduduk limbang gau lawas jadi palan penamak strategik ke pengawak penatai pemisik berkandang menua adab kita. Yang maksud ke jakut tu lebih ke menjadi pengerami irau Aco Lumbawang tik ke 39 di lawas. Spital Sibu Diatuk nyadi sebengkah hari spital ke ngerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur pengudah sidak tip jalai ke sekedar innovation tulis beri penguntung ngagai orang ke sakit. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip madah ke unit berputung neurosurgery Spital Sibu Diatuk udah mansang nyadi palan nur bertanya ke penemu pasal perkaranya bak kandang menua adab kita. Tundang berduduk hari pengawak ti semampai ngerembai ke akses ngagai pengawak perubat neurologi ke mana hagi. Tunyeng kawum pengawak berputung epilepsi ti ke Terubahya mujur diatur di Malaysia Timur ianya dalam bulan 10 tahun sitik tu kemari. Harinya orang kesakit oleh diperubat ke Baladutur ke Tebangkar lalu tahu ndak ibuah dianjung perubat ke Kuala Lumpur. Kenyawa hari tahun 2013 subak, pengawak berputung sarap bak Spital Sibu udah mujung limat lebih 50 juta ringgit dari belanja kena mindah kurang kesakit ke Kuching dengah Medivax kelimpah hari tengurang ke ungkus belanja ga ungkus pengangkut ianya dengan servis klinik Dutur Tebangkar di Mukah Bintulu Serikai Enggau Kapit. Ia maksud ke jakut tu lebih ke berjadi Awam Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Berbangunnya, Chairman Awam TBI 6.0, Dr. Nixon Yap Kokbing, madah ke Awam Transforming Brain Injury TBI 6.0 tu dekat jadi ke pelasar ke cukup guna, dikena negap ke perkara pelajar, kawal kerjasama gawatur ke berkongsi ke penemu bahawa pengawak berputung neurosurgery boleh mengangkat ke pemandah pengawak perubat di Menua Tu. Yang madah ke sekumbang tidak tumbuh ke awamnya sudah semampai mansang lalu dia tu awamnya sudah diakuknya di awam pelajar pengawak berputung neurosurgery multidisiplin ke Nyulut di Malaysia. Pengawak tengatur awam tu megak ngayan ke pemujur pelajar pengawak perubat nyaukai seminat direkod ke bak menggeri-menggeri metropolitan aja dan megak sama tau mansang di Sarawak.
Awam dua hari nya udah ngempuruk ke 450 ikut neurosurgeon. Doktor ngga orang kegawa nyaga pengerai kalai sidak dibaik mendiang ke lica serta nguluk kerja jurai ke bekawa ngga pengawak berputuang neurosurgery ngga neurosain. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Raban biak kemai hari tu tak semina bertapik ngau penangguh fizikal ke nyadi ngelingik sidak jak tak megak bertapik ngau dunia digital temai mayu macam risiko kebaru. Tu nyengkawum buli cyber, kes nipu cara online, orang ke bambik uliah cara seksual ngau seksual grooming temai jak ngirau kati. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke Bala Pindai nyandang raban orang ke pemadu berguna dikena nyaga bala nebia ari perkara-perkara kendak manah bakanya. Bala Pindai Megau dah diansak suahagi nyunggulai anak sidak mereti ke dunia digital sidaknya serta berjalai ke pengawak ngemata ngambil ke anak sidak guna teknologi engau betul. Kaul terat dalam ruang bilik megak oleh nyawup bala anak sidak ngagak pemutua setiap betul serta nyeliah ke sidak hari ketepawah gau perkara-perkara kena mana. Datuk Sri Nancy maksud ke Jakut Tok lebuh yang kebejadi program pekerti negara renggat menua Sarawak buat Sekolah Seni Malaysia Sarawak di Kuching. Program pekerti negara yang nyatur ke berguna benar dikenan tentu ke pelajar pasal perkara pengerai reproduktif oleh meri hasil ngau empas ngagai balan biak. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Sukri madah ketuk dan dikena nempak raban biak ke berpenemu bisik pengarap ke penauk diri serta oleh ngagak pemutus betul dalam penghidup sidak. Tanggung pengawal nempak raban biak kengembuan pemanah ulah serta bisik tinjau nyak tak patut dilempai ke ngagai sekolah ajak dan berguna ke sawup hari semua raban kenyengkawum bala pindai palan pelajar orang mayuh ngau gerempuang ke ukai di kuasa perintah. Hari program pekerti negara lebih 25,000 ikut nembiak di Selampur Sarawak disadang dekat bulan penguntung lebih datai bat tahun 2030 nyinilah. Ia maksud ke Jakut Tok lebuh yang kebejadi program pekerti negara renggat menua Sarawak buat Sekolah Seni Malaysia Sarawak di Kuching. Programnya ngempuruk ke 8 buah sekolah sekendri ke bising ngatur program ngemalin kaban serambau PRS Cafe Tin di Sarawak. Sarawak ngerikut ke Bala Kaban Parlimen Demiak Malaysia ke Pemaduk Mayuah. Speaker Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah madah ke nakat bulan 6 tu tadi. Kaban Parlimen Biak di Sarawaknya bisik 20,000 ikut. Penyampaunya ngayan ke Raban Biak Rimnuatu cukup ransiang dekat nyadi ketuai menua. Parlimen Malaysia ngadang sidak dekat bisik 300,000 ikut kaban di Serata Malaysia dalam tahun tu. Ialai Balan Biak di Sarawak sudah diperansang register diri nyadi kaban Parlimen Malaysia. Labanya dan peluang di mana ngambil ke penemu sida ulih di dinga. Datuk Awang Bimi maksud ke Jakutu ngagai RTM udaya kebejadi hari bergulai ngau komuniti Kampung Gedung di Gedung. Sikul lelaki ke berumur 56 tahun terdirau kelemah sudah ia ke dipelabak ke labuh hari perahu bas sungai Bangkit ngimbai rumah panjang Lasin di Katibasong. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke lelaki itu sumut juga. Diriput kena temu penungak kenyawri hari lima tu tadi udah ia kenurun beli gas buat sebengkah kedai di Nanga Bangkit. Penusah tu semina ditemu nyadi lebuh orang rumah panjainya ketemu ke perahu yang rarat di ulu sungai Bangkit tang sumut juga tu nada dia. Bilik operasi upis bomba menua Sarawak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 9.40 minit pagi kemarin. Pengawak ngigak ngau nyelamat lalu dipercalaikan ngena dua buah perahu panjai, raban penyaga penglikun orang periman, APM, ngau polis, kalai pengawak gigak dipercalaikan tungak ke ulu sungai, nur sumut tu ke dipelabak ke labuah. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu batang berita dibaca baru. Miri nyadi model negeri pintar kurang karbon ke terubah di Sarawak. Lan kandang menua limbang lawas 2035 negap ke kerjasama enggau menua bukai. Spital Sibu nyadi spital kengerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur.
Yang dekat berita kita ke pagi tu berdengar, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Akik Cha Kenya.
3: Kok Lok Melanau.
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
4: Wo Si Hua Ren.
5: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolenggak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira dirimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah jadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah harinya kebun nupi baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah. Kediau dia serta megak bala temuai ari menua bukai telika medak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah harinya kebun baya tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tu ialah dekat uli mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagi tikas antara bangsa.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Y Seberai.
8: WAI
1: YFM.
8: Ya baru ngam.
1: Kan?
8: WAI.

Yalah, juga di bayi saya biar banyak pagi tu peninga dia dia ketika saya oh nyadi yang gaul lagunya ujung ke jam kita 8 minit lagi dekat pukul 8 pagi nyadi pukul 8 pagi tu lagi nur kita mendiang ke program lalau penghidup nyadi tu gerah rupiah Sarawak Energy madah ke kuasa karan ke dekat terjanggal kena 6/7 berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 5 lemai ba RTM Sri Aman serta ba Kandan Nur ke Semat ba menduanya. Jadi penanggul terjangka kuasa karan tu ketika pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat di insur baru ba maya kebukai nyemak sarinya ari endak manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke toilet. Jadi penerang ke siliat tau ditanya ke ba lumur telefon 1300-88-3111. Ya, jadi udah tu lagi terus sama kita mendiang ke program Lalau Penghidup. Jadi sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih aku. Merindang kita bawa pengerap pagi ke pagi tu lagu ke di baik Linda Enggai Berkunsin Wan.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpionjingan datang baru setiap gulai balap peningau berprogram Lalau Penghidup.